0: Hondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Buol, Kepulauan Sangihe, Kota Palu, Kota Ternate, hingga Kota Bitung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

Masih dari kawasan Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih asik. Semakin asik semakin juara. Perung ah. Go go go. Goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua edisi Kopi Dangdut Dahlia tentunya di 9 Juni 2026 ya. Yang masih pantengin terima kasih dan juga yang lanjut lagi sebenarnya mau masak sana Zeyeng boleh sok ya. Sambil ditemenin sama langgam dangdut asik di sini barengan sama Erlan Magatru dan juga yang sudah WhatsApp atuh nuhun sayang. Di 08112221015 di pasar-pasarin lagi pada pantengin Erlan juga katanya ya. Pasar Cijerah cerah kumaha Teh Yanti rame cenanya nuju naon Teh Yanti rame si rame teh ya pokok namanya Teh Yanti atuh nuhun sudah pantengin Erlan juga ya sareng reng-rengan di sana tentunya ya paguyuban pedagang dari pasar Cijerah cerah ya. Ada juga pasar Impres Geger Kalong Teh Cucu Gerlong. Ada pasar Caringin, ada juga pasar mana ya Teh Ciroyom, pasar Andir, semuanya pasar-pasar lagi pada pantengin Erlan juga ya. Hatur nuhun. Aya donongan ya cenanya lagi nonton Erlan juga sama lagi pantengin Erlan juga di Radio Dahlia FM. Ada sama siapa ini? Amih aja. Amih aja di PLN Dayo Kolot. Hatur nuhun Amih. Udah gelis teh meni bageur si Amih teh nya heeh bener meni gelis ka Yungyun eta teh kitunya betul. Betul apa betul Amih aja? Jangan lupa sarapan ya Amih ya. Biar bisa semangat menghadapi hidup ini ya. Ngolo ah cenah. Teh Siti Aji Jaseyeng, selamat pagi. Makasih udah pantengin Erlan. Ada sama-sama Nure juga, hai Nure. Ada Dedi Purwodadi juga di Gerobogan Jawa Tengah. Terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Hatur nuhun. Teh Nilam dari kawasan Muhammad Toha, terima kasih udah pantengin. Ada Teteh MBG, meni resep Teteh MBG. Kumaha tos ka ieu can. Tos cair can Teteh MBG. Ada Teh Nung Nuriyah juga di Tanjung Sari ini lagi ngopi sambil pantengin Radio Dahlia katanya asik. Teh Kartika aja naon teteh dari Pataruman Cihampelas Cililin juga hadir katanya. Oke, Teh Nure Cimahi juga hadir. Teh Ros Arifin juga selamat pagi digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja ya. Ada juga sama siapa nih Erlan ketemuan juga sama Teh Hera di kawasan Cisangkan digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Teh Ayu Sugi dari kawasan Cimahi juga hadir. Dari kawasan Kopo juga halo Kopo. Terima kasih banyak ini sama siapa nih? Dari Kopo Teh cenanya ada sama Kang ada Kang Adi di Kopo cenanya lagi pantengin Erlan sama teman-teman itu ya sambil ngopi cenanya bener ya mah asli mau epi tunduhan wani diriungkeun. Langsung well cenanya sanajan cena besti katanya wayah kieu teh memang keur majehna tunduh keneh kitunya heeh. Ari rek ieu arek init meni tunduh tapi lamun teu init da butuh kitu cenah warga Dahlia. Bapak Caca di Cemara juga hadir digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Teh Ratna juga di Kopo Immanuel hadir. Mama Ijal, selamat pagi Mama Ijal. Dari warung depannya di kios Dahlia, terima kasih Mama Ijal. Sama Abah lagi patengin Erlan juga katanya asik. Ada Mang Mat juga Binong Jati, hai. Garut Selatan juga terima kasih. Ada juga Mamah Bali, udah gitu juga sama siapa nih? Keluarga di Kosambi ya, cenanya Mang. Nenek Usi sama Nenek Uning juga kakek Eo katanya ya. Digoyang buat semua warga Dahlia. Laras gitu, cena Amih aja Laras atau Ai Amih. Amih tos emam tak acan. Amih. Tak, mon si Amihnya, mon Amih aja ya orang PLN Dayo Kolot. Lamun, iya lamun tos ibak, terus si anduk nate sebenarnya sok disimpen tinu luhuran ke kasur. Ku Abi pada mau dicarekan Amih mah, anduk kan udah dicarekan ku Abi. Oh, cenah Amih, lamun geus mandi teh atunya teh ih cenah gitu kan. Ih gera poe keun deui anduk teh henteu moal, andukna rek dicarekan ku Abi mah. Saking ku bageurna cenah kitu. Ada lagi panundaan nih goyang teh Lilis Fauzan hatur nuhun. Teh Ros Sindang Sari Munjul juga digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Ada Pak Cece dari Sapan Majalaya. Ada juga Umi Yuna kemana wae Umi. Oh ya digoyang juga katanya buat semua warga Dahlia sama gocirnya buat Erlan seorang aja. Cenanya Ciwidey meniti rezeki ya cenah Gusti. Kumaha atunya besti gerah siduru atau tinu hawu buru gerah poe. Eh gerah hurungkeun hawunya itu kan kamu kemarin teh udah bawa suluh yang banyak. Teh Yani gemes pasar sadang-sadang atuh nuhun. Teh Karisma Pasko juga hadir ya.
Wah matoha tadi Teh Nilam udah dibacain sayang. Nojo naon oke itu Teh Nilam teh jangan lupa ngopi atuh sayang ya. Ngopi sayang biar tidak boloho sayang. Aku mau cerita pantengin Erlannya sambil dangdan. Hai Teh Dewi. Ya jangan lupa dong ya dandannya yang cantik. Halisnya jangan lupa harus nyeripit ya. Anu kanan cenanya halisnya jangan sampai tersarwa jeung nu kiri kudu presisi pokok namanya. Ya mah kade heueuh besi nu kanan teh cenanya ciga arit anu gigir anu kiri ciga bonteng. Kumaha caritana ya aya halis ciga bonteng nya sok geura eceu ngaca geura sok heueuh. Saking ku kajongjonan kudunya heueuh jadi mani ieu make halis ciga mani ciga bonteng. Ngabalagadag cenah zeyeng. Tapi lamun bonteng mah teu naon, komo lamun ieu cenah konsepna ciga ieu ciga lentah heueuh. Halis ngabalagadag ciga lentah ciga nu keur terapi sayang heueuh ame biar lencop meureunnya kitunya rarai teh kitunya diterapi ku lentah tinu halis coy. Udah kita goyang lagi sayang di sini ya goyang lagi sama Erlan Magatru. Moal epi tuduhan bani diriungkeun perung ah. Go go go. Go.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Bagi Dahlia, dua pemuda asal Medan bernama Ajis Avandi Silalahi dan Raning Alamer menjadi sorotan publik setelah didakwa melanggar pasal 55 undang-undang tentang minyak dan gas bumi karena membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite sekitar 25 liter menggunakan jerigen. Pasal yang menjerat mereka kerap disebut netizen sebagai pasal mafia migas nih warga Dahlia karena memang membawa ancaman hukuman yang sangat berat, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Waduh. Jadinya mau meser bensin ke SPBU teh tamak jerigen kata saya undang-undangna ceritanya gitu warga Dahlia ya. Jadi memang kasus ini memicu kontroversi besar dan juga viral di berbagai media sosial karena dinilai tidak proporsional. Ya membelinya skala kecil tapi langsung dikenakan hukuman mafia migas. Informasi dari tim kuasa hukum menyebutkan bahwa pembelian BBM tersebut dilakukan karena ayah dari salah satu terdakwa sedang sakit keras. BBM itu rencananya akan dijual kembali secara eceran nih warga Dahlia. Dan selain itu, dari keterangan terdakwa mereka sebenarnya hanya membeli 20 liter Pertalite sebelum ditangkap. Namun, oknum polisi diduga menyuruh mereka menambah 5 liter lagi agar genap menjadi 25 liter guna memenuhi unsur pidana yang lebih berat. Waduh. Merespon tindakan kepolisian yang dinilai sewenang-wenang ini, tim kuasa hukum berencana melaporkan kasus ini dan kinerja jajaran Polrestabes Medan ke Komisi 3 DPR RI ini warga Dahlia. Seperti biasa ya, beberapa hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Memang yang dilakukan pemuda itu ada salahnya juga sih, karena memang nggak boleh kan ya. Nggak boleh cina beli bensin pakai jerigen gitu sayangnya ke SPBU. Tapi kenapa tuh malah dijadikan tumbal sama oknum kepolisian dengan memberikan hukum semena-mena nih, apalagi hukumannya meni berat pisan sayang, berat pican pokok namanya hukuman ate. Rakyat kecil yang niatnya cari makan buat sehari-hari salah sedikit langsung ditangkap, sedangkan mafia migas sesungguhnya dengan skala pelanggaran lebih besar masih bisa bebas berkeliaran ya. Benar enggak bes, langsung ditutup ke bazar cina bes. Ya Allah
1: wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya, besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Siapa nih warga Dahlia yang lagi cari mobil baru? Ayo siapa? Nah ini Erlan kasih tahu ya, wargi beli aja mobilnya mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu nih wargi Dahlia periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi bisa berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu juga nih wargi Dahlia, ada hadiah 8 unit motor, ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung pastinya wargi Dahlia ya. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah juga bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih wargi Dahlia ya. Dan juga pastinya setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc nih, dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya wargi Dahlia ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Masih di sini ah sayangku cenanya Teh Deno katunun sudah pantengin Erlan di Kopi Dangdut Dahlia ya. Dari kawasan Baraja pokona moal biruk ya, selalu terus pantengin Radio Dahlia. Oke. Ada lagi sama siapa nih Neng Yola nih KBB hadir. Teh Eli pada larang juga hatunun sudah pantengin Erlan ya. Dari Palembang nih Wong Kito Galo. Ceranya digoyang dari Ari Palembang. Digoyangnya katanya buat Siska Anggraini di Padalarang, Cipendoy, Cibacang, Kaler, Bandung Barat. Cenang, oh meni lengkap ya nama natu. Kirim paket dong sayang kalau tahu alamatnya mah ya. Ucapannya sudah sejauh apapun jaraknya hati aku tetap tinggal di kamu. Putus kemarin adalah kesalahan terbesar aku. Aku siap berjuang lebih keras lagi demi kita. Tolong dengerin lagu ini ya. Cenang ini isi hati buat kamu. Cenang Allah. Rungkat Kang Ari. Ya atau kenapa? Effortnya dulu dong di ini ya. Effortnya dulu coba ya. Kalau bisa langsung datangan imahnya, langsung tanyaan aja ya ke kolotnya ya. Langsung tentukan tanggal pernikahan cenah buat Siska. Dodoh toing, oh karek putus. Mama Elda juga selamat pagi. Mama Elda lagi masak nih sambil pantengin Erlan. Siap, Mang Nanar Gia Gunung Asepan, Bunda Dinda Ciwidey selamat pagi. Ada lagi sama Bibi Elung, ada Teh Winda juga dari kawasan Lembur Sawah ya. Teh Uwin, hatunun sudah pantengin Erlan juga ya. Bu Warfan, Bajong Kacor digoyang Bu Warfan. Ada juga sama Kang Tatang, Salon Kastanyo juga di Ranca Ekek hadir. Mama Zahran dari Katapang juga hadir. Ada lagi sama siapa nih? TDP dari Ciwidey, TDP sama Mami lagi pantengin Erlan. Iya. Semangat ya kerjanya dan juga semangat untuk hari ini ya sayang ya. Kata-kata hari ini semangat. Karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain ya Tedevi. Empo Oneng di Katapang selamat pagi. Dari Jalan Golf Cisaranto juga Asep Goyo buat hadir ya. Ibu Tita Samoja juga hai. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Perkenalkan pendatang baru saya Yuda dari Cianjur Selatan, Pasir Kuda katanya pantengin Erlan juga. Digoyang buat guru-guru sekolah dari SD sampai SMA caranya, dan juga gocinnya buat karyawan BKKBN Kecamatan Pasir Kuda saja. Oke deh. Dari Puntang juga Kang Rahmat hatur nuhun sudah pantengin. Teh Unik Majalaya juga hai. Dari Bapak Amas Wijaya selamat pagi. Mama Fiandi Tasikmalaya. Teh Astriani juga hadir. Mau siap-siap kantor Dede Cekulah cenah gitu. Mang Iwan Astar juga dari Warkop Astana Anyer hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Ya udah, nanti dibaca lagi sekarang teleponan dulu yuk sayang. Pak Boro-Boro lagi ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik dengan siapa di mana ieu sayang?
1: Aduh, meni hilap deui atuh bae.
0: Halo, ieu teh geuning si Uwa, Uwa Tere. Heeh, Uwa Tere meni ka mana wae atuh Uwa Tere? Oh, eta cenah aya nu loba nu nanyakeun Teh Isar ka mana? Teh Isar mah lamun teu asup on air sok kitu sok acak-acak runtah aya teh geura sok.
1: Ieu nu jeung sibuk ngantosan ieu ngantosan hawu.
0: Oh, ngantosan hawu.
1: Apa tiris janten?
0: Oh. Oh, nya benernya apan tiris teh ya cenah kitu.
1: Heeh. Tepisan tirisnya
0: tehnya. Iya, nya, tapi ya udahlah kalau tiris mah kita ini dulu atuh kita ngagoyang dulu biar haneut ya. Iya. Coba uci dari Jalan Suci 1 2 3 go. Hey, kemana tuh beli gurung gosok?
1: Apaan udah
0: agak
1: kayaknya, daging
0: dentere. Sok atuh digogo buat siapa sayangku?
1: Tadi Ibun, Mama Elda, Aing Sugi, Serengkang Aerna, Nada Dolar, Kang Lukman Pasar Baros, Danu IRD, Bebek Deri, Kang Genta, Mama Repa, Cucu Gerlong,
0: yeah.
1: Kang Eri Pato.

0: Mama Farida, Mama Juli, Santi Kopo, Kang Eden, Lagadar, Ndagopin, Dewi Pasko, Isi Bay, Neneng Jebret, Arno, Black Kopi, dan ya Banjara, doai Kang Ayi, Kang Landolem, Mama Lilis Ciwidey,
1: Abang
0: Igo, Madun, Doki, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangce, Mama Joda, Mama Bu Arfan, Mama
1: Suni,
0: Yang Budi Asis, Waedo, Bude Anda, Keluarga Munjul, di Kumin Ajaya, Beb,
1: ya? Locitnya buat siapa, Seyeng?
0: Yang sehat dilancarkan
1: segala
0: rutina
1: semakin
0: sengit.
1: Oh, tayang. Itu sudah sahur Marcel itu teh lagi nyebutin apa? Lagi ngedata anu kengeng raskin. Anu kengeng raskin ditungguan di hadapan bumi Wak Uci anu tadi disebutkeunnya. Heeh. Oh.
0: Engke
1: nyaranak
0: kalau
1: ieu
0: non teh MBG.
1: Oh nya. Atau nun atau awa oce pantang radio. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Hasan engkau juga atau nuhun channelnya balik usaha. Nah kok buat semuanya warga Dahlia sama gocinnya buat yang nyebelin aja. Eh kenapa tuh mending nyebelin atau kamu teh channel. Ada juga sama Pak Ate dari Cilampan nih hadir. Kang Dika Pari juga atau nuhun sudah panting ini ya. Ada Kakek Agus Cibo Cibangkong, udah gitu juga Ardian Pasir Kemir, ada Wildan Cibaduyut, Santi Kopo, dan juga Kang Farid Sadang Kopo, ada Wanda Hadijah, Ella Hayati Gerlong, Teh Ani Baso Tanjakan, Seke Honje, Gina Batu Jajar, Kamanawe Teh Gina, ada Warung Iteng juga di Cikutra, Teh Yuli Soreang, udah gitu juga ada sama orang di Pati Ukur, Teh siapa ini Teh ya? Oh, cina ada sama Teh Irma, selamat pagi, terima kasih, Teh Erna Cipagalo Girang, alah lo pakainya gening. Ada sama Kang Ahman, dan juga Mi Ayam Bunda Alen Cinangka, ada Kang Wahyudin Pangawuban Cibidey, ada Fadil Karawaci Tangerang, Mama Ika juga Cinta Asih di Goyang, Temia Pasteur, Mama Dewi Simbang Tanjung Sari, ada berikutnya Ibu Cendani, ya, dan juga ada sama Teh Ririn Tri Aryani di Antapani di Goyang buat semua warga Dahlia. Ya, Panungtungan pengen on air ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Waalaikumsalam sayangku. Aduh, alhamdulillah. Ayeuna mah panuntungan wae euceuk teh. Oh, kumaha tuh nya? Ari euceuk kunaon ayeuna wayah kieu lagi apa? Lagi nonggeng. Wow. Jam segini masih sambil ieu moyan meureun nya sayang. Heeh, kade atuh bisa disangka kumang wayah kieu nonggeng wae. Tinggal di hah cenah langsung gerak heeh. Hah. Hah. Kita kan goyang dulu sayang, siap ya. Dan ada dolar, ranca ekek, si calengka, 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, kopi digoyang, goyang di kopi, dambut tut,
1: hey! Hei, ngagogo buat siapa aja, sayang?
2: Temu kakak terlalu pengembunnya banyak kristinya.
1: Amin.
2: Sri Majalaya, Dua Jepret, Mamah Bayu, Isi Bay, Kang Ujang Pecai, Pak Dirmansa, Kang Heri Pasko, Nenek Putri, Wak Uci, Teh Isar, Teh Oom, Kang Rokim, Bebek Deri, Umi Lila, Teh...
1: Saha?
2: Teh Danu, Teh
1: Kang
2: Danu, Kang Lukman Pasar Baros, Kang... Itu Kang
1: Gentang,
2: Kang Gentang, Kang Gentang, Kang Jarang On Air.
1: Heeh, kamana? Eta kerja ieu mah di Garmin cenah.
2: Oh, Bunda Yan se Teh Ai, IRB, Mamah Lilis, Teh Santi Kopo, Kang Wawan Cicalengka, Mama Bayu atau sadayana.
1: Sadayana, tah ieu teh ka absen cenahnya Mamah Lilis pengen on air meni hese.
2: Mamah Lilis tadi
1: udah. Oh, bener. Bunda Lisna atau on day juga hese. Kang Deni Mahardika eta ge meni hese hoyong on air. Teh kata ge mah karek ka WA. Heeh, Kang Heri Pasko, Ibu Aam juga aya tuh. Toko Endes aya ya, Cek. Toko Endes nga WA, Kang Aden Cicalengka juga aya. Heeh, Randy Jalan Jembatan Opat di Kircon Manco juga cenah. Heeh, aya deui sateu Firman Sakoci, Irawan Pak RT Dago jeung Nyong Cibeureum aya heuh. Eta Oce aya Bunda Iswari di GI oge selalu hadir ya, tapi ayeuna teh tuju di Rangkas Bitung cenah. Kayaknya rek mawa oleh-oleh ka Oce cenah. Rek mawa salaki salaki anyar jang Oce. Oce mah meni ato. Ah. Heeh nya. Oh, gaduh kata heeh aya namanya. Nya geus atuh kitu mah. Hayang digorowokeun aku Oce pengen digorowokin cobanya ngagorowokna sampai maratan langitnya. Cikan. Pantung radio.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.

0: kersme sakura. Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

semakin asik, semakin juara. Berung ah, go go go, goyang. Neng Aryani di Kebon Kabung, terima kasih udah pantengin Airline. Ah, Samsu juga dikatin Pemda, sana asli awo pitunduhan teh yeng. Iya dong, mulai pitunduhan wani diriungkeun di sini pokoknya di program Ubar Sebel ya. Ubar Sebel tami sebel sareng Ubar Koropok dan juga Ubar Amandel ya, teh yeng. Ada Teh Yanti di Cipatik juga hadir ya, digoyang buat anak dan juga suami ya. Ada ibu siapa ini teh? Ada ibu dari Soreang katanya Erlan, digoyang buat semua warga Dahlia. Asep Mamen juga halo. Selamat pagi Cina Besti. Pokoknya mah digoyang dari Sawargi Munjul buat semua warga Dahlia juga ya. Ibu Rina Jalan Selontongan hatur nuhun, dan juga ada sama Mama Afnan Cibiru. Ada Ninja juga hadir, ada Teh Cugar tadi udah dibacain juga ya. Teh Nani Sartika juga hai. Ada Teh Fitri Cinambo, ada Kang Dedi di Nagrak juga terima kasih udah pantengin ya. Ngiring cenanya ngareureuhan di sarengan ku Erlan Magatru cenanya, iya teh pengen digoyang dari siapa ya? Dari siapa namanya teh tidak ada. Cenah waduh ini tidak ada namanya. Digoyang buat semua warga Dahlia juga. Mama Aji juga halo. Pantang terus juga di Teh Dian di Barukai Cisarua juga hai. Ada lagi sama siapa ini teh? Ada sama Kang Deddy Mahardika nuhunnya. Ada si Inces ya geus gede ayeuna mah geus gadis Inces teh atunya heeh Gusti meni sudah lama tak jumpa di kandang kudo. Kang Heri Pasko juga hai. Mama Anjani jalak karupa atuh nuhun. Ada Teh Neni Herman Baksum, Teh Yati Kopo dan juga Bunda Listana tuh Andi terima kasih udah pantengin Erlan ya. Yang kebagian on air nanti teleponan lagi sama Erlan Pak Boro-Boro besok ya. Habis ini mah teleponannya sama San-San dulu aja ya. Di Bandar Dangdut Dahlia nanti ketemu lagi sama Erlan dari jam 6 pagi oke. Okay? Di program Ubar Sebel lagi dong sayang. Selamat beraktivitas ya. Semoga aktivitas hari ini lancar 9 Juni 2026. Erlan Magatrunya pamit. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia pereng ah. Go, go, go. Go ya.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

semakin asik semakin juara. Perungah go go go goyang. Wargi yang belum WhatsApp ya, ditunggu sama Dede. WhatsAppnya di mana Dede? Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Sekarang juga Sansan lagi live TikTok Wargi Dahlia di @Sansan_Apriyadi. Di @Sansan_Apriyadi. Kita sapa nih satu-satu, ada siapa nih? Ada Cantik 124. Selamat pagi dari Logawa katanya ya. Ada Remat Puntang ya. Gorawakan Dede. Hei.

Ada juga ini sama Atriana 007. Sansan kernaon kernya so ya katinggalina kernaon dia dinyata sekitu kernonton live TikTok sadah dia dinyata ya. Ada juga ini siapa lagi nih original ya, ya. Ada Bu Nafati, aku ge hadir. Hai Bu Nafati. Ada Momi, Moy. Mom, Momi liar. Momi liar. Liar, liar, liar. Ganeng siapa ya? Mbak ya?

Sang Heuk, ada Meti juga Dedah yang digorowokeun di Majalaya. Alah ya Meti Majalaya di mana dedenya ya? Teh Cuger, Dedeh Cipung hadir di Gerlong ya, hadir. Terima kasih ya. Buat tukang salam juga lagi panteng, terima kasih. Jangan kemana-mana, wargi Dahlia ya masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Nggak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Nggak kebayang kalau nggak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, nggak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

tiktoknya di @sansan_apria. Di aku kecil mungil dan wangi banget warga Dahlia ya. Ah pokoknya namanya lucu. Bayi Basari mentoy kecil, aku mah kecil. Warga bisa ditontonnya live tiktoknya di @1015. Di @1015 dalam. Warga Dahlia pengen ditelepon gak sama Sansan? Siapa yang pengen ditelepon sama Sansan? Coba tebak ya. Tata rucingan dari Sansan.

pedas. Kira-kira siapakah aku? Tipis, bodas, pedas. Tipis, bodas, pedas. Kira-kira siapakah aku? Ya, kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp Wargi Dahlia ya. Ke 0815 ya. Nanti yang beruntung sama Dede bakal langsung ditelepon Wargi Dahlia nanti di sesi berikutnya ya. Asik.

Si kecengek embung nggak mau, tipis kan, tipis, tipis. Bos Intan, Azkalisia baby. Ate Sonarti, ada Rina juga, ada Bonapati, Mama Siva juga, Abi Inca. Oh nya baik ke atau iya nih sadar nih jeng didio ngomente. Kertas di sambelan gak mau ya. Tazan juga bayi, iya aku kan kecil mungil ya. Seperti bayi yang baru lahir, wangi banget ya. Kalau gak percaya wargi dal bisa langsung aja cium badan aku wangi banget. Sadar ya. Elsa di jalan kaca piring lagi pantang, terima kasih. Mister Ius juga hadir bersama Sansan yang lucu, yang imut, yang camut-mut, yang begitu mewah di kalangan anak

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Tata Rucingan dari Dede Wargi Dahlia ya, dan sebentar lagi sama Dede bakal dicek satu persatu jawabannya yang udah masuk ke WhatsApp Wargi Dahlia ya. Dan sekali lagi ini untuk Tata Rucingannya atau untuk tebak-tebakannya adalah aku tipis, bodas dan juga pedas. Ipis, bodas dan juga pedas ya. Kira-kira siapakah aku? Tapi tahan dulu Wargi Dahlia, karena sasanya mau ngasih tahu dulu nih buat Wargi Dahlia nih ya. Yang pengen beli mobil, jangan lupa beli aja Daihatsu Wargi Dahlia. Soalnya ada program mid-year surprise deal ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification Wargi Dahlia. Gak cuma itu aja, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah. Mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan warga.

0: Info lengkap hubungi aja Daihatsu Access di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada asik. Wargidal, sekarang Sasan bakal ngasih tahu ya jawabannya ya. Udah siap Wargidal, keripik kaca ipis pedas mah bukan?
1: Dan jawabannya adalah
0: ipis pedas dan juga ekel kumak.

keluarga Dahlia ya. Rujak ramat, ramat lancah. Rujak ramat lancah. Itu tidak bisa diganggu-gugat, keluarga Dahlia ya. Wahyudin keripik gak mau ya. Ada juga...

kenyal. Cili oil gak mau ya. Sediangnya pautnya di pagar jawabannya kiripik sampel pedas gak mau. Suherman sambal gak mau. Ada juga ada buat tekak di Cibun tuh hadir santan. Digoyangnya buat orang kidali aja deh. Kiripik kaca bumbu pedas mungkin kali ya bukan. Jawabannya adalah...

0: Karena selamat pagi, ada Teh Denok juga hadir. Sasan, terima kasih ya. Dede, tamas na jawabannya sok pakai bungkus cengek. Iya, iya. Oh, kali ini hese ditelepon atau kumaha? Iya, hese nelepon. Ah, hese nelepon WhatsApp mah geus ah hese. Geus angkat telepon biasa we Bandar Dangdut Dalia. Teh Sahar.
1: Eh,
0: Sahar ieu. Oh, Mbak, Mbak E. Mbak, aku panggil aja Mbak Jenglot ya, enggak apa-apa.
1: Cuma kamu,
0: kamu, aku pengen panggilnya Mbak Jenglot.
1: Aku kan panggil kamu Dede Torres.
0: Mbak Jenglot diporosotin dulu ya, Mbak.
1: Porosot.

0: Jawabannya adalah rujak ramat lancah. Ih kenapa? Aku makan itu kan ramat kan putih ya, tipis dan pedas karena dari rujaknya, ha?
1: Kayak rujaknya.
0: Ada kumah dede, aku mah kadang apa gitu ya, kadang daun dirujak, teh kadang letak, aku mah dirujak. Itu kan
1: error,
0: hak aja sih. Baru digoyang buat siap.
1: Buat dedenya nur ada ebes.

0: Halo, Teh Om, Mama Lili, Mama Apep, Lupan Baron, Mama Teh Mia, Mama Juli, Teh Isa, Teh Unik, Uya Gatsu, Uman Koto, Ujang Peca, Ibu Enjoy, Ibu Radinda, tadi Teh. Tada ya, kalau ya, tunjuk mantemnya.
1: Siap gue, Cien, buat siapa?
0: Petekak tuh, Teh, di Teh Goyang.
1: Saha?
0: Botekak.
1: Botekak naon? Iya ngaren jelema, aya ngaren botekak segala.
0: Iya
1: ngawe aya. Oh, ayo. Siapa nang radio?
0: Pateng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prung goyang.
1: Ini WhatsApp error wargi Dahlia, jadi untuk tata rucingannya enggak bisa ditelepon ya karena WhatsApp-nya error. Karena mungkin teuing loba nu WhatsApp, teuing loba nu kumaha, teuing Dedek teu ngerti ya. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prung goyang.
1: Naon jarek-nyarekan ieu mah gerak.
2: Sansan meniwis
1: makin error. Hajeng error. Dah kumak sok aina kia uminya kia. Ku abi dijelaskan lah sakedengnya. Umi tahu ramat lancah?
2: Tahu dong.
1: Putih kan?
2: Mm-mm.
1: Tipis?
2: Uh-oh.
1: Pedasnya itu dari rujak. Apa yang salah dari aku? Hah? Ya tekudung asan oge ngabayangkan oge atau dengis kabayang atau?
2: Iya
1: gala. Ah, ngis daneng umi ah gak mau aku mah gak mau dipungpang-pungpang gitu buru ah perosot kena.

0: Umi, kamu tidak ikhlas, Umi?
1: Ayo pisang-pisang, ya udah Umi mah tengah jawab. Gak punya tuh bapak mana daek. Sama-sama lainnya, ukur mangga selobang tiga wilin di masa pertama. Kudu mikiran tata rucingan tiasan-san ketepakan. Menicek Umi tuh, nyasa abong deh ya yang ditelepon Umi.
0: Gus, baru gandeng ah, tetap selobang. Gak apa-apa Umi, baru digoyang buat siapa ah?
2: Ini liya.
0: Buru digoyang jang saha.
1: Digoyangna buat Asan-san di payung, semoga saya selalu banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya. Asan-san.
0: Don.
1: Cing eta gerah eling. Ih, ieu mah sakodeng sakodong eling mah teh.
0: Buru buat siapa lagi ah, mending gandeng.
1: Iya,

0: Buat penjual rujak Ramad Lancah enggak?
1: Iya tentu dong.
0: Iya siap.
1: Iya lah pokoknya mah.
0: Buruk, panteng radio, panteng radio.

Hujannya caringin, lumbung dua dalam lagi pantang. Sasan terima kasih. Ada Cenden juga. Hai Cenden, apa kabar Cenden? Ani Baso tanyakan sekawannya juga lagi pantang. Terima kasih digoyangnya buat Orki Dali aja deh. Atur nuhun. Terus juga ada TRN di Cipagalogirang juga hadir. Sasan terima kasih. Ada juga Wildan hadir. Gue cenama buat si Eta aja. Saha si Eta teh ya. Teh Cucu di Gerlong Damang Teh Cucu. Terus juga ada Neng Yola di KBB lagi panteng. Terima kasih. Mama Viani hadir. Sasan hatur nuhun. Sinang Sari muncul. Teh Ros hadir lagi panteng. Rada Dahlia hatur nuhun. Bu Empoy di situ Patenggang juga lagi panteng. Sasan terima kasih. Bu Nani Sasan yang di Gorowokeun lagi di rumah sakit. Aduh kunaon iya. Nyeritaun boa. Mang Onay di Lumbung Ciamis. Selamat pagi. Ya terus juga ada Aden di Cicalengka juga lagi panteng ya. Jangan kemana-mana. Wargi Dahlia masih tetap di Bandar Nangdut Dahlia. Perungah. Go, go, go, goyang.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia
3: FM. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Si kasih.
5: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM.
7: Buat Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2026 yang semula dijadwalkan tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bandung kini resmi diundur. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Polda Jabar melalui pengumuman resmi dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Masa depan mega proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci akhirnya menemui titik terang setelah sempat mangkrak akibat mundurnya pihak konsorsium. Kementerian Keuangan kini resmi turun tangan memberikan suntikan modal awal berupa bantuan fasilitas Project Development Facility. Dana penugasan BUMN ini dikucurkan khusus untuk

0: mengguncang perairan Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026 membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan di sejumlah daerah pesisir. BNPB meminta masyarakat yang berada di wilayah berstatus siaga maupun waspada tsunami untuk segera menjauh dari garis pantai dan mengikuti arahan petugas. Daerah yang masuk siaga meliputi Minahasa, Walang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Buol, Kepulauan Sangihe, Kota Palu, Kota Ternate hingga Kota Bitung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

bersama pasangan. Jangan lupa, apa jawabannya? Cabak warga Dahlia ya. Kalau dicabak, insya Allah warga Dahlia ya bakal reda kembali. Sanjaya, terima kasih udah nyawer ke Dede meni bahagia ya. Ada Mama Eli di Padalarang juga lagi panteng, terima kasih. Yuli di sore yang hadir. Ada juga ini sama Arin Alhuda di Kampung Cisirem, Cianjur. San-san digoyangnya buat warga Dahlia aja deh, hatur nuhun. Non bersama Ana, Wewe, Jeng KWH. Nah, etama sama-sama gandeng, lamun kurang duit. Oh bener,

gimana ini teh? Dari Tanjung Sari Sumedang, lagi panteng terima kasih. Dari Pecin lain, biji paria mama Ika lain, gak mau. Gak mau, gak mau, dada emang gak mau. Biji pecin dan juga gak mau, gak mau. Nenek Ica mah nyempring lain. Ada juga kerupuk seblak dari Irma Yanti. Mama Bayu juga lagi panteng terima kasih. Ada teh ai, jawabannya adalah kirpi kaca lain. Tisu di bere cabe dedek lain. Ada Suswanti Wiwin ya. Ada juga Bu Nyoy sadar ya dirinya tuh. Kertas pakai mungkus cengek gak mau Farid. Ada juga ini sama Dini dari Buah Batu juga lagi panteng terima kasih kiripi kaca lain. Jawabannya tadi teh adalah rujak ramat lancah Farid Dahlia ya asik. Halo Mama Fetia di Babakan Ciburia, jawabannya adalah koyo cabe gak mau. Ada juga kertas cabe dari Mamah Dewi di Simpang Tanjung Sari juga. Santai deh kopo, damang santai.

pergi dalian, nanti Sasan bakal balik lagi. Yang mau air siap-siap di 73028 7311 710 ya. Ada Wawan, terima kasih ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah, go, go, go, goyang.

0: 7311 710 bakal saya senangkan Orkidalia. Yang mau on air silahkan. Ada siapa nih yang pertama? Bandar Dangdut Dalia.
1: Asik atau kok aku gogo ya?
0: Kenapa kamu?
1: Terus maunya siapa?
0: Maksudnya kenapa kamu kok amuk-amukan, cukup pidato titik-titik aja yang bikin darah tinggi kamu mah, jangan apa ini maksud kamu?

0: to say. Cuma dirimu satu-satunya orang yang stresnya di luar jangkauan.
1: Non sih, suka-suka kudu darting. Siapa yang darting?
0: Kamu yang menyebabkan diriku darting. Aku tak jadi kehe, tuang jadi gak gede ya.

Putri, Kang Ius, Ius tiga huruf Umi Yunami Lilari Ni Otik Teh Erni Uci Bay Bunda Yang Se Mama Bayu Mama Ape Mama Lilis Mama Juli Ma Eha Teh Santi Doa Ai Gus Nong Agus Cibo Kang Rokib Deng

0: Ih, aku kangen sama kamu. Kamu main kemana aja?
1: Nanti dia mau coba kue.
0: Andin, aku banyak yang ngebully. Aku kan masih kecil, masih mungil. Mental aku takut rusak kalau aku banyak yang ngebully, Andin.
1: Kaha anu ngebully lapor.
0: Banyak. Nanti nanti laporin aja ke ini ya, ke Komnas Anak-anak ya, Kak Seto ya, Andin ya.
1: Aku
0: geus di karungan deh, kumaha?
1: Di karungan nih. Jadi
0: mon Andin, mon geus di karungan bae dipisan ka saritem Andin.
1: Si bapak kalah
0: makan. Si bapak ngambek kene ka dede.

0: Nagopi, Ibu Enjoy, Bu Natati, Teh Noneng si tukang hayam tadi itu di Gogo atau buat Teh Noneng lah oge Nagopi na Bebek Beri kan pasar baru Cimahi buat Hasan na oge nya Hasan Iman Majarela Deden Sri Peng Nenek Ica na oge Bu Nayante Yante sama Aing Sugih bersama Kang Aherna Kang Aep na
1: Gocin
0: Bu Haji Eha Ratu Gelowing sama Beberi udah ya.
1: Gocin buat siapa?
0: Ernesti Panggalo sama Haji Agus Oce. Wauci.
1: Gocin.
0: Ihar. Gocinnya buat Haji Oisti Bayi aja.
1: Siap. Ya. Haturan pantang radio.
0: Untuk radio kan tendali apung aku.
1: Goyang. Goyang. Asik.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: 5S matcha, 5S fruity, atau 5S anu beureum ya?
2: Hei, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

Ya tuh mama, mani jangan dipungpang-pungpang, aku teh masih kecil. Takut mental aku rusak, mama udah iya-iyain aja, mama. Ada Mang Nana di Gunung Asepan juga lagi panteng, terima kasih. Ya, ada juga ini sama Mi Ayam Bunda Alen Cenangka Ujung Berung juga hadir. Kerupuk sebelak bau hangru meureun naon, iya teh. Mama Lilis, Kak Adri, Cenata, si Dede Cipung, nakal. San menikah mana karep jawaban teh kumaha abi. Mama Arul hadir san-san, mugia dipaparin kesehatan, dilancarkan segala rupina, amin, digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia wae, hatur nuhun. Ada Mama Raffi di Lembang juga hadir san-san, terima kasih. Kang Deddy Kurniawan digoyang azik. Ada juga ini sama Nani Sukamule, Cinambo Jalan Rumah Sakit juga lagi pantang, terima kasih. Pagi san-san sama Elah di Gerlong juga lagi pantang. Mama Aji di Taman Cileunyi juga hadir san-san. Ada Mas Gus, Baso Ubang, Langen Sari, Maribaya juga hadir dari Gemoy. Jangan pura-pura dan uis. Uis meni gelis, ya meni bodas, eta foto. Wajah iom toyibnya. Deden Marzan, gandeng si Deden di nyate. Acong, Acong TKI. Anger, Arit, nah ini tuh Umi ah. Mun pertengkarana jeung batur kumaha nya sarwa we cabak bae cobaan. Di cabak naona Dede bentar Gebang hadir naona we pokona mah ya. Ada juga ini sama Neni Gotik di Pasko hadir. Halo Dede, salam kenal. Pendengar radio Dahlia tapi enggak pernah masuk, kirim-kirim salam 2 TAI, semangat kerjanya siap. Ada

Sumba sana. Oh iya iya iya. Rumahku di daerah sejarah, enggak ada namanya kamu sih ya. Siap ya, ada enak. Man, enak lagi denger Radio Dahlia, bagus lagunya ke oh bagus lagi ke Malangbong. Oke, terima kasih. Ada Astriani juga hadir, ada Sunarti, Ajat di Cisarongnya juga. Ada Eis, emang boleh aku mah. Mama Ica cantik, Batu Jajar juga lagi panteng, terima kasih ya. Gak kerasa nih wargi Dahlia, sensenya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Tapi wargi Dahlia jangan kemana-mana, karena sesaat lagi bakal ada Baby Alia yang bakal nemenin kamu-kamu di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Terima kasih buat semuanya udah WhatsApp, udah telepon juga, terima kasih ya. Sensenya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, perung ah, go go go, go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik wargi Dahlia. Hari Selasa ini teh senenye, semangatnya jangan biasa-biasa dong di hari Selasanya. Ditemenin lagi sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco.

cinta pertama dari Gamawan, Wargi Dahlia belum apa-apa udah di request sama Wargi Dahlia di 08 11 222 1015 ya. Yang lainnya yang pengen diputerin langgam favoritnya juga boleh, atau pengen kasih salam spesial buat orang spesial juga boleh, pengen absen aja juga boleh ya. Lebih cepat lebih baik biar bisa kebacain salam sama baby Alia ya. Jangan lupa Wargi Dahlia absen dulu ke 08 11 222 1015. Hari ini gimana kabarnya kamu? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan lagi dalam keadaan bahagia Wargi Dahlia ya. Dan mudah-mudahan untuk Wargi Dahlia yang sekarang lagi dalam kesulitan segera dikasih kemudahan Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya sambil minum Hydro Coco biar semangat hari ini, biar refresh lagi Wargi Dahlia. Jangan lupa Hydro Coco ini terbuat dari air kelapa asli, jadi aman banget untuk diminum, apalagi buat Wargi Dahlia yang punya lambung juga aman-aman aja Wargi Dahlia ya, karena terbuat dari air kelapa asli. Hydro Coco juga udah mudah banget didapetin di mana aja, di warung, supermarket, minimarket ada Wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihan, WhatsAppnya sebentar lagi baby Ali bacain ya.

Pagi-pagi udah dikasih lenggam yang romantis katanya ya, karena Bandungnya lagi tiris sore Gidahlia ya. Ada yang kedinginan gak tadi subuh? Atau bahkan sore Gidahlia malah beda dari yang lain, ngerasa kegerahan ya. Tadi subuh banyak banget ya ngeluh kedinginan-kedinginan. Tapi kalau aku pribadi sore Gidahlia, dari semalam aku gerah wae, gak tahu kenapa. Bahkan semalam manteng banget, pengen tidurnya diang dingin gitu sore Gidahlia. Oh. Semalam tidak butuh kehangatan, butuhnya sesuatu yang dingin, sore Gidahlia ya. Sore Gidahlia udah pada mandi belum? Mandi dulu dong yang belum mandi ya. Aduh, Cina Baby Ali yang mager. Aku lagi pengennya rebahan terus nih ya. Mumpung lagi liburan seringnya. Mumpung lagi gak banyak kerjaan. Pokoknya buat Sore Gidahlia yang hari ini lagi rehat, sok, selamat menikmati liburnya. Yang lagi pada sibuk untuk pendaftaran anak sekolah, yang lagi sibuk buat mau daftar kuliah, yang lagi sibuk kerjain skripsi gitunya. Pokoknya tetap semangat Sore Gidahlia ya, sambil ditemenin sama Baby Ali di Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan lupa minum dulu Hydro Coco Sore Gidahlia, biar kitanya semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang der-der-dor banget Sore Gidahlia ya. Mau kegiatannya apapun ya, jangan lupa minum Hydro Coco setiap hari Sore Gidahlia ya. Karena minum Hydro Coco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Sore Gidahlia ya. Cari kegiatan positif yang Sore Gidahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. 0811-222-1015, apa kabarnya sayang-sayangnya aku? Ada Nyong di Ciberem hadir, Baby Alia, senangnya Nyong, terima kasih banyak ya. Dewi di Pasco juga hadir selalu, Baby Alia, siap. Mama Juli, Kiara Codong juga apa kabar? Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Baby Alia kumada, emang alhamdulillah sehat. Dari Bapak Amas Wijaya, dari Caringin, sana Baby Alia. Dari Lumbung Dua Dalam, lagi pantang nuhun ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ayu Sugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Baby Alia, siang juga sayangku. Kang Wahyudin di Pangauban juga hadir, Baby Alia. Pangauban Ciwidey senengnya. Aku lagi dengerin sambil aktivitas. Semangat terus ya Kang Wahyudin ya. Teh Imas, apa kabar di Cimahi? Digocin buat semua Sore Gidahlia aja dan juga buat Baby Alia seorang aja, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin ya Allah. Deri, apa kabar Deri? Di Kiara Condong hadir Baby Alia. Pengen langgamnya dari kuburan band sana Baby Alia. Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa sama hutangnya. Lupa-lupa ingat. Ada yang lagi pura-pura lupa sama hutang? Atau ada yang lagi pura-pura lupa sama seseorang yang sudah memberikan kebaikan? Ceritanya jangan. Jika Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih di 0811-222-1015 ya. Selamat siang Kak Baby, selamat siang juga Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Juga lagi pantengin Baby Alia, sana siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Teh Esa Jalan Kaca Piring juga hadir senengnya. Baby Alia pengen langgamnya setia ben aja, pengen digocinnya buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, Opi, buat semua semuanya yang lagi pada pantengin aja. Jendri, apa kabar Jendri? Sehat selalu Jendri ya yang ada di Cibiru ya. Dan digocinnya buat Teh Yati, Ismet, buat Kanya Atar aja senengnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Saipudin di sore yang juga hadir senengnya Baby Alia. Siap sayangku ya. Teh Astriani juga apa kabar Teh Astri? Sehat sayangku ya. Apalagi tuh satu persatu langgam requestannya Sore Gidahlia Baby Alia puterin dulu di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco.

0: bandnya.
1: Halo, Wargi Dahlia, kami dari...

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang si kasih Korgi Dahlia yang rindu banget pengen liburan sama keluarga. Ajakin aja ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Ada promo seru di bulan Juni ini, Wargi Dahlia dapetin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Wargi Dahlia. Di Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia bisa menikmati semua wahana bareng sama keluarga ataupun sama teman-teman tanpa bikin kantong jebol, karena Wargi bisa hemat sampai dengan 44% Wargi Dahlia ya. Di weekday harganya cuma Rp148.000 per orang dari harga normalnya Rp200.000. Di weekend cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 ya. Promo ini terbatas Wargi Dahlia, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia. Pembelian tiket Wargi bisa langsung beli secara online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Dahlia Indonesia pilihan, sayang cinta besti-bestinya aku yang mau ditelepon sama baby Alia ngacung. Ayu, aku mau telepon satu orang yang beruntung di 0811-222-1015. Coba, Wargi Dahlia siapa yang paling cepat ngetik rindu minum hidrokoko? Coba. Siapa yang paling cepat ngetik rindu minum hidrokoko? Hayu, cus ke 0811-222-1015. Yang paling cepat bakalan baby Alia telepon buat requestin lagam dan langsung puter. Yah, benar sih benar, rindu minum hidrokoko. Nah, tema kayak kak meren, kayak A-K-O-K-O-K-O, sebenarnya. Udah ada cukup, udah ada yang benar Wargi Dahlia. Ah, udah ada yang benar, udah ada yang paling cepat juga, kita cek baby check, baby check dulu ya. Meni garurung gusu teh tipon ameni kabari nabina ieu teh kamarana atunya. Hidro cenah ha aye, salah kamu ya Kurnedianya. Ada siapa ini, kita telepon Wargi Dahlia ya. Halo, di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama baby Alia. Halo. Ih, kamu mah, aku cari pemenang yang lain gara coba ya. Coba kita cek di baby check dulu Wargi Dahlia ya. Yang mau ditelepon sama aku Wargi Dahlia, tapi sebelum baby Alia telepon mau ngingetin juga nih buat Wargi Dahlia ya. Hidrokoko ini bisa diminum tiap hari. Tadi ada yang nanya kalau buat anak-anak bisa enggak? Bisa. Dari mulai anak-anak yang udah masuk SD ya, udah bisa minum hidrokoko Wargi Dahlia. Dan pastinya Wargi Dahlia juga jangan lupa nih ya, kalau minum hidrokoko Wargi Dahlia bisa minumnya pas lagi dingin-dinginnya. Wah, udah langsung seger banget itu mah Wargi Dahlia ya. Ada siapakah ini tadi pemenangnya sebagai yang paling awal menjawab dan juga benar? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Dahlia Indonesia pilihan bersama hidrokoko.
1: Dan stop now.
0: Halo, sama siapa ini?
1: Teh Wina di Batu Jajar.
0: Teh Wina Batu Jajar, apa kabar cantik?
1: Baik kak baby.
0: Alhamdulillah. Batu Jajar panas atau dingin ini hari ini?
1: Panas dingin kak baby.
0: Alah, panas tiris. Nah, ya. Ah, tahu mama nih. Iya, kemarin gajian tosep jadi panas tiris. Teh Wina. Teh Wina,
1: ya,
0: Batu Jajarnya daerah mana?
1: Ini daerah Cibodas.
0: Cibodas?
1: Iya.
0: Oh iya, atau sok pengen langgam apa sayangku?
1: Kak Bebi mau ragamnya dari Admes aja.
0: Admes Kamaling yang mana sayang?
1: Admesnya yang cinta
0: luar biasa.
1: Yang

Aku langsung baby Alia puterin cinta luar biasa, channel spesial buat Teh Wina yang ada di Batu Jajar ya. Teh Hati Kopo terlambat, ah Mr. Ius, Danu, Hendra Gunawan, Teh Imasimahi, Jen, Amar. Terus juga ada siapa bungsu juga hadir di Dahlia Indonesia Pilihan Persembahan Hydro Koko. Waktu.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi dan Lia yang lagi pengen ganti kasur ya, karena setiap tidur pegel-pegel terus Cina istirahatnya jadi tidak produktif sudah baby Alia ya. Tapi takut mahal kalau mau ganti kasur yang sekarang-sekarang mah ya, soalnya pengen yang bagus sekalian. Wargi dan Lia gak usah khawatir, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur di Sleepedia Mattress Outlet Wargi dan Lia. Karena ada promo paling oke banget untuk tahun ini nih Wargi dan Lia ya. Diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi Wargi dan Lia. Perlengkapan tidur lainnya juga ada potongan-potongan harga yang besar banget. Kayak bantal, guling, bed cover, matras lipat. Pokoknya semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 ya. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet yang ada di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cilampenika, Tapang, Bandung. Atau bisa belanja lewat Shopee aja. Biar lebih simple, lagi dalnya tinggal duduk di rumah aja ya. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon di 0819-2646-8665. Sekali lagi 0819-2646-8665 Wargi Dahlia ya. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Kalau udah tidur nyaman, pagi-paginya seger lagi. Ditambah seger lagi, setiap hari Wargi Dahlia selalu minum hidrokoko nih. Iya, kayak baby Alia dong. Ya, sebelum siaran minum hidrokoko, nanti siang minum hidrokoko lagi Wargi Dahlia. Aman banget di lambung karena hidrokoko ini terbuat dari air kelapa asli. Jadi buat Wargi Dahlia yang lagi pusing banget sama kerjaan, lagi banyak banget aktivitas, jangan lupa minum hidrokoko setiap hari ya. Biar kitanya semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan menyerah Wargi Dahlia ya. Cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Gak kerasa satu jam pertama persembahan hidrokokonya udahan dulu ya Wargi Dahlia ya. Kita ketemu lagi nanti di interval kedua di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Waktu pendaftaran pemetaan calon murid baru tahun 2026 diperpanjang hingga hari Selasa 9 Juni 2026 sampai pukul 9 malam. Kebijakan tersebut untuk memberikan waktu tambahan kepada para calon murid baru yang terkendala ketika mengakses sistem aplikasi SPMB. Hingga kini baru 62% calon murid baru yang melakukan pendaftaran, artinya masih banyak calon murid baru yang belum mendaftar pada tahap PCMB 2026. Kepala BGN yang baru, Nanik SD yang menghentikan sementara penambahan dapur baru program MBG setelah muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat BGN. Kini, dirinya memprioritaskan evaluasi menyeluruh program dengan fokus pada efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, dan transparansi keuangan. Sementara sekitar 27.000 dapur yang sudah beroperasi akan ditinjau kembali. Seni bertajuk Kultura Persib digelar di Grey Art Gallery Jalan Braga nomor 47 Kota Bandung mulai 9 Juni hingga 10 September 2026. Pameran ini menjadi salah satu upaya menghadirkan Persib dari sudut pandang yang berbeda lewat karya seni, arsip sejarah, fotografi, mural hingga berbagai ekspresi visual yang lahir dari hubungan emosional.

0: vivir.
1: Por vivir.
2: Por vivir.
1: Por vivir. No digas.

1,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia yang cantik jelita wargi Dahlia. Untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. MBG Mas Bahlil ganteng, gimana MBG-nya wargi Dahlia? Sudah mulai berjalan lagi di wilayahnya wargi Dahlia. Kemarin ada beberapa SPPG di Kabupaten Bandung ya, stop operasional karena tersendat biaya operasional yang belum turun wargi Dahlia. Sekarang ada lagi yang ramai-ramai lagi terkait MBG. Mas boleh gak sih aku suka sama kamu? Aduh ini ada apa dengan MBG, ada apa dengan MBG? Setelah kemarin kan ada kasus besar ya, kepala BGN ditangkap karena kasus korupsi beserta dengan wakilnya. Sekarang ribut-ribut lagi masalah MBG, ribut-ribut lagi masalah MBG ya. Jadi baru-baru ini wargi Dahlia, sejumlah investor SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG lah ya singkatnya mah ya, di wilayah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar. Ini mereka pada mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional ya, untuk meminta kejelasan terkait operasional dapur yang sampai saat ini belum berjalan wargi Dahlia ya. Jadi kedatangan mereka ke kantor BGN ini bertujuan untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan program tersebut. Karena investor ini sudah mengeluarkan dana yang begitu cukup besar dan fasilitas yang begitu luar biasa di SPPG-nya. Namun sampai saat ini belum bisa beroperasi atau belum dimanfaatkan. Begitu wargi Dahlia, jadi singkatnya adalah di daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar itu sudah banyak beberapa dibangun SPPG tapi sampai sekarang belum pernah beroperasi sama sekali. Belum disahkan lah gitu wargi Dahlia ya. Padahal sebelumnya mungkin investor tersebut sudah dijanjikan untuk sok bangun dulu, nanti kamu saya tunjuk jadi dapur SPPG mitra kita gitu kayaknya ya. Sedangkan gara-gara ada kasus korupsi kemarin dari kepala BGN, wargi Dahlia, kan akhirnya diganti ya kepala BGN-nya sama yang baru, Bu Nanik S. Deyang, wargi Dahlia ya. Nah, sedangkan Bu Nanik ini sekarang punya program untuk MBG itu, dia pengen ada efisiensi, wargi Dahlia. Jadi, dengan anggaran yang ada, Bu Nanik ini pengen lebih memprioritaskan evaluasi menyeluruh program yang ada dengan fokus efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, ya. Terus juga pencegahan penyelewengan dan pengen lebih transparansi keuangan juga. Bahkan, jangankan ini SPPG yang belum beroperasi, wargi Dahlia. 27 ribu dapur yang saat ini sudah beroperasi juga akan ditinjau lagi, akan dievaluasi lagi mana dapur-dapur yang memang layak dipertahankan dan layak untuk diputus kontraknya. Begitu. Wah, ini para pemilik SPPG lagi pada was-was nih wargi Dahlia ya. Karena bukan modal yang sedikit nih dikeluarkan untuk bisa membangun SPPG. Karena SPPG ini kabarnya memang dibangun oleh investornya langsung ataupun untuk yang pengen punya SPPG ya dia harus berani ngemodal dulu gitu wargi Dahlia ya. Dengan angan-angan mungkin nanti bisa mendapatkan keuntungan dalam satu hari 6 juta senenya ecek anu viral-viral mah. Gak tahu keuntungan sebenarnya seperti apa. Cuman ini orang-orang pada berbondong-bondong untuk bisa memenangkan, bisa punya dapur SPPG gitu. Berarti kan ada keuntungan yang memang cukup besar di dalamnya sehingga orang-orang pada pengen punya dapur SPPG nih wargi Dahlia ya. Ya jadi weh, tisaprak aya nu korupsi kan jadi kacau. Iya tehnya jadi beda pola, sekarang beda arah. Jadinya erek, jadinya mau ada pengefisienan ataupun evaluasi dari SPPG yang sudah berjalan. Ini SPPG yang sudah berjalan aja dievaluasi gitu, apalagi ini yang belum berjalan gitu. Makanya pada ngamuk-ngamuk ke kantor BGN, kumaha tuh iya geus keluar modal sebenarnya, makanya tidak beroperasi sebenarnya SPPG nah gitu. Aduh, menurut wargi Dahlia gimana nih MBG ini wargi Dahlia? Apakah sebaiknya ada wacana juga, ada gosip-gosip juga nih kalau nantinya dapur MBG ini akan dialihkan ke kantin sekolah katanya ya. Itu baru katanya. Tapi nanti kita lihat aja seperti apa perkembangannya. Yang mudah-mudahan kita mah pengen yang terbaik aja. Kalau memang program MBG ini bagus ya, mudah-mudahan para pengelolanya yang mengatur MBG ini bisa amanah, bisa menjalankan sesuai dengan tugas dan tujuannya.
terus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan hanya bermanfaat untuk kepentingan

0: ujian sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

FM Bandung, yang si kasih. Keluarga Dahlia ada yang lagi ngerasa sedih, galau, putus asa ya. Apalagi keadaan ekonomi sekarang lagi gak baik-baik aja. Rupiah semakin melemah, warga Dahlia tembus di angka 18.200-an. Ini banyak mungkin orang-orang yang akhirnya ngerasa, aduh, asa capek ya Sena ya sama kehidupan teh. Tapi jangan pernah nyerah warga Dahlia, apapun yang terjadi dalam hidup. Ini ada lagi yang bikin kita shock, bikin kita sedih. Kemarin banget warga Dahlia, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Hari Senin malam kemarin ada lagi orang yang mencoba untuk bundir warga Dahlia atau bunuh diri di jembatan layang flyover Pasopati Bandung warga Dahlia. Aduh, masih kelihatannya enggak? Apa ya namanya, masih lumayan agak muda sih sebenarnya, gak terlalu dewasa-dewasa banget gitu warga Dahlia ya. Si bapak-bapak sih, tapi dedegannya masih kelihatan kayak masih muda lah ya. Dia melakukan percobaan bunuh diri di flyover Pasopati Bandung sekitar pukul 8 malam warga Dahlia, 8 malam kurang hari Senin kemarin ya. Untungnya kan jam 8 masih pada ramai ya di jembatan layang flyover Pasopati. Jadi ada ojol yang lewat, terus juga para pengendara lain yang lewat itu membantu untuk menahan si AA tersebut untuk tidak loncat gitu ya. Ngelihat videonya sedih warga Dahlia. Sedihnya teh kayak kayak kita teh enggak kenal tapi kayak kayaknya ini lagi berat banget masalahnya. Soalnya dia tuh kayak ngahuleng. Begitu ditahan tuh kayak dia tuh pengen nangis sekenceng-kencengnya gitu warga Dahlia. Tapi setelah ditahan-tahan sama warga yang melintas, dia tuh tetap kekeh berontak pengen lompat ke bawah karena udah gak bisa dikendalikan. Akhirnya warga sekitar mencoba untuk menelpon damkar warga Dahlia. Damkar Kota Bandung ditelepon, akhirnya datang untuk mengevakuasi korban ya, dan alhamdulillahnya berhasil diselamatkan walaupun penuh perjuangan banget karena orangnya tetap terus berontak pengen loncat gitu warga Dahlia ya. Kondisinya sekarang gimana Baby Alia? Nah, kemarin sempat dibawa terlebih dahulu sama tim damkar. Mungkin nanti akan dibawa dulu ke pihak medis gitu ya, untuk diobservasi dulu gitu ya, seperti apa secara psikisnya gitu. Karena aduh, udah sampai pengen loncat kayak gitu di tengah keramaian tuh kayak berarti kayak udah hilang akal banget, hilang pikiran banget gitu warga Dahlia ya. Tong gitulah ya warga Dahlia, jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Tindakan seperti itu akan merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain gitu ya. Seberat apapun masalah yang sekarang sedang dihadapi, sok cerita sama orang yang dipercaya ya. Zaman lagi kayak gini mah warga Dahlia bener-bener butuh banget teman curhat warga Dahlia. Tapi curhatnya jangan sama sembarangan orang, curhatnya sama orang yang benar-benar dipercaya. Setidaknya kalau misalkan kita sudah curhat gitu ya, lepas beban kita sedikit lumayan lepas gitu. Jadi gak terlalu numpuk, gak terlalu pengen mengakhiri hidup gitu ya. Istilahnya seperti itu warga Dahlia ya. Atau kalau misalkan gak percaya curhat sama orang terdekat, ya kan sekarang ada psikolog, psikiater gitu ya. Bisa tuh warga Dahlia untuk bisa cerita-cerita permasalahan yang sedang dihadapi saat ini gitu ya. Ngeri ya, zaman sekarang orang terang-terangan untuk mengakhiri hidupnya. Sekali lagi ini jangan dicontoh warga Dahlia, ini bukan contoh yang baik. Dan kalaupun kamu mengakhiri hidup dengan cara seperti itu, emang masalah di dunia selesai? Enggak lah. Kasihan orang-orang yang masih hidup, ibaratnya masih menanggung permasalahan yang ditinggalkan sama kamu gitu ya. Kalau Baby Alia setiap ada masalah ya selalu inget waktu kecil aja, waktu SD gitunya, so inget pisannya. Ada PR sesusah apapun, gak bisa ngerjain misalkan ya, tapi tetep weh, ah bae weh sekolah weh gitunya. Sugan weh kaya numantuan di sekolah sebelum masuk. Dan bener aja PR tuh selalu terselesaikan gitu kalau kita hadapi gitu warga Dahlia. Jadi intinya masalah apapun yang sekarang lagi dihadapi, terus hadapin aja masalahnya, pasti ada jalan keluar ya. Hujan sederas apapun juga pasti ada redanya warga Dahlia. Begitupun masalahnya kamu ya.

rasanya pengen meluk semua wargi Dahlia yang masih tetap berjuang, masih tetap semangat di era ekonomi seperti ini wargi Dahlia. Tetap semangat ya buat semuanya wargi Dahlia ya. Yang wargi Dahlianya baru ada rezeki, pengen ngajakin keluarganya liburan, mending ke Trans Studio Bandung aja liburannya. Mumpung lagi ada promo hemat nih wargi Dahlia, diskonnya sampai 44%, cuma Rp148.000 aja per orang dari harga normalnya Rp200.000. Di weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normalnya Rp300.000 wargi Dahlia. Dijamin liburannya nggak bikin kantong jebol wargi Dahlia ya. Kalau wargi Dahlia ya pengen dapetin promonya cus, mumpung masih berlaku sampai tanggal 19 Juni 2026. Langsung pembelian tiketnya lewat website di www.transentertainment.com atau wargi Dahlia follow aja sosial medianya di @transstudiobandung wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Diri. Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia FM, Pantang Radio, Pantang Dahlia.
1: Bagaikan datang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: sekitarnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dipersembahkan oleh

asik-asik. Makasih buat wargi yang udah nemenin Baby Alia dari jam 10 tadi, wargi Dahlia ya. Ya udah pada absen, nuhun pisan Bu Eha di Lembang, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Aladin di Sasak Bubur, juga hadir Baby Alia. Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Chatbon yang ada di Cibaduyut, juga hatur nuhun. Ada Teh Santi di Kopo. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Winda yang ada di mana, Teh Winda? Teh Win di Lembur Sawah, cina Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ajat di Cisarongge. Salam kenal semuanya buat wargi Dahlia, katanya salam kenal juga ya. Ada Arfian juga hadir Baby Alia. Bibi Lung juga terima kasih banyak sayangku ya. Ibu Cindani di Cimahi juga hatur nuhun pisan. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Dari petengar setia Radio Dahlia FM, cina Baby Alia. Siapa kamu teh namanya? Oh, Emil. Emil dari Majalaya, terima kasih banyak udah panteng Emil. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Aduh, rindu Persib berlaga seninya Ramad Ramdan Firmansyah. Tenang, tenang, bentar lagi main ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Hanifah Yuhana, juga hatur nuhun. Ada juga Teh Iyah Marliyah juga hadir, cina Baby Alia. Doai di Cipanas juga hadir, Baby Aliaku. Ada juga Teh Tita Siti Fatimah, hatur nuhun. Kang Amar juga terima kasih banyak. Mama Zahran Kautsar juga hatur nuhun ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kurnei Diang. Kang Hendra Gunawan juga hatur nuhun pisan. Hai Baby Alia yang suaranya bagus, Masya Allah Tabarokallah, hatur nuhun. Teh Ernalin, aku Bunda Erna, Bunda Ernalin di Cianjuang, pendengar setia, cina nuhun ya. Selalu setia pantengin Radio Dahlia ya. Bu Empoy juga di situ Patenggang, hatur nuhun. Kang Eman di Cicadas juga terima kasih banyak ya. Teh Yuning Yuyun juga terima kasih sayangku ya. Teh Eli KK juga apa kabar di Padalarang, hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Neng Ica yang ada di Banjaran, Mama Alifah Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Ada Kang Farid juga hatur nuhun di Sadang Kopo, cina hadir Baby Alia. Tokondes juga hadir Baby Alia ya. Apa kabar juga buat Lukman Pasar Baros, Aden

Cicalengka juga terima kasih banyak. Gina Batu Jajar sehat, kamu cantik ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya orang Panundaan juga hadir Baby Alia. Telilis Fauzan senengnya. Wildan di Cibaduyut selamat pantengin Radio Dahlia FM-nya. Terus juga Mama Juli Kiara Condong juga atur nuhun pisan. Mama Ibu juga terima kasih banyak sayangku ya. Kakek Pujangga Agus Cibo atur nuhun. Amas Wijaya Teh Reni. Waalaikumsalam Teh Reni. Terima kasih banyak sayangku udah pantengin ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Kang Wahyudin juga terima kasih banyak udah pantengin sayang cinta bestiku ya. Gak kerasa Baby Alianya harus sudah pamitan nih warga Dahlia dari Dahlia Indonesia pilihannya. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya singla lancar warga Dahlia sadayananya. Terati dijalintir atur nuhun. Ah pokoknya mah ini mah semuanya nuhun-nuhun pisan gak bisa kebacain semuanya sayangku. Kaisar ya. Terus juga Wauci, Teh Eti, Hartati, ah nuhun pokoknya mau buat semuanya warga Dahlia ya. Baby Alia punya lenggam terakhir yang udah di request sama warga Dahlia. Tak ingin sendiri dari Bian Gindas warga Dahlia ya. Di 101,5 Dahlia FM, Panteng Radio, Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya. Dahlia prung ah, go go go, goyang, bye-bye.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng GIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
2: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam non-stop,

0: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Jangan kemana-mana. Setelah satu jam nonstop dangdutan,

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
3: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
5: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
6: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
5: Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
4: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
7: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
7: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
8: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
9: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
10: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
9: akibat penghentian produksi sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
11: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk kepada ranah radio ini.
4: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
12: Bupati Aib Syaipuloh, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
13: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak, kita minta untuk dicabut.
12: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
14: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya. Resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
12: Manajer Operasional Theater Night Mart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
15: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
4: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
16: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
17: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara, karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer, sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: naik kada kada kenteng batur ye.
1: Embung ya, ya. Ya tipi warang ku cacang ieu ge kudu gaduh bumi.
0: Me warang naon atuh budak ieu? Ampun lain sakolah ieu teh.
1: Nya tipi warang dipupas-pupas kan.
0: Eta si Wa Amil ka mana? Eta anih bieu teh.
1: Nya ge si Wa teh keur ieu.
0: Keur naon?
1: Nya keur ameng.
0: Keur aya kahayang meureunna nya.
1: Nya keur loba duit eta mah. Ye Wa mah. Namun teh siaran ya teh mah Wa mah sok nuju aci.
0: Lain si Wa memang lamun teh siaran teh nya lain butuh duit. Keur meakeun duit ya teh mah.
1: Badan izin harus si emak cenah lamun rek ini teh.
0: Angkat-angkatan
1: teh ka si Abah kada izin.
0: Naon izin?
1: Ini teh hayang milarian eta.
0: Naon?
1: Milarian tutut.
0: Tut, rek ngobor tutut di mana eta teh?
1: Di Kalimantan.
0: Halus, halus. Kagok ieu. Lamun rek ngobor sakali bagi dinya, ka itu ka Zimbabwe sakali di Kalimantan kagok eta. Nyokeun widi ka nu makawasa bari nya. Heeh, bener. Kene wargi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, ieu kalasan Jang Oni ngaleresan awangan Abah Andi nyarengan di dieu ya. Ada ari budak mah geus beres eta ujian geus beres kenaikan kelas eta tinggal ieu bagi rapot lainnya.
1: Iya, anu mah dacan ujian mah upami tawuran eta.
0: Ah, lu sadar kitu. Geus aya na mah keun bae teu penting pendidikan mah, dupeut mah tawuran. Meh kasohor sakolan.
1: Ini mah badi kenal aku sadayana.
0: Aduh. Lain kasohor ku pendidikan, kasohor ku tawuran sate. Ah, telengges budak geus ah. Boga ada wargi ah ulah ka mana boga ada urang kita bejelas sate urang beres ka jauh dinya.
1: Nya, udah tuh dah. Oni mah sakola ge dicarekan mae ku ibu guru.
0: Kunaon?
1: Nya nuju ibu guru ka jaman ku anu teh di taong.
0: Atuh menikah menunggu pegawean deh kitu di teh. Oni ge diaja lain noong sakola teh.
1: Oni ge diaja noong, Pak.
0: Diaja noong. Jatuh ke. Wargi ah, geus tebalik jadi suka-suka berang-berang geus ngawangkong ka mana nya. Panteng radio. Enak langgamna. Bro ah. Gogo cek sacing.
1: Cek ani.
0: Naon cenah?
1: Goyang.
0: Heeh, bener.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Pak Tambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu tah, sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah, alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: FM. Panteng terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalain barare.
4: Tos sabaraha lama, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna?
3: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru Natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nggak damang. Kasahawaya nu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Ya tah, upami Oni kira-kira tadi peting kumaha sarena perem atau bari iri hilan?
1: Bari maraton.
0: Maraton. Kira-kira lamun peting sare kitu Oni
1: nya
0: sok mali ka mana tah beungna?
1: Aya Oni mah sok mali ka luhur.
0: Mali ka luhur margi
1: upami tatanggi dan kan Oni teh gaduh tatangga.
0: Ya.
1: Istri. Sok mali anak.
0: Oni kaluhur.
1: Iya, datangi Oni teh malik anap.
0: Terus ka anap kana naonan?
1: Nya malikna.
0: Oh, malikna. Ameh naon?
1: Mingunan.
0: Tibra eta teh.
1: Henteu.
0: Naha?
1: Ngesang.
0: Ngesang. Lain sugan dari abah mah sugan Oni lamun misakeun hese sare jigana kurang bantalna kurang alus aja Oni jigana teh.
1: Iya, da. Kan Oni mah bantalna didamel tina batu.
0: Doa atuh penting juga zaman Flintstone meureun heuh. Zaman gitu. Purba eta teh.
1: Iya, da. Ngagal bantal teh Oni mah kan teh tiasa ngamayserna.
0: Terus?
1: Ya mahal.
0: Mahal terus?
1: Ya yang nu murah gitu. Murah ya mah mun aya mah nu pasihan.
0: Lain-lain pasihan betul. Ari murah mah henteu Oni terjangkau.
1: Yeah.
0: Soalnya ieu kan abah teh boga represi anu ngaranna toko Slepedia Martes Outlet taon eta.
1: Yeah.
0: Rupi-rupi aya bantal, guling, bed cover, matras lipat, sareng sadayana pokona mah urang teh sarasa di hotel bintang 5 we kitu teh Oni teh.
1: Lamun bobot teh kitu.
0: Nya, geus sarasa hot ka hotel encan. Acarnya.
1: Acan.
0: Atuh ka hotel geura.
1: Kamari, kantos kita ka hotel.
0: Hotel mana Polsek?
1: Anu. Hotel Can Jadi.
0: Hotel Can Jadi atuh mah
1: ngabangun.
0: Ngabangun. Heeh, nyata ilamu siaga di dinya gitu nya. Rek balanya ka Slepedia datang ka jalan terusan Kopo kilometer 11 76 Cilampeni ka Tapang Bandung tah. Lamun Oni cenah abah Oni mah jeung si Wa Ame mah hayang ukur datang ngepek pesen dina Shopee ge bisa online.
1: Oh,
0: bisa, bisa. Tagi urang poho at slepedia.bandung atau telepon 0818-2646-865 tah gitunya nya. Jadi urang teh lamun sare teh HST tidurnya leuwih nyaman dengan Slepedia matres
1: outlet.
0: Cokon ini gitu. Cokon ini gitu. Lain oto, lain outlet.
1: Outlet.
0: Outlet. Ini masih bisa lagi ya.
1: Ini seorai.
0: Outlet. Ongkos.
1: Cuman ini gak apa, bemo serang outlet.
0: Jadi naon itu?
1: Jadi.
0: Jadi bangkong. Ada, hari ini gak sih pernah ulin ke Braga aja, Jang?
1: Iya, kantos.
0: Nah, naonan di Braga itu cenah?
1: Ngamen.
0: Ngamen. Lain ya mah namun orang hayang ayah sababaraha kagiatannya soalnya Braga kernyian Braga Weekend Market nepikin ka engke tung-tung na teh di tanggal ya tah mana teh tah 12 Juni nah engke pokoknya mah ayah sababaraha wisata musik wisata dahareun tuangannya. Tah aya oge di dinya aya Thunder Challenger Region 2026 apa teh region.
1: Nya, ada baragi ngayak.
0: Eta marangina kata sini. Pokoknya nama ya Oni ya. Pek ulin ke Jalan Braga nya. Di nepikan ke 12 Juni engke. Tangtosnya orang teh bakal aya kegiatan So Don't Forget Me at Braga. Tak gitu, gitu. Ini orang ya WhatsApp nih ya.
1: Di mana?
0: Di dia.
1: Adiknya yang cak ada.
0: Di dia.
1: Oni mah tadi asa ngawasikan ini.
0: Ah, hari kemari maca WhatsApp nih getob WhatsApp sah itu teh.
1: Eta mah tina eta.
0: Tina naon.
1: Tina. Micet.
0: Micet. Gula-gula kecapa micet teh.
1: Ya da, diajarkan.
0: Ke tukang pijat mana micet teh?
1: Lain diajarkan Pan Abdi teh.
0: Tukang pusul.
1: Usia.
0: Aduh. Abah Oni nuju naraon ya ge we cek icu bae teh. Kang Deddy Kurniawan, Abah Oni ujung siang ah ke mana wae atuh Oni jatuh gitu ceritanya.
1: Oni dia kan seur iya ieu mah.
0: Seur naon?
1: Seur
0: tawuran. Kenaikan kelas teh lain bagi rapot, lain siap-siap remedial, kelas tawuran.
1: Sibuk.
0: Sibuk mubus-mubus kaca batur.
1: Sibuk nangan iya.
0: Nangan berlatih. Ada
1: dengan gear motor.
0: Ya gear motor. Asal boleh kau abai secara koni yang Mama Dida di Manglayang Nuhun.
1: Yeah.
0: Catbone Footwear Hadid ya cina di Baci Baduyut hadir.
1: Yeah.
0: Siap Nuhun. Kang Ujang Pecai Abah Oni damang gitu.
1: Iya yeah, sehat.
0: Teh Sugi tajang dah. Teh Sugi ar-ar nuju panteng.
1: Oh, nye. Si Ai di mana teteh?
0: Lain si Ai, teteh Ai.
1: Oh, nye, ya apa?
0: Tengah itu pake si, atau?
1: Nye, si teteh.
0: Lain itu pake si teteh.
1: Oh, nye. Teteh si Ya.
0: Dah, teteh si Ya.
1: Nye, si Ya.
0: Terbalik. Mama Aji, Mama Jidan, Jikri Nuhun. Eh, bu enjoy parawan ujung berung tajang dah.
1: Ah, iya, parawan.
0: Parawan.
1: Nah, parawan dikasih peot.
0: Jika ada membuat yang di poek, teteh. Baik, poek. Kang Suhana nuju pantang cina jangta. Yuning Yuyun teh abah Oni damang. Tah ieu jeung isyar teh ieu ka Oni. Ulah jajan wae cina kitu.
1: Henteu jajan wae Oni mah.
0: Oh, bejar cina kambari moal 15 juta beak sapoe.
1: Nya nodong kamari.
0: Aya Lukman di Pasar Baros, abah Oni sehat.
1: Nya sehat.
0: Oh, aya Aris Empah nuhun ah. Nye. Lajang Astriani nuju Panteng, Heri Pasko oge aya Yoni ieu.
1: Oh, tidak.
0: Nya, Heri Gunung Puntang, Singgong Sijalu, dah. Apa mi Oni terus di sepitan teu acan?
1: Ini nanya ka noe geus di ieu geus di sepitan Oni teh.
0: Geus jadi gaji.
1: Anda padahal mapan Oni mah uan.
0: Tekan ciri nanawan kahlangan ku beteng di mana mana di dia jadi nyumput kahlangan ku beteng
1: si bakong nanti eta
0: si bakong
1: nan apalagi ya tengah ngeretenan
0: lawan bengkong bengkong
1: si bengkongnya bingungan
0: kemana nyumput di mana jang
1: nanti nanti akan gawawak kan ngeret anunya pengen Oni. Nah cekan itu ada cekan rasa nyeri. Nah nunggu korawakan itu di tukang rumah koni.
0: Ya udah nunggu pengadu di kereta teh. Aduh, bahkan tinta tinggali. Kalangan ku beteng. Udah. MBG hari ini apa menunya Oni? Cedak gitu.
1: Ya, nanti intan dia teh.
0: Ya.
1: Sarang kulub talus.
0: Kulub talus. Bejana ayah sapi, cina ayah MBG teh sapi. Oh, daging sapi.
1: Ayah, mun.
0: Oh, gini teka tinggali daging, dah.
1: Eh, sama dah. Bentuknya bentuk terus bentuk abon.
0: Oh, direcah merenya.
1: Entah.
0: Dina.
1: Kaburkan.
0: Caur teh hati kopo Oni hayu. Cina, eh, jual hayu ayah.
1: Kemana, yuk, emang abdi masih hamil, abdi.
0: Ya, masih hamil. Ketika ini lelaki mual hamil. Kang Iwan di Mekarwangi nuju Panteng nuhun. Asep nye. Tato tajang Asep Tato ieu. Oni Oni ari kenal sareng Emil ti Majalaya Oni?
1: Henteu.
0: Henteu kenal sareng.
1: Henteu.
0: Oh.
1: Ya.
0: Naon?
1: Oni mah pan amangna teu di ieu.
0: Teu di lembur.
1: Teu di lembur.
0: Tapi di sawah. Alah ae bubar nuju panteng jang Oni nu bageur hayu urang ngojay cenah kitu.
1: Alih mah.
0: Naon atuh?
1: Sian buah anyir.
0: Sian jadi buruy.
1: Sian buah anyir Oni mah da. Lauge ngojay we anyir.
0: Eh bari. Abah Yodi di Makassar Singapura nuhun ah Teh Elis jeung siang aya Uya Gaso. Abah hari Oni sakola henteu. Tuh.
1: Nya Oni kan tadi tadi suwi nama Uwi.
0: Ya, terus
1: sama Uwi sakolah.
0: Ya, ya.
1: Terus ya.
0: Naon?
1: Ngetrek
0: ngetrek Japati.
1: Tanis.
0: Saha?
1: Balapan motor liar.
0: Oh, aduh. Make motor naon di dinya?
1: Make sepeda.
0: Make sepeda. Lain ngetrek sepeda mah teh. Papalidan teh. Aduh, Oni kapinaon ka Oni Nasgor cenah kitu.
1: Kapi Bagong. Kapi lain.
0: Kapi lain. Aduh, aya bah hari Oni di sunatan encat. Entos.
1: Entos Oni mah.
0: Mindeng teh nyi di beak. Kalangan ku beuteung. Aduh, cek bengkong teh di mana ieu teh cenah? Nah,
1: cek bengkongnya hari teh teh.
0: Rurupaeuna teh.
1: Nah, cenah nu ageung-ageung teh. Eh, bae kana keur ngalahun.
0: Nu keur ngalahun. Lain waas lah wae teh bengkong keur neangan di dinya. Kalangan ku beuteung. Mana belah mana ieu teh?
1: Di Korea.
0: Di Korea.
1: Nya.
0: Epek dicapet make pink set. Kening saya gede kieu.
1: Kan tos Oni mah.
0: Maka
1: hayu Oni cenah. Di sunatan.
0: Ya, terus
1: si Mang teh. Nya hayu da tapi da Oni mah teh ka penak geus cenah api-api ya cenah anu anu domba cenah. Urang gantungkeun weh cenah.
0: Ni. Tuh, nyampur.
1: Ka mana Din?
2: Urang ulin.
1: Ulin ka mana?
2: Kamu bawa ATM.
0: Nggak mau bawa ATM bisa balik.
1: Nih, itu mah hobi.
0: Lain. Oni, Oni.
1: Nih.
0: Bulan kia mah orang, iya.
1: Nah,
0: orang, nanti. Orang menehangan emas yuk. Mahal emas ya nate.
1: Ayana ger mahal.
0: Mahal emas sagramnya sabaraha gitu yuk. Orang beli emas yuk. Orang dengan yuk.
1: Kamar lagi dicabok ku pemajikan nenek.
0: Nah.
1: Si emas lagi jual. Koplok sih teh. Cina budak-budak sih teh.
0: Itu bapak aing.
1: Kajual selaki aing.
0: Aduh bro ngago-gogo.

Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang. Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kreatif Bandung momentum dimulainya rangkaian Bulan Belanja Bandung 2026. Disdik Kota Bandung buka deks layanan terpadu SPMB. Kerjasama PLTS Legok Nangka wujudkan aglomerasi Bandung Raya yang bersih. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Bulan Belanja Bandung 2026 resmi dimulai dengan pembukaan Pasar Kreatif Bandung sebagai titik awal rangkaian festival belanja yang digagas pemerintah Kota Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Saat membuka Pasar Kreatif Bandung pada Senin 8 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bulan Belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus menghadirkan berbagai festival belanja untuk menggerakkan roda ekonomi. Farhan optimis kebangkitan sektor pariwisata Kota Bandung seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, berbagai produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tapi juga mampu menstimulasi rasa dan pikiran konsumen.
1: Inilah yang harus menjadi salah satu kekuatan kreativitas para wirausahawan di Kota Bandung. Ini yang membuat kita berbeda dengan kota-kota lain. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang secara alam, secara masyarakat, secara komunitas memicu dan menstimulasi orang-orang kreatif. Dan hasil karya kreativitas itulah yang akan membuat para konsumen mau berbelanja di Kota Bandung.
0: Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka Deks Layanan Terpadu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala pendaftaran sekolah yang dihadirkan pada satu lokasi layanan. Layanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi yang seringkali dihadapi calon peserta didik dan orang tua. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edi Suparyoto, mengatakan pada SPMB tahun ini, sejumlah dokumen utama harus disiapkan, antara lain kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk orang tua. Melalui layanan terpadu tersebut, warga yang mengalami kendala administrasi dapat langsung memperoleh bantuan tanpa harus mendatangi beberapa kantor secara terpisah. Selain membantu penyelesaian dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga mekanisme seleksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Deks layanan terpadu beroperasi sejak 11 Mei 2026 dan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang atau hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan.
2: Di pendataan itu kan harus di-upload persyaratan-persyaratan baik umum maupun khusus. Di sini kami bekerja sama dengan Disdukcapil dan juga Dinsos serta Disdik memberikan layanan terintegrasi atau layanan terpadu. Ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang ketika pendataan atau pendaftaran mengalami kendala dari beberapa dokumen yang harus disiapkan.
0: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional Legok Nangka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap dengan kerjasama ini bisa mewujudkan lingkungan bersih yang dimulai dari kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung hingga seluruh Jawa Barat nantinya harus bersih. Proyek pengelolaan sampah yang mencakup area kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2.131 ton per hari menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero atau PT PII pada sektor persampahan. PT PII merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional.
3: Bangkit listrik tenaga sampah itu bahasa yang mudah di Jawa Barat, di Lebong Tangka yang mendapat investasi dari perusahaan dari Jepang. Nama perusahaannya Sumitomo dan konsorsium namanya PT JES ya, dan didukung oleh Kementerian Keuangan melalui PT PII. Semoga terwujudlah Bandung bersih, Bandung Barat bersih, Kabupaten Bandung bersih, Cimahi bersih, nanti Sumedang bersih, nanti seluruh Jawa Barat harus bersih. Nanti Jawa Baratnya bisa cepat, kita bertanggung jawab terhadap keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya. Jadi nanti dimonitoring perjalanannya, jangan sampai ada orang mobil truk masuk harus bayar 50.000, nggak boleh. Jawa Barat, biar semuanya orang bisa kerja.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tiga lembaga sepakat untuk menuntaskan tiga persoalan di bidang kesehatan di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan ketiga masalah tersebut adalah kematian bayi yang baru lahir, kematian ibu saat melahirkan, dan stunting. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang nutrisi, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Vini menyebut ketiga masalah tersebut harus dihadapi dengan prinsip standar pelayanan minimum atau SPM.
5: Hari ini bergabung antara Pesagi, ASNI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menyelesaikan Jawa Barat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui penanganan masalah gizi untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga tidak boleh ada lagi stunting baru. Untuk itu kami semua berkomitmen untuk siap melayani SPM 100%.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial D, usia 26 tahun, yang kedapatan memiliki senjata api rakitan beserta sejumlah peluru tanpa izin. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan terbongkarnya kasus tersebut bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras terbatas yang dilakukan pelaku. Namun saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersangka di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, polisi menemukan dua pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Meski tersangka mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk jaga diri, polisi masih mendalami kemungkinan senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kriminal lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Polsek Buah Batu Bandung juga mengamankan seorang pria berinisial MR dengan kasus serupa karena kedapatan memiliki sepucuk senjata api rakitan.
6: Untuk pelaku di sini inisial D, umur 26 tahun, dan barang bukti yang diamankan adalah 2 pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm.

Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games from Concept to Production. Untuk musik enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha kakaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
2: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah pas rewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mentek apa canten we sampean biasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena seraca oge janten tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.

0: tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Terpangken saran Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namun,
9: kuma keraus tak ya penyawat pak.
8: Ya, yang biasa ya yungi terasa sare lambung mah, mau tak baik itu.
9: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak.
8: Alpha Poli, alhamdulillah keraus lambung mata saya.
9: Ayana tos F seberapa botol.
8: Atun abis tos F pilu botol.
9: Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak.
8: Enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes. Ya, nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: orang orang angkat telepon ni karunya wargi-wargi bisa hoyo ngobrol jeung hidup teh gede.
1: Angkat ka mana? Angkat ka mana?
0: Ka Johor. Ka Johor. Eh, kepenting eta timnas jeung Mozambik ta sok nonton bola tara oni oni.
1: Nya sok.
0: Hah?
1: Masak.
0: Sebagai naon?
1: Bola backline.
0: Bola backline. bola kerja. Bola backline eta teh nya. Urang coba teh abai teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Wah, sahaina doi eh, apa teh ye? Oni.
1: Minta.
0: Hah?
1: Minta.
0: Nado ieu mah.
1: Anya ieu
2: teh. Sane, tukang bandar Esenggondo.
0: Bandar Esenggondo cenah oni? Ini
2: ngan Zimbabwe.
0: Oh,
1: rek kawis dina rarai.
0: Jajarai segala. Nado sehat Nado.
2: Alhamdulillah.
0: Nado. Aduh, marepeg cenah oni. Pangkenyot keun nih euy.
1: Nya puas.
0: Puas.
2: Oni
0: ono. Oni itu kalau rasa dia.
2: Oni mama
1: bunda segitu. Oni mama. Aduh angkun teh. Ini saya sudah sehat. Sama dia teh mikir.
0: Mikir, mikir juga bukan pikir saya.
1: Ohnya, lamun, lamun kering mah lain ngomong ke bacor.
0: Tapi.
1: Tapi, ya tapi meli boy. Meli obat.
0: Obat atau landok, sanes boy atau Oni. Meli
1: obat.
0: Meli. Oh, Oni hela cenah.
1: Ya, Oni mah ke. Dan Oni mah teh kering. Moal ka apotek.
0: Moal apotek. Sok ah, eta Nado jingle Nado. Sok.

0: Kita cina Onik kita. Onik bisa tu juga nado biar nyanyi juga biar.
1: Anda dah setiap mau butut.
0: Ulah gitu jaga jauh butut
1: gitu. Goreng patut.
2: Ketemu Onik orang drukur orang jenggot.
0: Tuh jenggot cina Onik.
1: Jenggot apa? Ya biar Onik nama bulu kumuhot. Jenggot.
0: Bulu kumuhot.
1: Rambutnya.
0: Rada hese berada botak berdanya.
1: Onik berada botak. Kas botak jadi kurut.
0: Pakai banyak pakai lemah kan sete. Aduh. Nado hoyong langgam nado. Hoyong
2: eta hoyong.
0: Nah, wah.
2: Eta tanjeningan ai we sumbang.
0: Ai sana ini.
1: Oh nya.
0: Ai. Nu ai di lamun barang barang penting ukur.
1: Iya. Iya. Itu.
2: Ai.
0: Siap.
2: Miuna.
0: Miuna.
2: Sibai teh Sri Majalaya dua jebret Mamah Bayu.
0: Ya.
2: Teh Om tehnya Banjaran. Terus Kang Padirmansyah, Kang Padirmansyah. Nenek Putri sama Kang Jusnya. Wah, Uci, Black Poppy teh. Teh Roki, Kang Roki, Bebeb Neri, Umi Lila,
0: Kang Hisar.
2: Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baros,
0: Bunda Yanti,
2: Teh Hang.
0: Cong cerik atau ni, cengong cerik gitu ni.
2: Mama Lilis,
0: sedih
2: ni. Sedih
0: gitu ni. Cerik kita cerik.
1: Ini cerik.
0: Nado lain ini nado itu. Aduh. Nuhun nado.
2: Sami apa?
0: Panteng radio.
2: Tengah ya enak-enak. Tengah ya tengah.
0: Tah,
1: apaan ya? Hanyaan itu, hoyong iya mah.
0: Hoyong naon yang?
1: Hoyong di sirup anu kamari peting malam minggu anu masihan sirup kaunnya hoyong di ayana. Tapi ta sirup ter ayah liuran.
0: Sirup naon liuran?
1: Joing, dah anu teh di canaka tempat dugem. Lepasian sirup, nah jadi liur anu teh.
0: Oh, eta mah minuman keras kade atuh.
1: Ada ente keras, ente was geningan nih. Eta mah gitu, cair wongkoy.
0: Istilahna eta teh istilahna jag eta teh.
1: Dan jeung botolna.
0: Tunjuk jeung
1: botol. Yang sirup anu di botolan.
0: Oh, obat batuk lain obat tunduhna.
1: Nya nu anu anu teh langsung liur.
0: Oh, enya obat tunduh eta obat batuk eta make obat tidur eta teh.
1: Anu teh ni asa tumpak eta.
0: Tumpak naon?
1: Tumpak rek sok sorter.
0: Naon?
1: Sorter.
0: Skuter.
1: Eta nu muter teh giningan di eta di pasar malam.
0: Oh. Ngebandring mungkin jauh. Gus ada pada muter-muter gus ayam pakai fantastik deal aja Oni tah. Bisa berpetualang di Trans Studio Bandung Oni.
1: Nyanyi gitu no. Nyanyi Oni sok naik etanu cross
0: dresser. Anu utah teh lain.
1: Nyanyi. Eta di Trans Studio Bandung Oni naik
0: etan. Trans Studio utah ada gitu Oni. Aduh, pokoknya mah ya harga-harga. Nah Udin, nah Udin bulak balik cerita Udin babaturan tuh Oni tuh. Babaturan teh.
1: Udin. Dagoan segedeng din.
3: Erek nyokot tengayangan Udin.
0: Oh wow guys. Aduh astaga.
1: Nyirang layangan guys dipake celana ku Oni. Gede jen celana Udin.
3: Oni.
1: Nah
0: Udin. Kada Udin ke kada ya Udin kada kerja we.
3: Oni.
1: Nah Udin.
3: Kelucu.
1: Tapi mah tawani ka diri sorangan ge.
0: Guys di abon buat budak anak-anak ante. Tu beres-beres saya baca adlib tu ya. Bukan nama orang ayah weekday jeng weekend lah. Bukan nama diskon promo khususnya di Trans Studio Bandung www.transentertainment.com.
1: Tahun itu yang naik.
0: Naik naon?
1: Yang naik kasihan.
0: Lah tu. Bukan nama cek bahasa Inggris sama ya baca naon ya where depan begins.
1: Begini.
0: Lain begini begins.
1: Oh begin.
0: Trans Studio Bandung.
1: The unique
0: terus.
1: World class. Indoor.
0: Indoor.
1: Outdoor. Indoor tembak.
0: Tah. Eta cek si entang cek.
1: Cekoni
0: lain cintang. Alah bro go.
1: Goyang cekoni.
0: Cekoni tengah bener.

0: Oni, aduh meni.
1: Nah,
0: gimana cara
1: Ciko
0: pia
1: mas?
0: Meni, sok.
1: Ciko komok.
0: Meni, meni hari nu kalau teh hayang wae, didinya teh.
1: Aing, hari mana witi ya teh pagi ngawasu panangan gak tadi kau bokon itu.
0: Lah, eta mah atuh eta mah jang abah na bekok eta teh aneh.
1: Nya biasa tuh ya tuh, tadi siapkan ieu dan jadi baikkan.
0: Tapi kan geus dicepeng geus dikerowok di nya, geus bisa gue beda geus ngas nyeklan entong gue beda lain.
1: Nya, upah tuh ojar we atuh Ciko pia rasa teh entong mah.
0: Lain wajar teh geuleuh.
1: Parian nu enggal.
0: Parian rasa teh entong. Laki-laki dengar ya. Orang ngebereskan WhatsAppnya. Ayah bubat nuhun. Assalamualaikum. Bah, Oni. Bade tumaros. Oni teh incuna koncleng sanes tuh.
1: Hanya, Oni mah incuna banding.
0: Oh, lain koncleng beda urusan itu mah.
1: Benteng.
0: Gaji nage beda.
1: Mohon sama minta amplop.
0: Tapi saya transfer sarwa rekening nah.
1: Saya minta merah-merah. Lupa majikan.
0: Aduh, cek teh cibai cenah masih ngabahas nun sali jenis sunatan.
1: Nya
0: kabayang cenah naon teh neng tet we sore bade kabayang we bari
1: seneng tet surentet
0: surentet. Aduh bah aya nu bogoh ka Oni aduh saha sih. Aduh gaya sori anu lebih ka resep euy
1: sana mina
0: heh
1: sana mina mina
0: tatang
1: tah pameta beki.
0: Aduh cina ayah Aulia Sasabila cina hoyong request lagam digoyang ke lagi sedayana Pangandaran dong. Aduh pangan jauh jadinya.
1: Iya.
0: Jauh ke Pangandaran.
1: Lemoroni teteh.
0: Oh belah mana Pangandaran Oni?
1: Cuka Cirebon.
0: Hah? Asa ku jauh tiba ada ke Cirebon seteh.
1: Sarwa ayah laut atau di Jogi.
0: Oh beda atau beda jalur.
1: Sama sarwa kan itu beda mah. Daripada pipa sayur.
0: Daripada peributannya. Bah ieu sareng anjang wios resep kanu kolot istrina teteh kolot kalapa.
1: Hah?
0: Itu maksud teh. Bah ari anjang wios resep kanu kolot istrina teh kolot kalapa. Nah esok teh nyarang bunggi itu curhat itu nih.
1: Resep pisan kana kalapa sih eta mah.
0: Dawegan lain.
1: Duk aja.
0: Kalapa hejau juga namanya.
1: Duk aja yang kopra.
0: Kopra.
1: Kalapa nih dia dedik sangrai.
0: Oh kopra saya bundar.
1: Iya. Kita mah Oni gak apa.
0: Nah Oni.
1: Calana.
0: Saya calana. Ah Oni ah. Pokoknya mah orang pungkas lah ini ah.
1: Abah.
0: Hei.
1: Ya Oni keremia.
0: Keremian. Sok nongkeng itu. Di keruk wabah kulinggis. Kan gitu. Hari muda keremian. Bujur nanti ditongeng.
1: Ya
0: atuh. Atuh. Tak abah boga iparu kalapa. Erek palu kalapa.
1: Ya baik.
0: Ada cakap itu kapi. Kapi hatu bagi Dahlia. Shalom, ini gue udah tepang dangu. Orang dukung kewangi ah. Timnas Indonesia lawan Mozambik.
1: Mozambik ya. Mozambik air.
0: Mozambik lain Mozambik air. Negara Mozambik.
1: Oh, negara Mozambik. Ya. Mana itu? Eta. Anu ayat sok di Arujak dengan.
0: Eta mah Gambir setelah itu. Gak jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dalia wilajeng sonten sadayana. Alhamdulillah sonten iya urang tiasa karampal deui dina dongeng sudah tidak lia. Anu maneh sabana bayak ieu di 101,5 Radio LPM Bandung di tabuh tilu dugi ka rengse. Mugi sadayana aya dina ka wilajengan sararehat sadayana. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun. Aktivitas rutinitasna lancar. Segala usaha nala lancar sarukses pokoknya namanya mohon orang hiburan deh lah ah mohon ngalangkungan dong isun datidah liat no kamari katunda dina serial si konseling ngalana pamugia dinten iya sing teras tiasa nyumangetan kegiatan wargi dinten iya. Bila jangan dangukan dongeng Sundati Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, berunggah ke Gogo Goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja?
2: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge. Ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
4: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
3: Mau!
4: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
3: Hore! Asik!
5: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
6: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
7: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
7: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
8: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
9: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung.

Idahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

Not

Keluarga Dahlia sekumah biasa satu ajan orang riuh deh ngelajengkan seriasi konseling bawe raos mikar sepekan dorong sunat di nelep TikTok sim kuring ayam bae parantos manco pahe parantos maco atur nuhun pisan ajaiban jalu oke manco siap mae sehat-sehat mae mohon atur nuhun terus di share kanu sanes mangga di tap-tap layar gelah sepados sumanget ngadongeng na mohon sekali deh mangga lebet dina live TikTok sim goreng di haturanan kamari teh wargi si Entang tos adu harepan sareng si Rimba anu ganggu ka non Walanda. Dugi kadinya nya kamari teh. Kang Agus Soherman, oke sehat Kang Agus. Mohon salam baktos. Sekali deui mangga ngulem kanggo wargi-wargi lelebet dina live TikTok sim kuring mangga diaturanna. Urang ngajengkeun serial si Koncelenga lalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Emes entang sadar jeung nyaho kana maksud anu jadi lawan. Meni ngan sakilat harita cangkengna pas lebah sabukna ditewak ku leungeun si Rima. Gerebek anu saterus diangkat ka luhur sarta digebotkeun ka hareup. Jung yu kurang. Entang nang karak tengkang digebotkeun ku si Rimba anu tetela ahli dina ulin bantingan salah sahiji teknik dina ilmu gulat. Si Entang nyengir nahan ka nyeri tulang tonggongna asa parotong.
1: Ayo si Udang dang lamun nyaba si lain jago euy lain weduk ilain teh ah.
2: Ayo, lawan lin bantingan atuh sia teh. Lawan mani mah Rimba make pakarang sokot atuh. Ah, taun main fisik. Aduh, aduh.
1: Kalah jebles ya make hen. Hei, dang. Ore ribut bebas lu. Rek pake lengan kosong, rek pake pengarang. Ngain, wala tuh kehen. Bagus, ayo nama. Ulah robat carita asya. Ayo, Udang si Entang.
0: Konea si Entang maksakan mana Udang. Tapi kan sakilat, kep, langsung. Lengan katuhuna ditewak deh ku si Rimba. Terus disampaikan ke datak-takna. Dibawa kena pundukna, beri terus langsung dibantingkan deh bae. Hiuk, jung, gebot. Si Entang rubuh deui bae. Diungkur ayeuna mah rubuhna teh. Tacan oge si Entang bisa ngoneal Udang. Harita dua sukuna geus ditewak ku si Rimba. Kalawan hampangna keranan. Jung, hiu, hiu. Awak si Entang bangun anu enteng pisan. Harita dipuikeun teu beda we ti gangsing. Atuh gero si Entang teh ceuleuweungan minta tulung.
2: Alah, ya tolong.
0: Si Entang ceceleweungan meta tulung.
2: Hiu krawang koleang.
0: Si Rimba ngalungkeun si Entang dibandingkeun jauh naker.
2: Koleang.
0: Si Entang ngajerit panjang. Sieuneun sirahna bencar. Harita panonna peureum bakat ku sieun. Tapi ngadadak si Entang anu keur ngalayang di luhur teh harita aya nu nyamber. Gep geruak. Mendingan ku sabelah leungeun si Entang ditewak. Gejrig terus diturunkeun.
2: Alah, alah, alah, alah, oh, ya, alah, alah, alah.
0: Si Entang rungah ringu. Lumayan dirina henteu terus binasa lantaran sirana bencar. Sabab ditulungan ku jalma anu jangkung badag tea. Anu tadi cicing di luaran warung tea.

0: bisa ilmu bela diri ya. Kalau bisa mah moal mundur kuring teh lah. Gitu. Sintang kagak rak sadar ayeuna mah yen teh lah ilmu bela diri teh penting geringan pikeun ngajaga dirina dina kayaan seperti kitu. Si Rimba ningali Sintang ditulungan ku si Kamba harita beki nafsu bae. Dumeh aya batur anu ngilu campur kana urusanana. Gede gue si Rimba leumpang nyamperkeun kalebah Sintang.
1: Eh, sah aja teh buta. Daun bakso udah pangda kumawani duluan ke Sintang segala rupa sih dia.
2: Kuring si Kamba datang di Gunung Salak ngahajar nulungan kaya jalma lantaran kuring tetega lamun kurung Bandungan ayah jalma binasa di hadapan kuring dina waktu ayeuna.
1: Kamba aja deh anjun ulah rasa maneh boga awak panghigul nandingan buta sia pekon si Rimba gede muad ditinggali gede na jangkung muarek maket karaje. Anu penting anjun kudu tanggung jawab ku ayana iu tindakan. Anjun anu geus nulungan ka Sintang ngandung harti neangan masalah jeung kuring sia teh.
2: Rimba jadi rekuma ayana tetep anjun eh.
1: Korup kuring rek tetep bakal ngabinasa ka Sintang dah. Kalawan sing saha anu wani ngabantu ka Sintang aduh arti geus bosan hirup. Nyengkel kaba. Aing rek nyaksa awak geus Sintang dulu. Hayo nyengkel.
2: Teu bisa Rimba. Lantaran kuring anu nulungan taya di jalan kajabat di kasalamatan diri Sintang. Jadi tanggung jawab si Kamba. Gitu tah Rimba.
1: Setan deus ya. Kurang ajar kabeh sia sia. Lamun kaya kieu mah rasakeun ya.
0: Si Rimba langsung narajang ka si Kamba. Tapi lain oge si Kamba raksasa di Gunung Salak. Lamun sieuneun ku panarajang si Rimba mah. Harita panarajang si Rimba ngaruntuy keuna kana anggota awak si Kamba raksasa di Gunung Salak. Tapi batan karasaeun mah kalah kanyerengeh seserian bangun siga anu ngeunah di tenggelanku si Rimba teh.
2: Ayo handem terus Rimba. Beakeun dadaga dadah sia. Ayo beakeun dadaga Rimba.
0: Si Kamba seserian lelenggakan. Getekeun ku tenggelan si Rimba. Beuki lila, beuki ngendoran, malah beuki karasa tanagana rada ngurangan. Sedengkeun si Kamba mah teu yeuh garabag rupuk ngarasa nyeri. Tetap tagen teendak bulu salamban. Antuk nama si Rimba beakeun tanaga jeung beakeun napas. Kulahe kan gebru we rubuh ngodupu ngarumpuyuk lir anu kapupul bayu.
2: Kumaha ieu teh? Lain rek kitu leuwih kan Rimba. Nalah ieu kalakan ngodupung kitu si lain teh. Ayo gera udang deui si Rimba.
0: Si Rimba ngahegak bari ngudupung. Sat lengan si Kamba ngagaramang newak baju bagian tukang. Jung si Rimba diangkat ka luhur.
3: Aduh ampun Kamba. Aduh ampun. Kuring ulah dibantingkan Kamba ampun. Ya kuring ulah ditandas ya. Aduh ampun. Aduh segi ampun ya capek ya. Aduh.
2: Hari tadi mancing teh galak si Rimba. Tapi nah ya nama jadi kia. Hah? Randaran anjen tadi ngebanting ke Sintang. Ayo nak anjen oge kudu ngaji rasa kumbah rasa nalamu dibanting ke ya. Awas yo. Hup,
0: hup. Lung. Blower si Rimba dialungkeun. Koleang. Kehut. Ampun. Ampun. Si Rimba bener-bener ripuh nangkuban ngudupung taya tangan pengawas deui.
2: Kunaon nilai ngudupung gitu si Rimba? Ayo udang deui ya. Lain jago aja deh. Ayo udang ya.
3: Ampun gamba. Guring wani deui. Wani deui ganjeun aduh. Aduh ampun aduh. Pura. Aduh, jengil awak dulu saya. Aduh.
0: Si Rimba harita bener-bener ngayak, nyak sok sieun dijejek we ku si Rimba, ku si Kamba. Tang tukana meregel na awak na teta.
2: Tang, kadioi.
0: Si Kamba ngageruan ka si Entang. Atuh si Entang gancang datang nyamperkeun.
4: Duh, aya naon Kamba? Ieu kuring wae ya.
2: Oh, mere aya nu mah yeuh. Si Rimba teh. Tuh, si Rimba geus ngudubung, sok bae. Mere dengerinya.
4: Ah, nyaan beres ieu teh. Beres kieu ya. Rimba. Yo, si Entang oi. Sok, urang teruskeun ye tarung teh. Sok. Udang. Urang hayo urang teruskeun tarung. Ngodopung kitu oi.
2: Aduh. Licik ya bae sendang ye teh. Wani sadari aing geus ngodopung ripuh kieu ya ye. Aduh. Aduh licik ya bae.
4: Nu matak yo. Ulah rek sombong jadi jelema mah oi. Anu akhirna jadi kitu tah. Sok udang aya. Udang sah.
2: Aduh. Ampun. Kuring moal rek kumaha ni dendang. Aduh.
0: Si Rimba sanajan nafsu kasih Entang, tapi teu bisa kukumaha lantaran awakna anu geus teu bisa dihudangkeun. Komo sintang dibantuanku si Kambama. Geus ilang we kawani teh.

0: Sedengkeun si konsleng anu masih kene aya di jero warung harita tembong kakarak nangtung tina diukna. Maksudna hayang ngenyaho kumaha kajadian di luar warung tadi. Si konsleng ngareret ka si Non Walanda. Kabeneran deui si Non Walanda teh keur neuteup ka lebah si konsleng. Atuh prok opat panon bantrok. Ternuh. Getih si Non Walanda naik turun surser ka luhur ka handap. Atena ngadadak ngageter. Dumeh kakar harita make jeung ditepungkeun jeung hiji lalaki anu bisa narik kana perhatianana.
1: Aduh, Non. Bagaimana kumaha cenah kaayaan di luar teh? Nah, jadi seperti itu, jadi itu ributan deh itu. Mun antara Kang Dang sareng dengan itu si Rimba, jadi itu deh beradunya, bertarungnya dan ributannya, Non.
2: Tuh Kang, atuh saya juga tidak tahu yang saya mah takut Kang. Mau keluarnya juga takut ke bawah-bawah.
0: Cek si Non Walanda nyari tanah bercampuran Melayu jeung Sunda. Ngan jelas bahasa Sundana tacan pati lancar.
1: Ari Non teh siapa dan rumah di mana, dari mana bisa sampai di sini dan bagaimana ini? Lah, kumaha teh? Aduh, ya Non teh siapa? Terus dari mana? Terus bagaimana bisa sampai di sini? Begitu maksud saya teh Non.
0: Cek si konsleng penasaran. Hayang nyaho di mana jujutanana eta si Non Walanda teh?
2: Oh. Saya Otari Betawi bermaksud akan menyusul papa saya yang sudah lama lebih dulu datang ke daerah ini, Kang.
1: Oh, jadi itu ya. Ratu ngenalkan Kang teh namanya Konsleng.
0: Cek si Konsleng bari ngasongkeun leungeun anu katuhu ngajak sesalaman.
2: Oh, hatur nuhun. Nama saya Elizabeth. Panggil saya Elin.
1: Oh, jadi Nonya Elin teh ini. Aduh, ini teh Nonya Elin ya. Ini hatur nuhun, hatur terus ditepangkeun. Ayo atuh kita lihat dulu keluar sebentar. Nah, ada apa cenah di luar teh? Buat semua orang yang ada di dalam warung pada keluar begini geningan. Termasuk ini juga nih si ibu warung juga malah ikut keluar lagi begitu. Padahal Akang dia mau bayar itu ya. Ya wae gimana ya. Leras gitu Neng Elin.
2: Ya. Memang benar begitu Kang Konsleng. Tapi saya mah sian Kang.
0: Non Elin rada murungkut. Sieun diajakan keluar teh.
1: Ah, tidak usah takut segala rupi, Neng Non. Da moal naon-naon atuh. Ayo atuh Neng Non daripada di sini sendirian mah. Apa Non menjadikan depan rukuh Neng Non teh ari sakabeh orang pada keluar mah. Ari Neng Non di sini sorangan mah jadi tidak apa ya? Ya tidak jelas dan tidak perlu gua aja gitu mengkhawatirkan.
0: Cek si konsleng bari gancang keluar tejoro warung dituturkeun ku si Non Elin. Nyata di luar teh loba jalma. Mae kabeh jalma anu tadi aya di joro warung kabeh keluar ka abus si ibi warung. Lalajo tarung sintang lawan si Rimba anu dibela ku si Kamba raksasa ti Gunung Salak.

0: ya naon ya, ya kajantana naon eta ya, suara pestol suara nu sumping nganggo kuda dan kita ya kajantana naon duh kasusnya insyaallah lah enjing urang bahas deh. Mohon Ceprianto leres enjing urang lajeng kene jalaran waktosna bisul parantos eleuh waktosna leres pisan bae aya kuda Aci Koci ini kaget mohon nembe lebat Aci Koci ya nuhun pisan legami salapan-salapan oge hatur nuhun Kang Bagus sehat Kang Bagus Non Elizabeth Kang Entis gening tukang cendol si non teh cendol si non teh leres tegala kaseun orang yang ramayu juga nama mohon aduh Aci Koci atau nuhun pisan abah eon alah kumah bah alah aduh berakhir bah sehat bah mohon bah eon atau nuhun terus kerja rumpahin di Sumedang oke manco kasat mat ece atau nuhun mama Rizki Ciwidey aduh si ripu, sintang ripuh Bro Anto hadir Kang Tis nuhun Kang Tis gegelanan abang Epul dua genap atau nuhun bahe aduh Ayi hadir Ayi Rudiana hadir siap-siap nuhun tak ini saya pengennya suantana terdua ting terus di ya. Mohon anjing episode salah jengna nuhun pisan api Sumedang hatur nuhun tetep layarna kas nurati hatur nuhun siksa deui ya nu hoyong di absen at 88 TikTok MV salam ka Elizabeth tukang jamu lain sanes channel dari Pak Asep guru sentak dulang oh salam baktos sehat aduh hatur nuhun salam kacep otai di Pirman 21 mohon salam baktos teras oge ayah sadi ye Pit Salman atau nuhun kahibur akat Suki ya atau nuhun oge ya se kunfai salam baktos ayah oge nuluhur gelak luhur heula ieu sawai dina Facebook. Beli bis putih hadir ujung berung Kang Yusuf. Obar cilok di Manon Jaya hadir. Teras Kang Yayan atuh nuhun. Neti oge salam baktos Bebeng, Gobeng hadir. Kang Dani Lembang, Pependen saringin oge manco muhun. Mohon terus di kamari sanes-sanes sebetulnya Mae teras Teh Ati Sunarti Siti Agnia Fojia Wildan Heri Pasko teras Oge Aya Fitri di Cinambo Ciwidey Batu Lawang Heri Pasko Terati Jati Kopo Teh Cucu Gerlong Mama Lilis Astriani hadir kakek Cibo Ciau Karapitan Mama Fiandi teras Lukman Pasar Baros Asep Sohirin Kang Jang Sukamulya Kang Dedi Iscibai Kang Etereni Yatim Mama Dida teras Kang Aib Buah Batu salam baktos oge Buah Hajah oo kumah damang di Dulatip salam baktos oge Bajah Yoyo Kak Pak Iwan Pabri Kerupuk Sarinah Sarang Rengrengan Ngador 27 salam baktos Oma Weekend di Dadali Mang Oyon Dania Mang Uum Tetatat Warung Dahlia Manco Teras Munatur Nuhun Teras oge salam baktos nih ya Kak Bajagur sehat-sehat bah di Cigondewa mohon hidup entang mohon pokoknya masih entang mah hidup lah Lah insya Allah enjing orang lajeng kenai sapun tanu kasuhan jalan waktu sempat atau senyakapan apun tanu samudaya kekirangan kelepatan uhun para tos mancodina radio nasewang sewangan lalu para tos parancodina live streaming live TikTok sim goreng sang dahlia atau nuhun pokoknya sadayana insya Allah enjing tepang dayi bila jangan tuan permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang radio patang dahlia enak-enak kelengamnya dahlia perumah go ya.
1: Wargi dahlia cagheula urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komcleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: SMS WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deye.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggi letor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggi letor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jenjeletot tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat katos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi,

0: bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Kiji 01.5 Dahlia FM.
2: Lu asik-asik ngandit Alia teh.

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Semakin asik semakin juara perung. Ah, goyang. Hai, selamat sore warga Dahlia kesayangan, ayang cintaku, sayangku. Apa kabar sore hari ini? Aku tidak akan membahas haradang karena pasti semuanya merasakannya warga Dahlia ya. Apalagi kalau warga Dahlia pekerjaannya berhubungan dengan teriknya matahari warga Dahlia. Duh, geus kebayang panasnya warga Dahlia. Bagaimana kalau kita adem-ademan dulu sejenak warga Dahlia? Dengar langgam dangdut yang ngazek yang bikin kita bergoyang, warga Dahlia pilihin ayang minul puihin dan kita goyangin berjamaah yang digoyang yang perungah. Go. Goyang.

naik ke lahang aja deh wargi Dahlia, seger kayaknya lahangnya wargi Dahlia. Masih adakah lahang wargi Dahlia? Sore-sore minum lahang gitunya wargi Dahlia. Tahu lahang? Lahang tuh apa ya wargi Dahlia? Saya ngejelasinnya. Tapi panas gini mah pengen minumnya yang seger-seger wargi Dahlia ya. Esan gitunya wargi Dahlia. Awas jaga kesehatan ya. Gampang terserang batuk pilek nih wargi Dahlia. Jangan menularkan itu sama orang yang kita cintai, kita sayangi ya. Jaga kesehatan sambil bergoyang barengan ayang minum yang digoyang.

Mawar Gedalia yang lain di 0811222105 akan aku langsung goyangkan. Begitupun Wargi Dahlia yang lagi nonton di TikTok Dahlia. Ih, aku temennya senang banget. Apalagi udah dapat gift nih dari Om Dede Cinta. Terima kasih banyak dah si Mr. Sanjaya mah. Kamu mah di bejaan teh, ngesena itu tuh kaminul. Gift na mendingan kaminul ke.

karek sadar, minul bulet emberan karek nyadar. Dari SMA 94, ah dia mang ora keneh atau sayang, aku mah sudah tuha. Tuha. Suaranya udah gak asing lagi, denger tiap hari tapi baru tahu wajahnya. Waduh. Aku kalau digituin suka malu loh, teh nenengan nih. Aku teh suka gimana gitu ya. Taiwan hujan, masa sih? Beneran Sanjaya, aku tidak percaya. Sok cing sepilnya. Biarin kan hiburan, ini mah bikin seru. Ya Pak Haji Oking, selamat sore. Teh Elah juga, Bonbi, Ciatol digoyang. Abah, si kumis baplang, waalaikumsalam. Kampung Bamba, Cemenyan hadir. Waduh, pendosa, iya. Kita semua juga pendosa. Kamu menisian pisan, ih. Ada man, si Kuya. Teh, Cikuya Lagadar hadir. Orang Cikuya, kemarin aku main ke Lagadar. Ke Teh Ratna. Suaminya teh Kang Edet. Ke Lagadar bagus banget itu. Pas begitu jam berapa ya ngelihat pemandangan apa matahari moncor. Matahari mau tenggelam. Moncorot mah pas begitu itu ya datang. Sama si Arnold. Terima kasih banyak ya Arnold. Kamu sehat Arnold. Kamu sehat enggak jantung. Selamat sore juga ya. Buat semuanya selamat sore yang di jalan, yang di rumah, yang masih di tempat kerja, dimanapun wargi Dahlia. Pengen langgam apa wargi Dahlia, sok lah. Lamun ngenahan kita goyangkan berjamaah, sok wargi Dahlia nanti dipuihin sama Ayang Minong. Gak usah ragu, gak usah malu ya wargi Dahlia. Langgam dangdut mah enak-enak semuanya, apalagi yang bebelekukan wargi Dahlia. Duh.

dan bergoyang. Wihiu. Kecilnya tetap dong buat ayang. Aduh, kopi pahit ini kopi pahitnya ya. Super gocinya buat Octavia Cibiru Asri cek saha tete. Cek Mr. Aman Abadi wargi Dahlia. Yuk, come on kita goyang lagi deh. Mama Iga, kita goyang. Mama Aji, kita goyang. Prunga, go. Goyang.

Fishing, keren banget. Ira lagi ngapain sayang? Terima kasih banyak kata nuan pisan ya. Nengokin aku dulu di TikTok dah.

tong protes. Asik asik asik ayang minu paling cantik tong protes. Asik asik asik ayang minu paling cantik tong protes. Kamu bari molototan mantangnya wargi Dahlia ya. Nanti keluar. Bagusnya, bagus Bunga yang Sanjaya, Mr. Sanjaya. Bunga bagus. Bagus, Wani Piro bagus sok lah. Yang Mr. Sanjaya eke mah. Asik atuh perunga goyang di kapari. Mau langgam apa di kapari? Hei Uya, tadi langgamnya udah ya Uya ya. Kamu tidak boleh minta lagi ya. Cukup satu saja. Asik. Gunung Batu hadir Ayang Minul bagus. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Kemon wargi Dahlia yang mana yang mau aku goyang nih ya. Cap cip duk dulu nih. Di 73028 apa 73117.

0: juga Sampurasun Rampes KB Dulur Gunung Halu Ilham juga digoyang ya. Yang digoyang, digoyang, digoyang yang
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut. Asik atuh perumah go-go goyang.
0: Semangatku jadi merosot Mang Nana. Ah, aduh, untung lain calon anu merosot. Duh, Gusti, Mang Nana. Ah, Mang Nana. Coba tolong suaranya Mang Nana kondisikan dengan apa yang terjadi di sore hari ini. Aku lagi ceria, aku lagi gembira, Mang Nana.
1: Ya, di sini juga lagi panas, ceria.
0: Ede, sekarang mah rada lumayan lah intonasinya ada, tekanannya juga ada ya, tidak terlalu datar.
1: Datar redang ya, teh panas.
0: Saha.
1: Abi.
0: Wayangnya. Mang Nana, kumaha lamun digoyang satuju tuh?
1: Satuju.
0: Bener.
1: Iya.
0: Sok atarik itu mah siapnya?
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Betul.
0: Ah, benar ya teh? Ah, benar.
1: Ayo.
0: Emon.
1: Ayo.
0: Ah, cangcaya ya.
1: Kemana
0: lah, kecuali. Kan
1: digoyang.
0: Asik. La la la la la la la. Uhuy. Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Hey.
0: Ya, lumayan, ayah nama bikin saya rada sedikit lah gitunya.

0: gadis baliku.
1: Aduh nih gaya. Siap. Apa sih yang enggak buat Mang Nana? Yang penting Mang Nana bahagia, iya. Tidak bikin repot tetangga, insya Allah berkah hidupnya. Yang muihin langgamnya juga akan bahagia dan berkah hidupnya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Kirim-kirim lah.
1: Masuk aja.
0: Yang ayah cipain semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
1: Oke.
0: Kang Omi Lila Omi Yona
1: Asik asik yes.
0: Man teh cuy teh cibai teh juga teh yang mau teh mateh isogi teh neneng jabret mah aja ya.
1: Apa tadi telanggamnya Mang Nana?
0: Kang Lukman pasar baros
1: mah. Aku lupa.
0: Bawaan ngamprah bayuan moja.
1: Mang Nana tadi apa langgamnya?
0: Man?
1: Langgamnya tadi minta apa?
0: Gadis baliku.
1: Oh gadis baliku siap terus lanjut.

0: Sing lancar, sing selamat. Tong kacaletotnya. Mm-hmm. Atos.
1: Atos ya.
0: Yang benar.
1: Benar.
0: Gak ada yang ketinggalan.
1: Ada.
0: Gak ada.
1: Ada.
0: Bagus lah, panteng radio. Panjang ke urusan.

0: 0822 1015. Nenek Ica, kemana aja nenek? Sore-sore nenek sibuk ya? Nenek baru nongkrong ya nenek? Oh nenek, asik-asik jos yang digoyang, digoyang yang
1: dangdut dan dia asik atuh prom asik gaga ya
0: nyai. Sabun, sabun ayah kene nyai.
1: Ayah kene.
0: Ini mah bukan Ayah Sugi ya. Ayah Allah, ini mah Mbak Yati jamu moro terus no. Waduh, apa kabar Mbak Yati?
1: Alhamdulillah ayah.
0: Bagus.
1: Emang sama suaranya ayah?
0: Sama, suaranya mungil-mungilnya sama. Mungkin dari kemungilannya itu jadi menghasilkan suara yang samanya. Nah, tapi lamun hitut juga kumaha sama.
1: Hitut mah tinggal nama beda ayah.
0: Lebih bentesnya. Tetehku cintaku mau langgam apa?
1: Aku pengen mimpi terindah ayah.
0: Mimpi terindah saat dapat uang. Boleh. Iya boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Awalnya dari mimpi nanti menjadi kenyataan ayah.
0: Matakna tong sare wae.
1: Sare dah.
0: Iya mah, kanu sok mimpi hayang jadi kenyataan, sok wujudkeun. Buru-buru hudang gitunya. Si beungeut.
1: Terus sok sare wae tah ayah.
0: Ayam.

0: buat siapa Tete sayang?
1: Buat Ayang sayang, Ayang cantik, Ayang selalu.
0: Makasih.
1: Sama OPP juga. Buat Ayang sugi Kang AM.

0: ada di grup pagi dan dia tercinta.
1: Siap.
0: Buat Mister Il sama buat Isa juga kayak di pada
1: Oke, oke. Buat siapa tata saya?
0: Sama buat Bibi aja.
1: Aduh. Sama-sama panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lancarnya. Dahlia, bro, gegegegeng ya.
1: Terima kasih banyak, atur nuhun pisan mau ya. Ngegoyangin ayang mau ya. 73028. Satu lagi 73111010 wargi Dahlia. Pilih saja mau yang mana wargi Dahlia ya. Rungah, gegegegeng ya.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic,
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zik. Asik. Masih bareng Ayang Mino dong. Yang digoyang digoyang yang ah Akatsuki etama tuh. Karesep baru dang entong lah. Tong eta tuh ah. Angkena disebutna jadi viral atuh bahaya kumaha mun jadi presiden. Nino, udah kopi pahitnya tadi ya. Ala juga nuru. Kalau tante bahasa di situ apa ya? Tante, bibi. Kalau mente, tante, bibi. Cuma tetehnya. Bibi. Bukit berbunga ya Tian nih. Yang nubah belakukan dirinya teh. Kelosok, siap. Apa sih yang enggak gitu ya? Kabupaten Cilacap hadir. Nurul, makasih ya. Kak Suki, kamu jangan macem-macem ya. Panteng, Ma. Jangan hianati aku. Oke, apa sih yang gak buat wargi Dahlia ya? Come on, satu penelpon wargi Dahlia di 73028, satu lagi 73117010. Wargi Dahlia goyangkan, wargi Dahlia gak usah

0: Eta sehat aja teh, Isar.
1: Tauan.
0: Eta lihat berita enggak tuh?
1: Berita nu mana?
0: Eta nu budak teh geningan ku gogog. Ku gogog pemburu.
1: Oh, lihat tapi udah dengar.
0: Ya Allah, ih. Ya ampun, Gusti nu Maha Agung. Naon atuh
1: tong diapur?
0: Ya kan rek ieu, rek naon teh, rek berburu babi.
1: Nah itu budak-budak tuh
0: pilu. Lain, buru. Lain budak nama eta mah keur mancing, rek mancing. Jadi sekawanan si gogog eta teh heueuh. Eta harus bertanggung jawab kan boga gogog.
1: Anu gaduh yeuna paranti beburuna cangcang.
0: Eh eta matakna makaning loba sekawanan gogog ngaranna sekawanan kan loba. Lamun seekor hiji.
1: Biasana sok gerombolan kitu mah
0: bergerombol.
1: Ayah.
0: Oi.
1: Cinta membawa derita.
0: Hah?
1: Cinta membawa derita.
0: Aduh. Boleh goyangkan buat siapa?
1: Buat semua wargi Dahlia aja wenya. Iya meni samporet pisan durasi.
0: Manya. Oh, nya bener.
1: Atuh, jam 5.
0: Pisan ieu iya, mah.
1: Tapi 4 menit deui da.
0: Aduh.
1: Bisa merenya goyang bareng.
0: Masuk atuh buru sok pek.
1: Paling kasurungkan pulang. Tadi teh pertama teh Kang Nana sama itu Teh Yati, Pak Uci dan WRB, sama Lili,
0: Teh
1: Ai Sugi,
0: okay.
1: Agusan Sadayana. Sadayana we pokok namanya Wargi Dahlia Teh Cinta.
0: Okay.
1: Bacin buat yang sekarang, tadi aku ngirim orai ke Ayang.
0: Iya ini si Yun sama oraina.
1: Oh, cina itu cina berburu.
0: Au, panteng radio.
1: Panteng radio anak-anak lengannya Dahlia tuh nogo-go goyang.
0: Makasih Isar, kamu memang pengertian ya. Memang kamu itu adalah Isar. Hai Bebek Gopeng, masa sih aku yang jadi siapanya kalau di personil manis manja. Ini Cynthia kah? Asik. Ini goyang, bye buah batu, asap sohirin juga. Asik, perung ah, goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Mari Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Waktu pendaftaran pemetaan calon murid baru tahun 2026 diperpanjang hingga hari Selasa 9 Juni 2026 sampai pukul 9 malam. Kebijakan tersebut untuk memberikan waktu tambahan kepada para calon murid baru yang terkendala ketika mengakses sistem aplikasi SPMB. Hingga kini baru 62% calon murid baru yang melakukan pendaftaran, artinya masih banyak calon murid baru yang belum mendaftar pada tahap PCMB 2026. Kepala BGN yang baru, Nanik Sdeyang, menghentikan sementara penambahan dapur baru program MBG setelah muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat BGN. Kini, dirinya memprioritaskan evaluasi menyeluruh program dengan fokus pada efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, dan transparansi keuangan. Sementara sekitar 27 ribu dapur yang sudah beroperasi akan ditinjau kembali. Seni bertajuk Kultura Persib digelar di Grey Art Gallery Jalan Braga nomor 47 Kota Bandung mulai 9 Juni hingga 10 September 2026. Pameran ini menjadi salah satu upaya menghadirkan Persib dari sudut pandang yang berbeda lewat karya seni, arsip sejarah, fotografi, mural hingga berbagai ekspresi visual yang lahir dari hubungan emosional.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

lagi Dahlia goyang lagi. Sinta, oh Sinta, Mama Aji, error apanya yang error Mama? Di Kapari. Terima kasih banyak Anda masih di sana. Putra Bungsu, Bungsu Saha, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.

0: Alia asik atau burung ah?
1: Goyang.
0: Sama siapa? Umi, Umi Yuna, Umi.
1: Iya,
0: Umi peluk jauh Umi.
1: Iya.
0: Apa kabar Umi sayang?
1: Alhamdulillah aku baik-baik sayang.
0: Ah, si baguslah kalau begitu.
1: Tidak.
0: Emberan, nanti pasti Ayang bakalan siaran keliling ke Ciwidey, dak?
1: Wah, iraha Ayang.
0: Entong nggak gebatur, was Ayang make jeung wah sagala.
1: Aslina,
0: ya Uma.
1: Wah, Ayang. Oh. Ada Umi mah meskipun tarang WA tapi udah sok panteng wae ngagendeng
0: radio mah. Ya emang kudu kitu deh, eta mah wajib hukumnya.
1: Iya atuh.
0: Coba ari Umi lamun digoyang ku Ayang masih kiat.
1: Sok.
0: Cingnya.

0: si bisaan kena sok goyangkan buat siapa?
1: Goyang nama buat ayam si Payung. Mm-mm. Semoga sehat selalu.
0: Ada banyak di kapar ini.
1: Banyak jobnya, banyak uangnya. Tere siaran di Ciwidey.
0: Amin.
1: Iya ayang.
0: Mm-hmm.
1: Buat ayang ya umi bari ngagegendong budak ya teon RT.
0: Sabaraha bulan?
1: 4.
0: Ele, sabaraha kilo?
1: 7.
0: Ulu.
1: Iya ayang.
0: Murat atuh.
1: Buat Bunda Nado, buat Wa Uci, buat Teh Ai Sugi sama Kang Aerna, buat Teh Rini sama Ata Tangna, buat Teh Isar, buat Adanu, buat Aiman, buat sahanya
0: Nusa Kelak Kelak Umi anu lain-lain pasangannya Air Isar jeung saha?
1: Teh Isar?
0: Sok disumputkeun ya, saya tambah salakina, bukan salaki saya tak.
1: Oh, Eta tanya?
0: Ahaya! Dengan ngaku nama cina parawan ken.
1: Iya pokok nama ayang buat semua yang anu teka sebasanya.
0: Iya sih ya.
1: Iya gosin nama buat kita bertiga aja.
0: Iya makasih kalau begitu. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah go yang baik ayang.
0: Baik juga Umi sayang, hatur nuhun. Aduh aku kira Isar sudah pergi. Ternyata masih ada. Maafkan aku Isar. Kenapa harus kesana? Aku kan tidak menggoyang. Ah, kenapa jadi begini? Aku kan mau baca WA. Mas Tomo. M. Surya, makasih banyak. Mengirimkan aku sayang. Karena aku namanya Ayang. Masih panteng Ayang. Baguslah Mama Aji kalau begitu ya. Nih, kerabat Dwi. Nah ini yang kemarin tuh. Apa kabarnya? Nih, bapak lakukan lagi deh wargi Dahlia ya. Supaya apa? Supaya kitanya bergoyang juga wargi Dahlia ya. Iyuhuy. Asik. Aris nih goyang. Hai Sembeb, Asriani. Tap-tap layar yang banyak ya. Sampai kau merasa lelah, letih, lesu dan tidak bergairah. Maka aku akan bergairahkan kembali dengan langgam ini. Asik, prong, go.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Dahlia.

0: diparebutkan. Au! yang digoyang. Dangdut. Dahlia, asik atuh prung ah. Yang digoyang. Dangdut, Dahlia, asik atuh prung ah. Go. Goyang.
1: Iya, aku tadi bilang goyang.
0: Alah, sama siapa ini aku berbicara?
1: Kang Deden.
0: Nah, Kang Eden bisa gitu. Ya Allah.
1: Iya, ayah namanya Uwi, ayah.
0: Uwi dari mana?
1: Kerja.
0: Oh, saya kira dari Hong Kong. Kang Eden.
1: Ulan.
0: Cenandrek ulang tahun.
1: Kira aja.
0: Ah, nih loba gaya. Nih cenah yang niup lilin, cenah. Pang niupkan balon, cenah. Terus dipita-pita gitu. Terus cenah yang dikadoan, cenah majar kentek gitu. Kadona cenah yang dibere hayam, cenah. Hayam warna-warni. Nya gitu teteh.
2: Cenah yang...
0: Alah, siya karunya tuh teteh. Karunya tuh. Iraha ulang tahun, nak.
2: Juli.
0: Bulan Juli?
2: Ya.
0: Rek kukumpul ti ayeuna eta teh da hayam warna-warni teh mun teu salah mah mah 10.000 gitu. Kang Eden di Gogo mau enggak sama yang di Gogo? Ah, teteh. Sarua Juli, JP Juli. Oh, tanggal sabaraha Kang Eden?
2: Tanggal 16.
0: Eh, JP tanggal sabaraha? Urang ieu kan cenah urang hijikeun cenah jeung JP jeung si bos ye.
2: Nya ke kadieu atuh bareng-bareng.
0: Oh, JP 7 Juli. Oh, kumaha mun ditarik ka 7 Juli? Yang digoyang. Hai tentara langit, aku melihatmu. Asik. Dangdut. Itu gerak. Nih lelate yang abis sampaikan ke engap. Biasa ngagoyang jang saha.
1: Ngagoyangnya kange Mahaji Eha Lembang.
0: Ada cie Mahaji Eha nomor wahid tete.
1: Terus. Imut, Mas Elsa, Mama Haji, Ratna Kopo, Rini Otik, Mama Ika Cinta Asih, Rini Tri Aryani,
0: Maya Tejamu. Awas, kamu seerteuin, kayak bisa mau aja. Jadi, berada di kadoan
1: ke Wabi. Udah Rini Tri Bedai, Bapak Situ Petengang, Ratu Onde, Pak Iwan, Teh Itar, Teh Eli Padarang, Bu Haji Ani, Pak Agus Ibo, Pak Atang, Rini Tipteng, Pak Tatang, Kang Suhana, Lukman Pasebaros, Kang Arnon, Kang Bapak Haji Tohir, Maya Rini Mahihilir.
0: Ada. Sian jadi ianya bahan perbincangannya. Aduh, sian dirujak cenah ku netizen panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya Dahlia pengah go ya.
0: Ada gaya. Hai tentara langit, Anda sudah salah lagi ya. Anda mengirim buat

Daddy. Misterius juga, terus juga ayang bener apa pem gopeng. Rati teh Rati di Jalan Tir juga terima kasih banyak. Ada non pisan, Jan Kemot. Jani Kemot terima kasih. Mama Bayu Gunadarma Cicalengka.

terima kasih banyak. Jangan lupa ya di follow akun teman aku tuh, Jaya Pucung Wargi Dahlia ya. Penyiar penyiar Janari Wargi Dahlia. Aduh, penyiar Janari. Kemana tuh Janari? Pamit ah Wargi Dahlia, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan OPP-nya yang paling ganteng ada Mas Tomo. Hatur nuhun, terima kasih banyaknya. Maafkan aku Wargi Dahlia, langgamnya enggak bisa kepuihin semuanya. Pastinya Wargi Dahlia sehat selalu ya. Insya Allah besok yang minum siaran keliling Dahlia berada di King Shopping Center. Wargi Dahlia boleh datang ke sana ya. Kita bergoyang bersama. Rung ah, go go go, goyang.

pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih, semakin asik semakin juara. Halo, selamat sore menuju malam Margi Dahlia, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Luven, Dedega Mesik Kamu di gelaran Dahlia Indonesia. Asik ada langgam-langgam Papa Indonesia, favoritnya Margi Dahlia. Selamat pantengin ya, berengah. Go, go, go, go.

Barusan Wargi udah kupingin langgamnya Wali yang judulnya Setia Jujur dan Takwa, atau diringkas dengan nama Sejuta. Baiklah Wargi Dahlia, sekarang Wargi mungkin lagi dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, atau mungkin sekarang lagi di tempat kerja, atau mungkin lagi di tempat studi, atau mungkin sekarang lagi ngejedok jentul Wargi ya. Ricky Lover masih tetap bakal nemenin sampai jam 8 malam nanti dengan langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Kalau begitu, sekarang udah waktunya Ricky Lover ngundangin Wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia yang pengen dikupingin hari ini. Langsung aja kirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015, atau pengen masuk lewat WhatsApp call nanti bakal dibuka, atau juga lewat pesawat teleponnya di 73028 dan 7311710. Yang pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tapi ngomong-ngomong ya, buat Wargi Dahlia yang pengen ngasih info kekinian atau ngasih tahu info-info lalu lintas gitu ya, boleh kasih tahu ke sini ke WhatsApp. Yang tadi dengar-dengar juga ada yang ngasih tahu katanya lagi ada demo ya. Demonya masih ada atau enggak? Udah gitu demonya tentang apa? Coba kasih tahu sama Ricky Loven ya. Ya sudah, kalau gitu Ricky tungguin requestannya, dan juga nanti di depan Ricky bakal ketemuan sama request yang Wargi, oke? Jangan kemana-mana, yang pasti kita bakal seru-seruan dengan langgam-langgam pop Indonesia sampai jam

Terima kasih banyak masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Lova di Degemestika Masih Manusia Sejuta Pesona yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lacir bagikan batu pualam bertah-tahkan cari kucing yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Yuk kalau gitu sekarang waktunya kita mau bacain request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Gak usah pakai lama-lama, kita langsung ketemuannya. Yang pertama ada requestnya dari Kanana Permana di Cicalengka. Goyangnya buat Mama Sri dan Otik Bebeb dari Buksu Ardian Gocin. Buat Ricky Loven, thank you. Udah gitu juga ada Mbak Isi, Mbak Hadi, Dede Loven, kucing gemoy, pencari harta karun. Pencari harta karun ya, apakah aku? Gustino, aku apakah aku juga, selain pencari harta karun juga, aku adalah penjara-penjara kubur. Pengen pecinta wanita boleh ditunggu ya, nanti bakal diputar gocinnya buat keluarga tercinta. Terima kasih. Terus ada gitu juga, ada request dari Bapak dari di Cibiru, pengen Keisha pelariannya boleh ditunggu. Buat Mama Andin Cucu Gerlong, Marana Isci, Bayi Poti, dan Nadu Genta, hari pas kota Israel Sugi, buat semua nunggu berdua panjang banget gocin. Buat keluarga kesayangan aja lanjut lagi. Kang Jajat Pasko, apa kabar request setia nih? Katanya biasa hadir, pengen di absen, thank you. Next lagi ada Teh Isar, katanya hai kucing pekajaman. Pekajaman itu apa ya? Aku gak tahu kalau aku bukan kucing pekajaman, kalau aku adalah kucing antariksa. Bungsu di Cikaputihan, pengen goyang-goyangnya buat Ricky Loven duluan. Buat Teh Isa, Nana Permana, Kang Gata, Teh Onik, Nene Bayu, Rini Otik, buat semua nunggu berdua panjang di Kuming Jadi Satu ya. Supernya buat Bungsu lagi rebahan, terima kasih banyak. Terus, selamat malam Dede Gemes, Carlitos, ada Mami Paulina Martinez, Ayu Sugi, selamat bertugas di Rusia. Semangat, terima kasih. Capek ya, sudah kalau begitu warga Dahlia, kita play dulu ya. Langgam-langgam ntar yang udah pada request itu pasti bakal diputerin barengan sama Ricky Loven ya. Tapi ngomong-ngomong, mau ngasih tau juga dulu ada info nih warga Dahlia di bulan Juni ya. Braga City Walk kembali menghadirkan event seru. Ada Braga Weekend Market di mana wargi nih banyak banget tenan food dan juga beverage yang bisa dicobain. Dan setiap weekend selama bulan Juni ada juga Pre-Love Festival Collect District by Lumek Love yang udah digelar kemarin. Terus di sana juga kemarin tuh ada 11 influencer fashion. Terus juga sempat ada kulineran fashion festival. Udah gitu nanti tanggal 12 Juni bisa menikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Nanti Riki juga bakal ada di sana wargi. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80-an dan Trampoline Class by Wellness First Gym. First Gym maksudnya untuk wargi pecinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challenges Region Tour 2026 yang hadir untuk menanti tentang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung jadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagramnya @BragaCityWalk. So don't forget, meet me at Braga City Walk.

0: Udah tepat banget nih dikupingin Radu Dahlia barengan sama Ricky Luven. Barusan ada langgamnya dari Fatin yang judulnya Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Dan sekarang kita mau angkat line telepon. Yuk, boleh telepon ke sini masuk di 73028 atau 7311710, atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya. Tinggal pilih salah satu, mau request lewat yang mana ya. Kalau gitu sekarang akan kita angkat. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Apakah ini serigala ya, atau ini rakun ya?
1: Raja
0: Ah, Kang Danu udah lama gak pernah masuk ke jamnya aku, kangen.
1: Apa aku juga?
0: Kemana aja Kang Danu?
1: Mencari.
0: Mencari apa? Mencari nafkah atau mencari dosa?
1: Mencari dosa.
0: Sehat Kang Danu?
1: Alhamdulillah, Aiki sehat.
0: Seperti biasa, we sehat tapi agak gak waras.
1: Lain, itu dina itunya.
0: Dina naon?
1: Anu anya geuning anu nyokot duit karunya teuing.
0: Ya Kang Danu, harap-harap tehnya menang 100.000 teh abdi teh hoyong meser bala-bala sakaresekeun. Ya, oh, ternyata.
1: Jadi kokoh sehat, jadi putih,
0: jadi peri. Jadi weh, aku nyi sakit nyeri bete.
1: Nyeri bete temurucuk.
0: Ya tidak dong. Baiklah kalau gitu Kang Danu, ya pasti sekarang mah udah nyampe apa namanya SPBU.
1: Jalan.
0: Oh masih di jalan belum nyampe SPBU. Kassandra. Baiklah sambil menuju perjalanan mau rekas langgam apa?
1: Aku tuh pengen itu aja, pengen
0: Papinka yang mana?
1: Dengan caramu.
0: Oke, boleh kalau gitu langsung digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang sama Aiki, sehat selalu. Amin. Banyak rezeki dan banyak gadunnya.
0: Hei, sadar! Cager.
1: Banyak duit tak, iya banyak duit 100.000. Taruhnya di iya kekupatun ya. Ya ada loh. Kalau iman riung ban muna yang sama mama baju teon sama nyaran mama tetang ketal perpedar bang perjatok dan agak pinan dan nasa teisar ponti umi yuna utan adi atep angkot di atap ang mangana namang wawaji juga lau jubet gua halemang wawuji arno nenek putri bunda tiara eki degu juguri dia apa dengan warga dahliahnya
0: sabar bu. Baiklah ember ya. Terima kasih banyak ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak kan Dahlia berungah go yang au.
0: Oke, terima kasih banyak Kang Danu. Ntar sama kita bakal diputar ditungguin ya. Yang pasti masih barengan sama Ricky Luven dengan langgam-langgam Pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sampai jumpa kali malam. Oh tidak.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik,
4: sik asik.
5: Radio asik, radio Dahlia.
6: Radio Dahlia.
7: Saatnya kilasan informasi.
8: Kilasan informasi.
7: Persembahan
9: Dahlia FM.
10: Dahlia FM.
11: Dan hidangnya bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
12: Dahlia

Pasar Modern Batu Nunggal. Kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer bodong kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 140 orang yang terdiri dari pasangan pengantin dan vendor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Pihak terduga pelaku bernama Suci yang merupakan pemilik WO yang berkantor di Majalaya Kabupaten Bandung. Polda Jabar menyatakan belum bisa menerbitkan laporan polisi resmi untuk

request lagi request dong yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, dikejar lagi ya. Duh, Gusti Nur Agung ngeburu dulu panjang sekali. Langsung dikebut-kebut lagi ya. Ada Umi Yuna, katanya ada mau gocin-gocinnya buat suamiku tercinta tersegala-galanya, super gocin melintir buat Aiki seorang aja, semangat siarannya. Makasih Aiki ganteng, sama-sama, thank you. Ada Esar jalan kaca piring, pengen setia bandnya dong, udah tadi diputerinnya buat Kerdalia, agak digedein ini Koopik Ai Asgar buat semua nunggu berulang panjang. Ada Misterius pengen Mister Lestari dengan mu cintanya boleh ditunggu buat Majeha, buat Teh Isar, Teh Imas Majelaya, Kang Hasan, buat semua nunggu berulang.

0: Cibo, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada dari Bapak Amas Wijaya, Caringin Lubung Dua Dalam. Oke, selamat dengerin Radio Dahlia. Thank you. Kang Dadan Kurniana, selamat malam. Katanya Radio Dahlia, langgamnya dukung-dukung aja. Terima kasih dari Kang Dadan Kurniana. Oke, thank you banget ya. Terus ada Botekok di Cibuntu hadir. Gayanya buat keluarga di rumah aja. Super Coach ini buat semua warga Dahlia dari A sampai Z. Thank you banget ya. Kang Dadan Belgia di Cikajang hadir di Garut. Lagunya dukung-dukung aja, oke. Kang Amanda Badi di Jatinangor, dukung-dukung juga. Ini banyak banget yang nge-requestnya, dukung-dukung aja langgamnya cucu. Mudah-mudahan langgam yang diputerin semuanya pada suka-suka ya. Goyangnya buat semua warga Dahlia, terus buat Ricky Lupin juga. Semoga sehat selalu, tambah banyak jawabnya, rezekinya makin sukses. Amin. Terima kasih banyak doanya, doa terbaik juga buat Kang Amanda Badi. Oke, ya sudah kalau begitu kita ketemu dulu sama Galaxy. Udah gitu kita bakal buka lagi line teleponnya. Jangan kemana-mana.
1: Galaxy, titik galanggam, dadah.

0: Galaxy. Titik Galanggam. Dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101,5 Dahlia FM.
2: Terima kasih. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Lovanya. Dan sekarang kita mau angkat line telepon again. Line telepon again. Tadi udah Ricky bacain via WhatsApp-nya. Sekarang kita angkat line telepon. Kira-kira di depan ada siapa? Langsung diangkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik. Halo.
3: Meow, meow, meow.
2: Ya, kenapa ditutup ya? Kenapa hati-hati ditutup teleponnya? Kenapa ditutup teleponnya? Rebutannya langsung kacau WhatsApp-nya langsung kacau ya. Halo, halo, di depan ada siapa ini? Selamat malam.
4: Selamat malam, Aiki.
2: Dengan siapakah ini?
4: Kang Edet di Jalan Jaga Kelagadar.
2: Kang siapa?
4: Kang Edet Suherman.
2: Kang Edet, selamat malam, Kang Edet.
4: Malam, Ariki.
2: Udah dikelek-kelek huntu belum hari ini?
4: Belum, Ariki.
2: Mau disedot ubun-ubun enggak?
4: Enggak, Ariki. <Aiki. laughs> Atau pulang dari masjid, Ariki.
2: Oh, baru pulang. Iya.
4: Makan dari masjid, sekarang rehaban.
2: Oh, makan apa barusan?
4: Barusan makan jeruk sama melon.
2: Tampaknya enak ya. Baiklah, kalau gitu mau request langgam apa tuh malam hari ini?
4: Request langgamnya
2: apa sih?
4: Pengantin.
2: Pengantin siapa?
3: Oh my god.
4: Janur kuning.
2: Oh, janur kuning. Kenapa tadi pengantin ke janur kuning ya? Baiklah, kalau gitu janur kuningnya langsung digoyangnya buat siapa?
4: Digoyangin buat Bunda Govin, Elis Jalan Peta, Ain Sugi, Bunda Imut, Dimas Elsa, Ma Haji Halemang, Ma Haji Ratna Kopo, Rini Otik, Rini Siwide, Mama Isha Sintasi, Ririn Tri Aryani, Baya Tegamu, Wa Uci, Eni Katapang, Polia Katapang, Mama Lili Siwide, Rini Siwide, Bunda Dina Siwide, Ratu Onde, Kang Arnold, Tukman Pasar Barat, Tukana, Pak Tatang, Ririn Sisten, Pak Hasan, Pak Agus Cibo, Pak Aman Abadi, Mbak Iwan, Mbak Isa, Reskum, Mekangi Wargi, Dahliatir, Cinta Segalana, Aiki.
2: Gocin
4: buat Aiki, mudah-mudahan banyak umur, sehat, alfiat, banyak rezekinya Aiki.
2: Amin, doa yang terbaik juga buat dirimu ya Kang ya.
4: Iya Aiki.
2: Makasih banyak.
4: Iya, sama-sama.
2: Panteng radio.
4: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, berhasil
2: sebab goyang. Goyang balik. Kalau gini kan aku suka pengen bernyanyi. Wargi Dahlia udah lama banget nyanyiin lagu ini. Cuma gimana atuh, boleh enggak? Sebelum diputar lagamnya ya, sedikit-sedikit aja.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, saatnya kita ketemuan langsung sekarang lagi sama kuis Don't Stop Now, wargi Dahlia. Siap-siap ditelepon ya, yang pasti. Siap-siap ceritain pengalaman wargi Dahlia mungkin dalam posisi lagi, mungkin lagi happy, lagi sedih, lagi terpuruk, lagi bangkit, lagi berusaha untuk mengejar cita-cita. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 0817-690-1015 dengan format ketik Hydrococo segar pisan, ay, Don't Stop Now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik itu mendapatkan uang tunai Rp100.000. Ada passwordnya ya, kalau Riki sebutin kuis Don't Stop Now, warga harus sebutinnya Hydrococo segar pisan, ay, Don't Stop Now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, apakah dia akan mengangkat teleponnya aku. Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, kuis Don't Stop Now.
3: Iya, Kak.
2: Halo, dari Radio Dahlia, kuis Don't Stop Now.
3: Hydrococo.
2: Sekali lagi passwordnya.
3: Hydrococo, enak, segar pisang, ey.
2: Don't stop now. Oke. Mudah-mudahan sih ya, tidak lupa lagi ya. Tadi gak kedengaran soalnya. Selamat malam ini dengan Teteh Lela atau Ibu Lela gitu ya.
3: Teteh.
2: Oh, Teteh. Ya, baiklah. Teteh, kalau gitu ceritain lagi dong, cerita menariknya dong. Mangga, silakan.
3: Gini ya, Kak. Aku tuh kan kalau liburan tuh diisi sama hiking ya. Hiking sama anak, sama ponakan, sama suami. Nah, kita tuh emang setiap minggu tuh diisinya, tapi cuman tektokan aja. Nah, jadi perbekalan tuh kan nggak terlalu banyak ya. Nah, itu cuman bawa dua mineral, satu Hydrococo kan isotonik ya, butiran. Terus satu lagi sama minuman berasa, sama makan satu kali sama cemilan aja gitu. Nah, kita tuh kan start dari Banjaran ya. Kita tuh ke Gunung Sangar. Gunung Sangar kan lumayan dekat kalau dari Banjaran. Kita nyampe ke base camp tuh jam 7 lebih. Nah, dari itu kita mulai jalan kan dari base camp udah daftar gitu kan. Terus didata dulu. Terus kita tuh jalan biasa nyampe pos 1. Masih landai kan, pos 2 masih biasa landai gitu. Terus masih ada warung di pos 2 sama mata air. Udah gitu kita diam dulu di pos 2. Ya salah orang Bandung ada makan gorengan dulu ya. Sama cengek gitu. Terus kita udah beres gitu. Udah beres istirahat dulu beberapa menit. Terus lanjut lagi ke pos 3. Nah ada kendala di pos 3. Sedangkan kan mata air tuh yang terakhir di pos 2 kan. Di pos 3 tuh ponakan aku mules lah kak ya. Nah kan kita gak mungkin lah balik lagi ke pos 2 gitu. Sedangkan satu pos lagi juga ke puncak kan, itu di pertengahan banget gitu. Ya udahlah, jadi mau gak mau pakai air persediaan yang mineral itu kan. Buat bersih-bersih lah ya. Nah udah beres itu kita diam dulu. Nah udah gitu lanjut lagi ke atas ke menuju puncak tuh kan pos 4. Persediaan air emang berkurang kan ya, dipakai buat bersih-bersih gitu. Di atas tuh udah lumayan terik karena kan tadi ada kendala dulu ya, lama di pos 3 gitu. Nah tentunya bawa Hydrococo meskipun satu, tapi buat bareng-bareng tuh cukup banget kak. Jadi emang ngegantiin isotonik ya, ion tuh benar-benar kerasa banget kalau udah di atas kan terik banget ya kak, udah nyampe jam 11-an lah, dan kita banyak kendala gitu.
2: Tapi jadi melepaskan dahaga lah gitu pokoknya ya.
3: Nah pas di atas terik tuh bisa lah satu juga bagi-bagi, alhamdulillah lega gitu kak.
2: Oke. Terima kasih banyak buat. Terima kasih banyak buat ceritanya. Dan kalau gitu selamat dirimu mendapatkan Rp100.000.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Jangan lupa teh diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokoko Verena pas saja. Selamat buat dirimu ya.
3: Ya, makasih.
2: Sama-sama. Panteng radio.
3: Panteng radio, panteng Dahlia, prung ah, goyang.
2: Goyang balik, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kalimat ralang. Oh, tidak.

0: Wargi Dahlia, saya Anang Hirmansyah. Kita dengerin rame-rame yuk. 101.5 Dahlia FM. Dahlia.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lovan Margi Dahli. Nggak kerasa kita udah mau di ujung-ujung aja nih acara ini, gimana dong? Tapi aku mau kasih kabar aja buat Margi Dahli yang mungkin lagi main saham atau juga bermain mata uang asing begitu ya. Mata uang rupiah kita naik sedikit gara-gara Bank Indonesia menaikkan suku bunga jadi 5,5%. Ini mah hanya cerita ya buat Margi Dahli yang ngerti. Kalau nggak ngerti ya sudahlah dengar saja ya. Udah gitu kalau ngomongin soal gosip ya, perseteruan antara RO dengan SW itu yang makin memanas dan akhirnya saling ingin membongkar aib satu dengan yang lainnya. Tapi banyak banget orang-orang yang ternyata membela RO dan yang membongkar aib-aib dari SW. Aduh, makin panas aja. Tapi aku juga mau ngasih tahu warga Dahlia, kalau di Korea kemarin ini kan sempat ada tayangan reality show ya yang menyangkut dengan dunia-dunia gaib dengan para dukun-dukun. Ternyata Indonesia juga mau bikin loh. Ih, gak gosip jadinya. Kira-kira bakal tayangnya di TV mana? Gak tau, ntar lihat aja sendiri ya. Sebelum pamit, kita bacain dulu beberapa request yang masih sempat kebacain. Ada Teh Eli di Padalarang, selamat malam. Republiki sama Ricky Luven tadi udah diputerin ya. Terima kasih banyak buat Teh Eli. Udah gitu ada Kang Wildan di Cibaduyut, pengen asmaranya udah Ricky puter juga tadi ya. Thank you. Udah gitu ada Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka. Ada IRB yang mencari brondong. Bukannya kamu mencari gadun. Ada Uwa Uci. Terima kasih banyak buat requestnya. Digoyangnya buat sama Wargi Dahlia aja di Kumin. Lanjut lagi ada Kang Agus Jiwa di Banjaran. Pengen mahal ini sisa rasanya, boleh sebentar lagi ya. Digoyangnya buat Ricky Lovan, semoga sehat walafiat. Amin. Berkah umurnya, berkah rezekinya. Amin. Doa terbaik juga sama buat dirimu. Gocen. Buat Nurul Syafitri yang lagi sibuk persiapan wisuda. Mudah-mudahan lancar wisudanya sayang ya. Udah gitu ada Kang Asep Yoman nuju di Gatsu. Terima kasih juga buat Mama Aji. Udah gitu juga ada Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Jane, ada Teh Yuli, ada Mama Fiandi, ada Vina dari Bandung, ada Ibu Cendani, ada Mbak Yati, ada Teh Asri, ada Kang Hari Pasko, ada Teh Asrian, Gusti masih panjang. Ada Teh Isan, ada Teh Elis, Gusti Nu Agung, ada Mbak Elis. Pokoknya buat semua yang gak sempet gak sempet kebacaan satu persatu ya. Kita ketemu lagi besok di gelaran yang sama. Maafin kalau ada kurang-kurang, pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, goyang. Go,

0: Bali FM
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
0: Bali FM Bandung goyang asik.
2: Makin malam makin asik ya. Waktunya diri yang goyangin langgam-langgam yang pernah ngehits. Kita nostalgiaan dulu sama langgam-langgam yang enak di KIP Dahlia. Ditungguin WhatsApp-annya seperti biasa wargi ya, 0811-222-1015. Wargi bisa on air juga nanti, atau bisa lewat nomor telepon di 73028 sama 73111710.

0812-1015. WhatsApp on air juga, atau bisa ke nomor telepon di 73028 sama 73111710. Yang mau request lewat TikTok boleh, tinggal dibuka aja live-nya di @1015DeliFM, atau warga bisa streaming online di radiodelifm.com. Gak punya radio di handphone, tenang, download aja di aplikasi ya. Cari di Play Store sama App Store warga semua, tinggal diketik aja Radio Deli FM Bandung, nyalain deh KIP-nya sampai jam 10 malam. Rumah.

Twitter mana digoyangin buat Bardon ya. Langgamnya seperti biasa buat semua wong jeduk Ziti aja yang ada di Bandung. Hatur nuhun sama-sama. Terus kita absen lagi yang udah masuk di @1015 Dali FM ya. Jadi bacain yang ada nama-namanya aja. Fahrul Rozi 23 lagi pantengin Riri nih malam hari ini. Makasih loh. Ion juga ketemuan sama Juhli Dayakolot yang hadir. Juhli bersama geng manja lebaynya ya. Terus ketemuan lagi sama siapa ini? General Iskandar, selamat malam. Lu udah mau ketemu?

0: wargi ya. Tapi sebelum itu dicek dulu nih, udah punya belum Fresh Care Smash ini yang terbaru, inovasi dari Fresh Care, double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya, terus juga roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Dan Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma, ada smash matcha yang fresh calming dan seger banget, smash merah aroma citrus yang lebih panas, smash fruity yang playful fun cocok buat Gen Z, dan smash sakura floral yang clean powdery nggak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai kesukaannya wargi, dan kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, gampang tinggal pakaiin aja Fresh Care Smash, dijamin badan auto seger ya. Dan kalau lagi jalan, lagi naik kendaraan, kalungin di leher aja karena Fresh Care Smash ada lanyardnya. Jadi inget, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Kita absen dulu. On air malam hari ini ada siapa ya? Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa?
1: Dukung diri aja deh.
0: Digocin langsung.
1: Gocinya boleh ini yang baik hatinya.
0: Terima kasih, gitu aja.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya kok. Goyah.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Suherman, Neng.
0: Pengen langgam apa, Kang Edet?
2: Republik.
0: Yang mana?
2: Kehilangan.
0: Kehilangan? Gak ada Republik kehilangan.
2: Dukung aja lah, Republik aja tuh, Neng.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat Neng Lili. Mudah-mudahan panjang mau datang. Kepikin lah, Kang Edet kita lihat deh. Cinta sadaya, Neng. Pum, beri gocin.
0: Udah gitu aja?
2: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Radio.

0: Coca-Cola gini nih Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: 101,5 Dahlia FM.
0: Tiada hari tanpa Dahlia.

di SCT Telkom. Selamat malam. Udah masuk di @1015-nya ya. Ada Bang Rohit di Purwakarta hadir. Hai Upin Ipin, tolong kerjaan kamu 20K malam hari ini. Tap-tap layarnya ya. Terus juga ketemuan sama Mang Hobah di Tasikmalaya. Selamat malam. Ada lagi Mang Dohot, katanya pengen disebut dong. Udah ya. Via juga yang selalu pantengin dari pagi sampai sore, katanya kamu nih nganggur apa gimana? Gak ada kerjaan. Tapi kalau ngomongin gak ada kerjaan, sekarang lagi banyak banget yang di

0: harga smartphone hingga oli motor terancam naik. Kecuali satu yang gak naik, Wargi. Apa coba? Gaji ya, gak naik. Nah, kalau Wargi gimana nih? Masih naik apa enggak ya? Sekarang kita cek dulu ownernya ada siapa lagi malam hari ini. Yuk, halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Arnold Junetek, waduhnya.
0: Arnold, gaji naik nggak?
1: Nggak sih,
0: Udah naik?
1: Belum.
0: Belum naik berarti?
1: Belum.
0: Dari berapa dolar?
1: Nggak tahu dolar.
0: Pengen digoyangin langgam apa?
1: Pengen dari tahta.
0: Tahta yang mana? Digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Terry Rich yang selalu banyak jobnya. Hmm? Dan supergocinnya buat cewek enam rupanya.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya... selamat malam aja.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah. Gak ada penggugung-gugung, ya.
0: Belakang Arnold ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Cep Abdul.
0: Cep Abdul, pengen langgam apa?
2: Wali.
0: Wali yang mana?
2: Cari berkah.
0: Hah?
2: Cari berkah, Wali.
0: Cari berkah digocin buat siapa?
2: Buat Piot Lantut aja.
0: Udah, gitu aja. Terima kasih Atu Panteng Radio.
2: Ini Dahlia yang rekomendasinya dari Pusat Susu ya.

0: tulisan GTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
1: Tiga.
0: Dikit amat.
1: Yaudah kita campur deh biar banyak.
0: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
2: Dipanggil.
0: Dipanggil sama yang kuasa.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Jahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: pengen langgamnya digoyangin buat semua warga Dahlia juga. Ada botekak di Cibuntu, pengen langgamnya digoyangin buat keluarga di rumah sama warga yang lagi pantengin. Sekarang kita angkat lagi owner di jam yang kedua, ada siapa warga ya? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cikadu.
0: Puli Cikadu, langgamnya apa?
1: Ijab kabul teh.
0: Dari?
1: Kangen Band.
0: Kangen Band, bentar, kalau judul yang lain apa?
1: Bebas, Kangen Band aja teh.
0: Kangen Band aja, digocin?
1: Kangen Sadena Wargi Dahlia.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, go go go go yang...

gagak hadir Kariri. Langga pengen digocin aja buat Kariri yang suka sama dolar. Iyalah, aku mah suka sama dolar ya. Kamu gak suka sama uang emang. Tapi kalau ngomongin dolar yang naik terus wargi ini ya. Yang satu ini gak naik malahan turun harganya. Wargi yang suka banget berpetualang, gak usah jauh-jauh ke gunung, ke hutan. Capek ah nanti hilang lagi wargi ya. Mending juga seru-seruannya ke Trans Studio Bandung. Karena ada promo seru di bulan Juni ini. Wargi bisa nikmatin program fantastik June Deals di Trans Studio Bandung. Dapetin hemat diskon hingga 44% ya. Weekdaysnya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 loh. Dan promo ini terbatas, berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan ya wargi. Beli tiketnya online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world-class indoor theme park. Yang udah join lagi di at 1015 Dahlia FM. Halo, selamat malam Ah Ismet yang baru sembuh dari batuk. Aduh, kenapa atuh? Terus juga ada Atatang di Majalaya. Ada juga Rere di Sukabumi, selamat malam. Ketemuan lagi sama Teh Ratna, terima kasih ya. Di mana tadi Teh Ratna? Teh lupa aku. Ada juga Iwan di Warkop Astana Anyar yang selalu pantengin. Selamat malam lagi juga buat siapa nih? Kang Deddy, hatur nuhun.

0: ownernya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Yusfian.
0: Kang Yusfian, PPJ pengen langgam apa?
1: Iya, Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan dari?
1: Dari Katon Bagaskara.
0: Aduh, terlalu lama, ada yang lain enggak?
1: Terlalu lama, ini aja, Hijau Daun lah.
0: Hijau Daun, yang mana?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Ada ya.
0: Yang mana?
1: Suara apa ya?
0: Suara, boleh digosin buat siapa?
1: Iya, buat Pergi Dahlia dan Teh Riri aja, tugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lain ya. Dahlia, perungan, gue ya.
0: Belakang Yusfian ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Ismet.
0: Nah, panjang umur Ismet ya. Pengen digoyangin langgam apa?
2: Langgam Setia Band yang selamat datang.
0: Tadi udah Setia Band-nya, ada yang lain gak?
2: Dukung jauh-jauh aja lah.
0: Digocin?
2: Gocin gue dari aja selalu ya.
0: Amin, terima kasih Ismet Panteng Radio.
2: Panteng Radio, enakan aku anggapnya. Dari Lampung lah, gue.

0: Coca-Cola. Gini nih Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: Wargi Dahlia, pilihan Anji, ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

Teh Yuli di Soreang. Mbak Yati tadi udah jamnya di langgamnya di jam pertama ya. Di Gili Binong, selamat malam. Terus juga Teh Nani di Cicahem. Oh ya, di Cibaduyut, terima kasih. Jajat Pasko, Wildan Cibaduyut, Bungsu, Misterius. Terus ketemuan juga sama Astriani, Kang Lukman, Budi, Cikadu, Soreang, Mama Aji, Dadang juga, Teh Aici Lampani, terima kasih banyak. Udah nge-capture segala.

Indonesia yang langsung nonjok segernya. Bisa dipakai roll on juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Pilihan aromanya ada 4. Ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Tinggal pilih sesuai sama karakternya Wargi. Jadi kalau Wargi pusing, mual, masuk angin, atau kembung, tinggal dipakein aja Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya. Jadi ingat ya, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Satu orang terakhir, on airnya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. 73028. KIP Dahlia. Satu orang lagi sebelum Dede goyangin langgam berikutnya. Halo, KIP Dahlia. Pasti malu-malu juga. Ya udah langsung aja aku goyangin langgam berikutnya deh Wargi ya. Yang udah pada join TikTok malam hari ini. Aduh keselak. Terima kasih banyak ya. Tian juga makasih. Terus ketemuan juga sama Nina di Gagak, sama Wargi yang lain nih udah pada pantengin ya. Jangan tidur dulu, sisa 12 menit sampai jam 10 tetap di KIP Dahlia. Perungah, go go go, koyak.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Wargi Dahlia kami
4: merpati, pilihan kami yang cuma satu, Panteng Dahlia yang nomor satu, pasti asik dong.
5: Gak kerasa udah hampir jam 10 aja i wargi ya. Dulunya pamit dulu kalau gitu. Besok panteng lagi KIP-nya jam 8 sampai jam 10. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, tutuk-tutuk, goyang.

From Bandung, goyang asik-asik. Semakin asik, semakin juara. Go, goyang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar, Wargi Delia? Senin sekarang, hari ke-9 di bulan Juni 2026. Mudah-mudahan kabar Wargi semua sehat ya.

Salam sendirinya, tungguin nanti bagian yang kedua ya. Cio di Karapitan. Bapak Caca juga terima kasih, pengen janda bodong. Jajat Pasko, selamat malam. Ada

Terima kasih buat Diki Binong. Terima kasih juga buat Doni Rizal Caringin. Buat Yani yang ada di Gagak, makasih ya. Mama Aji, apa kabar? Teh Yati di Kopo juga. Hai Kang Deddy Kurniawan yang ada di Nagreg Ciwidey. Oh boy, Agril hadir, terima kasih.

0: Obatan alternatif Changjiang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngarureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

105,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tips untuk malam hari ini, di tahu gak sih, kita bakal ngebahas tentang yang namanya ketombe. Wargi pernah gak sih rambut atau kepala wargi bermasalah dengan yang namanya ketombe? Gatal banget ya, kalau udah gatal pengennya menggaruk keras, menggaruk karena menggatal, wargi Dahlia. Wargi Dahlia, tahu gak sih ketombe pada dasarnya tidak berbahaya dan tidak menular. Namun wargi, kondisi ini sangat mengganggu sekali karena menyebabkan gatal dan serpihan putih. Jadi wargi Dahlia, jangan dibiarkan. Jika dibiarkan ketombe berlebih, ini

risiko dan komplikasi yang bisa terjadi akibat ketombe apa aja sih? Yang pertama jelas rambut rontok wargi Dahlia ya. Kenapa? Karena itu tadi wargi Dahlia, gatal berlebih akan membuat kulit kepala sering digaruk hingga memicu peradangan, melemahkan akar rambut dan akhirnya menyebabkan kerontokan pada rambut. Terus ya.

selanjutnya yaitu dermatitis seborrhoid. Nah, ini adalah ketombe yang parah, seringkali merupakan gejala awal dermatitis seborrhoid ini, yaitu peradangan kulit kronis yang menyebabkan area kepala memerah dan bersisik tebal. Ini gak kebayang gatalnya ya. Terus ada juga masalah kulit lainnya, yaitu pada beberapa kasus ketombe juga bisa berkaitan dengan penyakit prosiasis, Orchidalia. Terus gimana dong Dri cara ngatasinnya? Gampang kali Orchidalia ya. Ketombe umumnya bisa dikontrol dengan rutin mencuci rambut menggunakan sampo anti ketombe yang tentunya mengandung salah satu bahannya seperti zinc, asam salisilat atau selenium sulfit, Orchidalia. Nah, tapi ingat Orchidalia, jika ketombe sangat parah, kulit kepala tampak kemerahan atau tidak kunjung membaik setelah penggunaan sampo bebas, segera Orchidalia konsultasikan ke dokter spesialis kulit ya atau dermatolog. Ini tentunya untuk mendapatkan perawatan yang tepat, wargi juga bisa mencari klinik dokter spesialis kulit terdekat ya. Begitu Orchidalia, mudah-mudahan cepat teratasi ketombe Orchidalia ya. Ada cabe-cabean di sini. Cabe gendot, cabe tewe, cabe tanjung, cabe domba. Atau cabe hijau, Orchidalia. Nah, wargi jenis cabe yang mana nih? Cabe-cabe yang prung ah go-go-go yang.

jadi cabai-cabean ya. Cabai itu pedas, Surya Dahlia ya. Walaupun pedasnya hanya di mulut, tapi lama-lama akan menjadi mules, Surya Dahlia. Jangan main-main sama cabai-cabean ya. Warga Dahlia, nah kalau yang satu ini boleh Wargi bisa main-main di Trans Studio Bandung karena lagi ada promosi.

Berlakunya cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi ingat, jangan sampai kehabisan ya Wargi Dahlia ya. Caranya pembelian tiket

Tidur Tempa. Kita tinggalkan cabe-cabean. Udah ketemu cabe-cabean kayaknya cintanya satu malam ya. Aduh. Ini langgam disuka sama siapa sih? Ada Kate Bond di Cibaduyut yang pengen cinta satu malam. Karena ada yang bikin kelepek-kelepek. Aduh cabe yang mana tuh bikin kelepek-kelepek. Go yang.

0: Kita ke menit 36 lepas dari jam 10 malam ya. Masih digoyang sayang sama Andre V sampai jam 12 malam nanti, ditemenin sama OPP Denny Wargadelia. Untuk hari ini Senin 9 Juni 2006 ya. Kita bakal buka dulu telepon di 0811-222-1015 nya. Ada siapa malam hari ini? Halo Mandi Madu Delia, selamat malam. Halo. Loha, loha. Aduh. Oh sebentar sayang. Ayah, ayah, ayah, ayah. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Abdul? Sehat Abdul?
1: Hareeng dompet.
0: Naon hareeng anu mana hareeng?
1: Dompet hareeng.
0: Dompet nah. Ari eta masakah henteu ketombean henteu.
1: Wah, itu bersih ieu
0: mah. Asik. Kada bisi ketombean juk di garo ku Abdul teh. Jol borok we teh dina masakah.
1: Oh, abdi teh bersih atuh.
0: Bersih nya bener kudu menjaga kebersihan, heeh. Oke deh.
1: Sebagian dari iman.
0: Nah, bener pisan. Betul, Abdul. Bener pisan. Masih kekejek, Abdul teh masih kekejek kene ieu teh. Aduh, aya saha wae didinya.
1: Wah, lobaan.
0: Saha acak atuh digoyang.
1: Tiluan.
0: Lobaan, cenah tiluan teh bisa ngitung si Abdul mah dah. Puru kekejek jadi weh rada ngeblur ngitung teh juga nama. Dul, digoyang yang saha, Dul.
1: Goyang-goyang buat Kemal, Biar ada Teri, Rancung, Kicing Barongsai, Mang Nana, Kang Danu, Kak Genta, Iwan, Ius, Epul, Neneng Jebret.
0: Neneng Jebret.
1: Bocin lah.
0: Yang sahapul.
1: Buat Teri aja.
0: Asik. Epul, Eta dina Eta. Satunya hong apalan. Epul. Eta saha kabogo, eta teh kabogo jikan dina profil kamu.
1: Eta pemajikan nu kadua.
0: Astagfirullahaladzim, si Abdul cicing-cicing geus boga dua, gaya. Atuhnya, baik ucapan adalah doa. Eta teh doakeun we sing lungsur langsarnya Abdulnya. Abdul.
1: Dulan.
0: Panteng radio, Dul.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia, perut mah gogo ya.
0: Asik.

0: Ucap temenang, ucapan teh doa dul. Halo Mandi Madu Dahlia, eh. Kota tahu malu. Halo Mandi Madu Dahlia.
1: Halo Teteh Cici.
0: Yo, digoyang sayang. Digoyang, yo. Sayang.

0: Kang Gentang. Iya, sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Oke deh, pengen nanggap apa nih Kang Gentang?
1: Bima kabutnya, jerak ya.
0: Jerak ya, nanti di bagian yang kedua.

0: Tadi tadi teh harus pasar baru, Kang Suhana Morotresno.
1: Oke.
0: Kang Dedi. Pokoknya sadayana we nya nung dijumu ngadangukeun mah ge ha oge bu enjoy.
1: Oke deh, gocin Kang.
0: Buat teteh aja sehat selalu.
1: Asik. Kang Genta. Panteng radio.
0: Panteng dalena kena kelanggamnya ada pulang aku, Bro. Go ya.
1: Terima kasih buat Kang Genta. Sehat selalu, semangat terus ya. Nih langgam yang cocok buat Cep Abdul yang mau berpoligami Cina Wargi Dahlia. Madu tiga Abdul. Aduh Kang Agus lebih panjang, terima kasih. Nanti dibacain ya. Terima kasih buat Teh Elis juga di Jalan Peta ya. Jenry juga ntar dibacain ya. Madu tiga.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus.
3: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tepat jawab terus berhalami ibu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karawasnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus nyirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawat sepertus abdi manganyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0812-1015-nya boleh ya. Terima kasih Kandang Caya WD, pendengar lama, pendatang baru. Salam kenal katanya dari, salam kenal buat semua Gedalia dari Mas Bro.

kasih juga buat Warung Kikiu yang ada di Cidurian Kiara Condong. Ari, sehat Ri sama Andi di Martabak Opo, selamat malam yang ada di Margahayu dan Ciwasra. Mas Gun yang ada di Rio juga, selamat malam. Masih sendiri di sana Mas Gun. Buat Seblak Teh Nur di Cigondewa, Kak Oni Nasgor di Buah Batu juga. Buat H2W juga yang ada di Ledeng ya, Setia Budi, selamat malam ya. Kasih tahu enggak ya, perut aku ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM.

Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer bodong kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 140 orang yang terdiri dari pasangan pengantin dan vendor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Pihak terduga pelaku bernama Suci yang merupakan pemilik WO yang berkantor di Majalaya Kabupaten Bandung. Polda Jabar

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang. Langsung goyang.

Dolly Fam Bandung gue yang asik-asik. Jangan dong, jangan punya pikiran jorok. Ya kan yang dimasukin anting. Pompet lah kalau sudah lama tidak dimasukkan mah wargi Dolly sama anting gitu loh. Jadi pelan-pelan ya. Karena memang kalau sudah lama ini jadi sakit wargi Dolly ya. Ya apa namanya kalau udah lama gak dianting nih.

0: Cici Durian Kiara Condong, terima kasih ya sudah gabung di Mandi Madu. Abah Iwan Mozzarella juga langgamnya yang boleh tertungguin ya. Terima kasih, selamat malam juga buat Mama Ika. Selamat malam Mama Ika yang ada di Cinta Asih. Gue yang buat warga Dahlia aja yang selalu pantengin saya selalu, Besti. Iya, makasih. Langgamnya, aduh langgamnya nanti gak bisa janji ya. Kalau gak gabung aja Mama Ika ya. Full banget, di awal sudah full banget, banyak yang request. Mama Arul, terima kasih. Mama Arul juga tinggal dukung ini teh. Buat Teteh Isar, buat Nenek Putri, buat semua warga Dahlia, gocin buat Teh Andri aja. Makasih Mama Arul ya. Teh Eli juga di Padalarang, terima kasih. Selamat malam, langgamnya gabung aja buat warga Dahlia yang ada di warga Dahlia Group tercinta. Gue cini buat Teh Andri aja. Amin, amin. Terima kasih doanya ya. Hai, terima kasih. Cari jodoh godain aku dong. Pengen langgam. Apa ini? Boleh gak, Miss P? Aduh, boleh. Kirim singkong keju ke Dahlia. Boleh, sok diantos buat yang mau kirimin ya. Hatur nuhun satu acana. Aduh, terima kasih buat Wildan juga. Hitamnya sekarang udah siap mau digoyang ya. Buat Isa di bawah batu, langgamnya buat Danu, buat Iman, Kang Genta, Bebe Deri, Ciao, buat siapa ini? Jendri, warga Dahlia semua. Aduh, langgamnya tinggal dukung ya. Buat Teh Andri aja sama OBP, terima kasih. Hatur nuhun. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati, musik kadang nutruk. Ah, go, go, go, go ya.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Yeah.

0: aduh.
1: Mati, mantap di hati musik dangdut. Go ya.
0: Asik. Apple ke mana wae?
1: Aya teh.
0: Nah, hanya lenglem wae atuh siga nu kerdogan.
1: Mejana sibuk teh.
0: Oh kitu. Ih, seneng ya mending ngabeledak kitu jobnanya. Iya,
1: atuh.
0: Didoakeun sing lancar, Apple-na sing sehat ya.
1: Amin teh.
0: Apple mau langgam, langgam teh ngadukung, sori. Mau digoyang buat siapa ini?
1: Dukung eta wae teh anu hitam.
0: Apa? Hitam oke okay, boleh sekarang. Digoyang buat siapa, Pul? Digoyang buat
1: siapa, Pul? Kanggo nu tersalurkeun ya tadi.
0: Aya saha ada Cep Abdul. Iya, betul.
1: Jendri. Cau. Asep Sepiteng. Kang Obrak Kobojong. Kang Genta, Kang Arnold, Bah Iwan, Mas Tanto, Umi Lila, Nenek Putri, Nenek Ica. Dikupkeun kanggo sadayana warga Dahlia.
0: Gocin buat siapa, Pul?
1: Gocin sama kanggo nu di bumi.
0: Asik. Antosannya hasil ngabeledak cina teteh. Pul.
1: Kula.
0: Panteng radio, Pul.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Yalah, Pul. Go ya.
0: Asik. Pul, terima kasih, Pul ya. Semangat pokoknya kerjanya buat Pul ya.

0: hati-hati. Lagi santai geningan.
1: Iya, bari ini bari ngobrol sama pelanggan.
0: Aduh, salam ya buat pelanggannya Moro Tresno. Mudah-mudahan selalu sehat minumnya jamu Moro Tresno ya.
1: Ada yang lagi pada nungguin takoyaki.
0: Oh ya, asik. Ramai banget di sana. Nih buat yang mau cemilan malam-malam yang anget-anget, yang pengen sehat bisa ke Moro Tresno. Cemilannya takoyaki. Ah, udah mantap aja itu mah ya.
1: Iya, Teh.
0: Asik. Mau digoyang buat siapa malam ini, Teh?
1: Aku dukung langgam hitam ya.
0: Iya, sekarang boleh buat siapa, sayang?
1: Digoyang buat Teh cantik ya selalu.
0: Makasih,
1: terus buat
0: amin.
1: Opini, Daddy. Mm-hmm. Buat Teh Isar Ibun, Teh Elipada Larang, buat Adi Gendri, buat Mm-hmm. Ma Eha, Rina Otik, terus buat Pak Endang, Kang Edi.

0: Mr. Ius sama Kang Yusian, semua yang ada di grup Pergi Dahlia, Teh Ratna, Teh Elis, Maika.
1: Oke deh, gocin.
0: Buat Teteh Andri sama Bobi aja. Makasih Teteh.
1: Yuk, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya prun. Ah, ke Google kan ya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: list keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya teh atuh sae oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Warga Dahlia, data menunjukkan sedikitnya 20.206 pendaftar sekolah maung tidak berhasil lolos seleksi dan harus mengikuti jalur lain. Namun warga Dahlia, upaya tersebut terkendala oleh sistem PCMB yang dilaporkan mengalami gangguan teknis sehingga sejumlah orang tua mengaku kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Bahkan warga Dahlia, sebagian data calon siswa disebut terkunci otomatis sebelum proses pemetaan selesai. Nah, warga Dahlia, ternyata kondisi ini pun memicu gelombang protes dari para orang tua yang mendatangi kantor Distrik Jabar untuk meminta kejelasan. Mereka menilai jadwal yang berisian serta kendala teknis dan sistem telah menimbulkan ketidakpastian bagi calon peserta distrik. Sabar ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, karena memang yang bikin bingung sekarang ini orang tua ya. Aduh, kenapa sih mau sekolah aja kok jadi kesannya dipersulit gitu kan. Bukan dipersulit ya, jadi kok susah banget gitu kan. Aduh, sabar ya buat para orang tua, mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan, dimudahkan ya. Karena hari tadi ya, siang tadi Bapak Gubernur Jawa Barat juga sudah turun langsung ke Distrik Jabar. Ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dan untuk kita semua, untuk para orang tua murid yang tengah menunggu jalan yang terbaik harus seperti apa. Betul? Prok ah, go ya.

0: Gendut. Masih bersama Andri Bing.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
6: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tesep sabaraha botol?
5: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

goyang ya. Digoyangnya buat Aga, Diki, Denny, Niko, Opi, Kuatnya Ayah Asgar, Deden, Spesial, buat Gidara semua. Jajat Pasko juga terima kasih. Langgamnya buat Omelila, buat Jendri, buat Ismet, Jajang Jalak, buat Teh Nani, dan semua warga Delia. Bapak Caca, Janda Bodong tadi udah kan di awal kan? Gocinnya buat Teh Andri aja sama aku, terima kasih ya. Ciao, ciao, malam ciao, sehat ya di Karapitan. Gocinnya buat warga Delia aja.

0: Halo.
1: Halo.
0: Yuk digoyang sayang.
1: Digoyang-goyang.
0: Yuk. Passwordnya basah basah basah seluruh tubuh. Ah. Mandi. Asik. Mantap di hati. Musiknya dangdut. Dengan siapa nih?
1: Sandi.
0: Oh ya, Sandi ya. Abang Sandi Sembiring di Sumut, betul ya?
1: Betul.
0: Oke deh, langsung digoyang buat siapa malam ini, Abang?
1: Buat orang-orang taro yang ada di Bandung. Buat orang warga Bandung yang ada di Bandung. Moga-moga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Yuk.
1: Diberi keberkahan, kelancaran rezeki.
0: Gocin ya?
1: Ini buat siapa? Buat yang buat warga Bandung aja lah teh.
0: Oke deh, terima kasih ya Bang ya, Panteng Radio.
1: Radio Dahlia,
0: goyang. Enak-enak langgamnya.
1: Iya,
0: Prung ah, go go go. Goyang.

absen juga ya. Aku tetap selalu hadir pokok nama ya. Kak Agus Liu Panjang, ini adalah langgam kesukaan Kak Agus sama Abah Iwan juga ya. Digoyangnya buat Mas Tanto, Black Kopi, Teh Ai, buat Teh Isar, buat Umidila, Gita Garut, Lukman Baros, semua wargi Dahlia aja, selamat istirahat. Pepep Gopeng juga terima kasih. Ada Mamang Feby di sore yang makasih, saat malam ya.

Besok ketemu lagi, insya Allah jam 10 sampai jam 12 malamnya. Habis ini, sampai jam 3 pagi nanti ada Begadang bareng Ranti. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Pantang Dahli.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik azik. Semakin asik, semakin juara perunggahan goyang. Malam hari ini di jam 12-nya seperti biasa ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 sebenarnya di Begadang Dahlia. Perunggah goyang.

aku tidak bisa menemani di hari Kamis ya, karena ya bagaimana lagi, kondisi tidak ada yang tahu warga Dahlia ya. Oh, tapi sekarang nanti sudah happy kembali, sudah sehat kembali, sudah bugar kembali untuk menemani warga Dahlia di malam harinya di Begadang Dahlia pastinya dari jam 12 sampai jam 3 subuhnya ya. Ranti, cerah Kamis kemana, jangan sakit kamu, aku tak ingin kamu sakit. Ya sama Kang Erdi, aku juga gak mau sebenarnya mah kalau aku sakit ya. Aku pengennya aku selalu bugar, selalu riang, selalu happy, selalu semangat, selalu senyum dimanapun, selalu bergembira dimanapun, tapi apalah daya ya. Soalnya cigana mah emang sekarang teh lagi usum gering warga Dahlia. Alias lagi usum sakit dikarenakan teman-teman Ranti sepekerjaan oge etanya sekali ewang gering na tesanggup. Apakah patepa-tepa ya Ranti juga tidak tahu, tapi sekali ewangnya nu hiji demam isu karena si iya, isu karena si itu, isu karena si iya. Ayah weh tepa sekali ewangnya unggal poin na tesanggup. Tapi alhamdulillah pokoknya semoga saja sekarang sudah lebih better, lebih baik, dan juga warga Dahlia juga semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada warga Dahlia. Hati-hati kalau sering keluar malam, jangan lupa alias tong poho ya di jaket warga Dahlia biar kamu tidak kena angin malam, karena angin malam itu lebih berbahaya daripada angin siang warga Dahlia ya. Lebih bikin kepulusan, lebih pengen diberikan kehangatan begitu. Sekarang dikasih kehangatan sama Ranti dengan langgam-langgam spesial. Malam hari ini langsung aja di request langgam favoritnya warga Dahlia di 0811-222-1015 warga Dahlia. Ya pengen telepon juga boleh banget, tapi kehela Nenek Putri ya sabar ya. Nanti sudah dua langgam Nenek Putri baru ditelepon Rantinya. Sekarang mari request langgam dulu, chat dulu Rantinya, WA dulu Rantinya warga Dahlia ke 0811-222-1015. Telepon boleh ke 73028 atau ke 73113710 warga Dahlia. Aduh, makin sini temen makin pusing. Melihat apa cerita Ranti yang membuat pusing teh itu? Melihat berita atau warga Dahlia ya. Dimana sekarang 1 dolar itu sama dengan 18.000 rupiah warga Dahlia. Walaupun begeningan. Pernah dengar warga Dahlia soal yang, tapi kan warga di desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari cenah ya. Tetap saja ada juga barang-barang ataupun bahan-bahan yang biasanya kita harus beli sehari-hari itu mengalami kenaikan harga. Contohnya seperti apa? Para pencinta motor nih, oli aja kalau beli warga Dahlia dari yang asalnya harganya 70-an, 60-an gitu ya. Ada yang sampai sekarang malah naik sampai ke 90-an warga Dahlia. Kerasanya 20 ribu kayak kerasa dan still. Tapi ini ya pro kontra ya warga Dahlia ya. Ada yang memang pro dengan lemahnya nominal rupiah kita warga Dahlia, tapi ada juga yang kontra dengan lemahnya nominal rupiah kita. Nah warga Dahlia setuju yang mana? Apakah pro, apakah kontra, apakah ya udah gak apa-apa, aku mah aman-aman saja walaupun rupiah melemah juga cenah begitu Teranti. Ya sudah, kita doakan saja semoga saja kedepannya ya rupiah kita tidak melemah lagi, menguat lagi begitu warga Dahlia ya. Dan juga perekonomian kita pastinya akan selalu stabil warga Dahlia. Dan yang paling pasti mah ya tidak ada kenaikan-kenaikan harga, yang loncatan kenaikan harganya itu sangat-sangat membuat kita menjerit kalau misalnya berbelian-belian ke pasar warga Dahlia ya. Ketemuan malam hari ini sama Kang San yang sudah hadir menjuah-juah cina kita krina. Nah ini tata artina. Malam yang dingin ini enaknya denger lagu di acara Radio Dahlia buat tete yang lagi bertugas. Semoga sehat.

rapat Sumut buat warga Bandung sehat selalu Radio Dahlia. Wow. Dari Sumut ternyata ya jauh sekali. Terima kasih lah sudah merapat untuk mendengarkan Radio Dahlia. Nah buat warga Dahlia juga yang belum kirimin WhatsApp, jangan kalah sama orang Sumut warga Dahlia. Apalagi orang Bandung langsung dikirimin WhatsAppnya. Tapi sekarang mah kita digoyang dulu sayang sama Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ-nya. Spesial banget buat warga Dahlia yang malam hari ini lagi udah pada penat kepalanya, pengen digoyangin dulu badannya biar makin semangat lagi. Ya udah ditemenin sama Ranti sampai jam 3 subuh. Prung ah.

Masih di kelaran begadang Nalia barengan sama Nanti Orkidah Lia. Gimana ini udah pada rada-rada cengar lagi dengan nanggam-nanggam DJ ini mahnya cenah. DJ konter nanti kata iya di DJ-in bestie biar apa biar cengar biar bergoyang cenah malam hari ini ya. Ah. Sudah ada yang tidak kuat sepertinya dari tadi tuh udah mencoba untuk menelpon Ranti terus. Menelpon kembali dan menelpon kembali. Tapi ya udah diangkatin, tenang. Ini mana Naputi diangkatin dan juga warga Daria yang sudah berusaha menelpon Ranti dari tadi diangkatin. Ini masuk mangga dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73111. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.

0: Alhamdulillah sehat. Nenek Putri gimana kabarnya? Nenek Putri sehat?
1: Baru sembuh batuk.
0: Aku juga kemarin teh demam. Nenek Putri minggu kemarin kayaknya kerusum ya, Mak, cegana teh.
1: Iya. Nah, nanti kecapean.
0: Kenapa?
1: Kecapean mungkin banyak jobnya, banyak
0: kerjaan. Aduh, amin ya Allah. Amin.
1: Banyak yang nanti kalau dapat jodoh yang udah punya usaha.
0: Amin. Atuh nuhun Nenek Putri, doanya Nenek Putri ge pokoknya mah cing cepet sembuhnya, sehat-sehat selalu. Kalau gitu mah sekarang malam hari ini teh mau request apa Nenek Putri teh?
1: Sekarang bareng dulu.
0: Gogo dulu. Iya, lupa saking udah gurung rusuh ini tehnya mah asa sena mau kemana atuh enggak gogo dulu sok prung.

0: hari emangnya nuju semangat-semangatnya Nenek Putri, aduh. Mereka selengam apa tuh Nenek Putri?
1: Selamat ulang tahun aja lah Kang Iyus, besok ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Kang Iyus, ulang

happy birthday to you. Apa karena buat Kang Iusnya? Digoyang. Digoyang-goyang langgamnya buat siapa nih Putri?

0: al panadero, al Inchirimurni, al Cosi, a Juan Inato, a Cebado, a Nichimoy, a Venga, a Bahía Nuyagla, a Mastanto, a Yangala, a Richilini, a Catapa, a Erne Catapa, a Chivide, a Buñere, a Chiratu, a Lucos, a Quema, a Nibur, a Comor, a Erbe, a Chicana, a Chismete, a Dulburu, a Barganera, a Gusna, a Insugi, a Sopian, a Aspa, a Ainte, a Gina, a Genri, a Sri Majaraya, a Indi, a Usmana, a Ngeranti, yang baik hati, sehat selalu.
1: Amin, atur nuhun Nenek Putri, sehat selalu juga buat Nenek Putri sama Kang Is. Pokoknya mah happy birthday itu ya Kang Isnya.
0: Amin.
1: Banteng radio.
0: Enak ragamnya, dah lihat lu, goyang.
1: Digoyang balik atur, di lain zoom. Di belakang Nenek Putri ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Hai, Umilila. Alhamdulillah. Ya Allah, maafkan ya. Minggu kemarin aku tidak... Kan kerusum. Ya, Umi. Tahu gak di kerjaan aku aja ya. Meni asa giliran unggal poetnya si iya isu kan si itu. Gitu.
2: Aku juga di sini gitu.
1: Kamu tuh sanggup. Tapi Umi...

0: Aku mah Umi sakitnya ya. Gak tahu gara-gara demam merenya tapi ke bibir jadi kering pisan. Jadi
1: infeksi juga itu kayak kering-kering gitu.
0: Bener kering-kering ini juga bibir aku berdarah ya teh, rada perih ya teh Umi, sakit
1: emang,
0: garing.
1: Aku juga sama.
0: Ah berarti emang kerusum berarti juga. Bener. Berarti benar kerusum iya Maya ya sudahlah, mau bagaimana lagi nya. Umi sehat-sehat sekeluarga, kita ngegogo dulu Umi ya.
1: Oke, sama.

kesenggem apa malam hari ini?

sehat selalu. Panteng radio. Kemana Chelsea Umi? Oh, udah. Nah, asa-asa beda tadi mas suaranya tadi ngomong nang. Sekarang aku pokoknya memberikan panteng Dahlia anak-anak langgamnya. Perung aku go-go-go yang begitu Uminya. Aduh. Seru waktunya untuk mendengarkan langgam spesial kembali warga Dahlia. Tenangin diri anda ya yang belum keangkat teleponnya. Wah, nah berarti masuknya di talk selanjutnya. Soalnya dapur talk terantinya hanya bisa mengangkat dua penelpon. Sekarang mah yang belum kirimin WhatsApp masih rata tungguin di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Dan kita digoyang dulu sama Eko Show dengan orang baru lebih gacor. Prung, go go go, go ya.

0: ada 9 nyawa, senemunya sama kamu aja. Kalau aku maunya sama warga Dahlia aja. Apalagi kalau udah diapelin macananya, aduh minggu ini belum ada yang mengapeli aku. Aku rindu diapelin, aku rindu diapelin warga Dahlia, aku rindu diapelin. Tersanggup. Cobain deh, katanya cobain apa kehela ya, ngelag kela-kelanya. Cobain deh kirim salamnya di Dahlia lewat noise, seru banget katanya gitu. Terima kasih loh Kang Bungsu dari Cianjur yang udah selalu pantengin radio Dahlianya lewat noise ya. Terima kasih. Nih benar banget warga Dahlia, jadi kalau misalnya warga Dahlia misal ada yang kerjanya nanti mah gak di Bandung lagi, atau kerjanya harus di luar kota, atau harus pulang kampung dulu tapi pengen ngedengerin radio Dahlia, frekuensinya gak dapet nih kalau di radio karena di luar wilayah Bandung, tenang aja tuh. Warga Dahlia juga bisa dengernya via noise atau enggak langsung ke websitenya kita, atau cari aja streaming radio Dahlia gitu ya, nanti juga langsung keluar. Jadi dimanapun, kapanpun bisa dengerin radio Dahlia. Gak cuman di kawasan Bandung ataupun sekitaran Bandung warga Dahlia, tapi di luar kota juga bisa sebenarnya. Bahkan tadi ada yang mendengarkan radio Dahlia dari kawasan Sumut, keren. Sekarang kita angkat telepon lagi untuk dua penelpon bisa warga Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Mas, aduh, bunga. Go.
0: Raya. Alami, gadis, kamu lagi di mana, gadis?
1: Ah, gadis cari nyulik, beb.
0: Tersanggup ya, ker di mana, Eta?
1: Aku nuju di Kangoni Nasdor.
0: Alami, ingin merapat ke situ.
1: Lagi jemput.
0: Si Nenek nyulik di jalan, nah, aku takut.
1: Sama, aku juga takut diculik, em.
0: Ah, sadar, iya.
1: Aku makan ke imut.
0: Imut. Imut di belah mana, Cina?
1: Imut di irungna.
0: Tersanggupnya. Ya, cantik. Kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar nama dalam
0: kemenangan. Ah, kita tewe, Cinanya. Ini asalnya redet kia karena hati, ah, tersanggup. Ini
1: kalau mau dilakban, mah, pas maka lakbanan, bisa hancur aku, tebe.
0: Alam. Seansir itu, sebutiran debu itu...
1: Ya, jadi mungkin kak ini tadi espal kapulung weh.
0: Alah, cenanya. Ini asa dadadah kia, ah tersanggup.
1: Itu ayah cadangan mulanya.
0: Nah, spare part. Spare part nak, gas awah, mal awah cadangan. Iya, gas mal ayah cadangan.
1: Bayangin aku daftar teh tuh, kak masuk ke dah. Gitu.
0: Sanggup ah, mah iya ya. Sekarang mah kita ngegogo dulu atuh. Cantik anak ya. Gadis, cenanya kade ya. Eta tong. Tong lebih kaya nu nyuliknya Kang Oni nitip Kang Oni bisi anu nyulik.
1: Nyulik ku pangdan cipeng ya.
0: Oh, tersanggup. Brung ah.

0: Merequest langam apa ya? Nggak tadi requestannya harus diplaykan ya.
1: Anu mana?
0: Asmara.
1: Oh iya.
0: Sadar iya.
1: Goyang-goyang nama iya.
0: Ah iya sakat tuh. Goyang-goyang nato.
1: Goyang-goyang nama kaya Kang Olin Dasgor. Sing lari.
0: Amin. Kalana.
1: Kange anak gadis sing payu.
0: Sanggup si etanya.
1: Kange Teranti sehat selalu banyak rezeki banyak jomna.
0: Amin.
1: Kange Ere Jamil mampi gede mama Afri Bayu Aldo Nana Benado Tesadipu Nano Iman Teranti.
0: Terus?
1: Mama Aji Teh Lipada Larang Teh Koroki Teh Jumitang Airan Teh Jumlo Kauci. Setiap hari dulu nunggu bonce Rapuy. Nggak

0: Di sini tadi Uber garis Made Banjaran.
1: Sudah, sebegitu aja. Sakatin.
2: Tadi yang diculik ke?
1: Serian, tiba-tiba banget siapa yang diculik? Takut.
0: Diculik bu anak gadisnya.
1: Aduh. Eta gocin, nggak usah gocin. Gocin
0: nama kangen terapi deh dan buat cewek namuruk.
1: Siapa tuh? Hatur nuwun, Kang Arnold panteng radio.
0: Panteng kali ya, enak-enak lah.
1: Alah. Terus aku berdiri rame gitu. Mana ingin merapat? Aku ingin merapat. Pokoknya mah lancar selalu ya. Kalian yang sedang mencari cuan-cuan, semoga rezekinya selalu berlimpah. Amin. Kita angkat satu perlombaan lagi. Mari kita lihat ada siapakah ini. Halo, Begadang Dahlia.
3: Asik atuh perungah go. Goyang.
1: Digoyang balik. Kayak Abah Iwan. Kumaha da mang?
3: Hah? Apple bade ngapelan kadinya.
1: Iya tuh cenah Kang Apple bade ngapelan ka dieu. Oh, tuh sanggup. Jadi we dedeyeunnya di ngapelanannya. Dedeyeunnya ngapelanannya. Tuh sanggup ya. Nuju ngarumpul eta Abah.
3: Ngarumpul eta aya kana 12 urang eta.
1: Alah aslina.
3: Asli sok gerowok. Woi.
1: Alah bener. Aku nyira. Semangat semuanya ya. Eta bos. Bosahan nama nate apa poho?
3: Bos Aris.
1: Oh eta. Bos Aris juga semangat. Bos Aris ya. Makin cuannya makin gede pokoknya Maya.
3: Amin.
1: Abah kita ngegogoh dulu.
3: Ya. Rung.

0: Sebab aku teh kalau udah ramean kayak gitu mah.
1: Ada yang dijemput ke Apple kadinya akhirnya.
0: Ah, takut.
1: Ada yang merek sebelah kondisi
0: bisa. Kehla, iya abah. Kalau misalnya aku dijemput, ya terus yang siarannya siapa, abah?
1: Tuh, iya lah weh.
0: Nah, hela.
1: Culken lah weh, ayah OPP.
0: Oh, tuh sanggup main diculken. Ah. Mau request langgam apa, abah, malam hari ini?
1: Langgam lah weh.
0: Tenang, teman-teman ya. Tenangin diri Anda. Abah mau apa?
1: Gadis Kalimantan, jenah.
0: Boleh. P.A.P. apa? Au. Digoyang-goyangnya.
1: Iya, rekaman unggul ini dia mah.
0: Bener-bener. Aduh, bener rame nih resep. Ah, sekalda, goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang nama Kang Oneran Titi Payunya. Mungkin cik sehat, amin rezekina.
0: Amin.
1: Kang Obos Ari, siang nung ngejentul ya.
0: Aduh,
1: bener ngawaya, terus ngawaya, tajan.
0: Tajan.
1: Kang Bos Arisa teras Benot, Aboy, teras Epul, Ablak, Ateng. Wah, dikumpul sandayana wargi Dahlia wehnya.
0: Boleh, digocin.
1: Gocin nama Kang Oye weh. Bos Aris sarang pada malah.
0: Siapa ternohon Abah Iwan. Semangat terus yang ada di sana semuanya ya. Ala-ala-ala nih rame, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prung aku.

0: Prung. Ah, go. Goyang, masih barengan sama Ranti warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Dan sekarang kita udah masuk ke interval kedua. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:12 warga Dahlia. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp pastinya masih Ranti tungguin di 0811-222-1015. Yang mau join ke live TikToknya Radio Dahlia juga boleh banget, langsung aja join ke app 1015 Dahlia FM warga Dahlia ya. Kita ketemuan di mana-mana ada. Di radio ada. Di aplikasi juga ada warga Dahlia. Yang mau langsung datang ke Burangrang 28 Bandung juga disakin aja warga Dahlia, disakin ya, ditunggu sama Ranti sampai jam 3 subuh aja. Tapi gak bisa lebih ya, sampai jam 3 subuh aja boleh ditemenin sama Ranti di sini warga Dahlia. Sekarang udah waktunya untuk angkat telepon lagi. Seperti biasa untuk dua penelpon boleh banget langsung aja dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73117100. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget di 0811-222-1015. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik berubah, go, boy. Yeah.

0: Marama, apa itu marama?
1: Marama itu agak
0: menyelap di naon?
1: Anu nyelap di nang... Ya, kayak koral-koral.
0: Ah, nyelak naon? Iya, no bener, gak jelas kena.
1: Anu nyelap di nang pengamung.
0: Yuh, saya tidak tahu itu.
1: Nyelap di nang pengamung.
0: Nyelap tina pangambung. Oh, pokoknya mah rada susah napas gitu.
1: Cumohon.
0: Ah, maafkan ya, aku tidak terlalu bisa Sunda yang lemes ya, manggirin ya Gusti Nu Agung, cepat sembuh atuh besti. Eta kumaha dininya jualan ieu? Ya malam hari ini.
1: Alhamdulillah, teteh. Atuh jalan di saat.
0: Alhamdulillah atunya. Ada siapa aja di situ teh?
1: Aya sujang roti, jeung si cepat sabon, jeung yeuh mantan pemain Persib Purjawa.
0: Saha cenah mantan pemain Persib teh?
1: Purjawa, alih profesi jadi ngojek.
0: Oh, teu sanggup si eta. Aslina eta teh aslina.
1: Aslinya.
0: Kumaha ieu? Oh, iya, penting mah ieu bahagia we ya, Mang Irin. Sekarang mah kita ngegogo dulu. Dah siap? Rung. Ah. Ya.

0: Rika selang apa malam hari ini Mang Irin?
1: Ayang perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa, mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Kenapa ya pada di mana tuh, mana ya deh.
0: Eta kalau ketang iya perjuangan dan doanya mau yang versi Sodik atau yang dari Roma Irama?
1: Anu rawas ya, anu koplo.
0: Oh yang serah boleh, boleh, boleh Zak atau buat siapa?
1: Aku mau tete-tete payonya nih, nduk. Pejuang isi betul, Pak Iwan, Kang Nana, Kang

0: doner ya.
1: Oh, sadai up tuh.
0: Kalau kita dari kaki bar, pangan nampak, pangan nazar, kita ngelakuin belayan kita, saya enggak. Ayolah, kami yuk, saya nopak, gue sojol. Jan Ernest.

0: tahu ngapa.
1: Siap gocinya tuh, gocinya buat siapa?
0: Gocinya kamu tuh dari Bayu ini.
1: Oke, atur nuhun Mang Irin, panteng radio. Nu bener atau iya ngomong natenya. Si mau diangkat deui geura. Ada saja ya. Kita lanjut lagi bareng kita lihat di belakang Bang Irin ada siapa lagi di 73028 atau di 7311710. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Rumah go go ya.
1: Di goyang balik sama siapa ini? Angger ayah si. Eta ya si gadis deui kitu cenah jempling heula kitu Kang Dedennya. Gadis jempling, iya. Ini mah bagian Kang Deden Sipteng ya. Kang Deden gimana kabarnya, sehat Kang Deden?
2: Ya.
1: Gimana kabarnya, sehat? Suaranya ini mah terbawa oleh apa namanya teh, motor-motor mobil-mobil iya mah.
2: Iya, tak gitu.
1: Coba. Udah terdengar suara rantinya udah jelas?
2: Udah jelas.
1: Udah jelas. Gimana Kang Deden kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nuju naon eta teh di dinya teh nuju naon? Nuju ngapelan Kang Oni Nasgor. Nia resep. Nah, hateu ngapelan ranti geningan.
2: Ya, teh lah. Ayeuna teh we.
1: Ah, dusta ieu ah. Teu sanggup. Kang Deden kita ngegogo dulu nya. Prung. Ya.

0: request lagu apa malam hari ini, Kang Deden Sipteng?
1: Haruskah aku
0: mati? Oh, menisara radih, langgam nanti tuh sanggup. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Goyang-goyangnya buat Kang Oni Nasgor, Cipayu, Nembe, Kak Mangiri.

0: pindah liawe aku.
1: Oke,
0: kalau Iwan ila Pak Iwan.
1: Siap, ada lagi sok ada bisi anu kaliwat.
0: Sarang buat Arisna, Kang Tu Herman.
1: Siap.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kang Johana.
1: Digocin ya buat siapa digocin?
0: Digocin buat Neng Ranti we, kan sehat.
1: Amin. Hatur nuhun Kang Dedan Cipteng sehat selalu juga panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lengkapnya Dahlia asik atuh rumah bombong-bombong goyang.
1: Digoyang balik dong. Warga Dahlia udah pada tahu belum tentang kasus pesta LGBT warga Dahlia yang belakangan ini lagi viral banget begitu ya, yang bikin kita tuh semua geram pastinya kalau misalnya udah dengar beritanya ataupun udah baca beritanya. Jadi ada tempat hiburan malam di Karawang warga Dahlia yang dijadikan tempat pesta LGBT yang akhirnya sekarang sudah disegel warga Dahlia. Masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sempat digemparkan oleh beredarnya rekaman video yang menunjukkan dugaan aktivitas pesta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT di salah satu tempat hiburan malam warga Dahlia. Ini membuat huru hara bestinya, geram pokoknya mah. Apalagi kita sebagai netizen begitu warga Dahlia. Ini Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Karawang, DA Prasetya di Karawang pada hari Senin kemarin warga Dahlia menyampaikan penyegelan itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran termasuk dugaan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang sempat viral di media sosial. Jadi di antara pelanggaran yang dilakukan pengelola tempat hiburan malam tersebut adalah diduga memfasilitasi pesta gay tersebut warga Dahlia ya. Karena itu dilakukan penyegelan sementara. Begitu cenanya. Selain itu, Satpol PP juga menemukan adanya penjualan minuman beralkohol meskipun izin yang dipersyaratkan belum ditertibkan. Nah, pengelola THM tersebut telah beberapa kali mendapatkan teguran terkait penjualan minuman beralkohol, tetapi tetap melanggar aturan. Oleh karena itu, langkah penyegelan yang dilakukan Satpol PP Karawang murni berdasarkan aturan yang berlaku dan sebagai respon atas keresahan masyarakat warga Dahlia. Ini sampai untuk netizen-netizen yang ada di Instagram warga Dahlia, mereka tuh berbondol-bondol begitu ya, beramai-ramai membuat story di Instagramnya masing-masing tentang katanya mari normalisasi untuk memaki ini punten sebelumnya ya, ini mah apa namanya Ranti menginformasikan saja gitu ya. Jadi banyak banget netizen juga yang di Instagram yang ramai banget membuat story dengan kata-kata mari menormalisasi untuk memaki gay LGBT yang kayak gitu-gitulah pokoknya mah ya di lingkungan sekitar begitu lagi Dahlia. Aduh, ini suka sedih suka deg-degan ya kalau misalnya baca-baca berita kayak gini teh. Suka inget-inget karena kiamat warga Dahlia. Aduh gue suruh agung jabatin dasar loba ya Allah. Ya semoga saja dengan disegelnya tempat tersebut juga membuat tempat-tempat hiburan yang lain juga terbuka matanya begitu warga Dahlia ya, untuk tidak memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat warga Dahlia. Seperti itu. Ada Belia Katapeng juga yang sudah hadir di Begadang Dahlia, terima kasih. Halo AJP, cenages nyawa tetap tadi gak iya aku tes suaranya wanita. Masih saja disebut AJP cenanya. Hey Catbon, ini tuh sama Ranti tuh suaranya sudah semerdu dan sewanita ini masih disebut AJP. Sehat selalu, cerah pengen menggemi luka hati, luka diri. Gue nyema buat Abang Iwan Moza, Bos Aris, buat Rambo semuanya aja warga Dahlia di gocinnya. Buat AJP juga gantung ti orang berem. Cenah anu jadi bumi jika nama AJP. Nah, nanti sama Ranti diinfoin ya. Sanggup Bos Aris gerwakan cenah ya Bos Aris. Semangat Bos Aris, meni rasa petaker ngarumpul luar biasa sekali. Semangat bestia para pencari cuan, semoga lelah kamu menjadi lilah ya. Amin. Selamat bergabung juga buat warga Dahlia yang sudah pada bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Ini ada Kakak Tia. Radio Dahlia mengingatkan masa itu waktu tinggal di Palasari. Sukses selalu, terima kasih. Ada aku, ada Bunda Fatih. Bunda kamu lagi apa Bunda? Lagi bekerja kah malam hari ini? Kang Bima juga sudah hadir, luar biasa. Ada Kang Iwan juga hadir selalu dari Warkop Astana Anyar. Salam buat warga Pasar Astana Anyar. Aku sanggup, cina aku belum dibacain. Sabar ya sih, artinya orang Bacakan tadi di bawah Abah Iwan we anak. Tuh sanggup bro kali sih wae. Jangan sakit tuh bunda ngecat aku tuh ngan sakit tuh suka nanti panjang kali lebar. Tuh sanggup. Kita lanjut nih kalau gitu warga Dahlia ya. Kita lanjut untuk dengerin langgam spesialnya sebelum nanti bakal angkat telepon dan bacain WhatsAppnya warga Dahlia lagi. Jadi jangan kemana-mana pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Bro, go go go, go ya.

Masih di Kelaran Begadang Dahlia bareng sama Ranti Wargi Rahlia. Udah ada perjuangan dan doanya. Cantik. Eh, kayak lah kira perjuangan dan doa. Atau tadi requestan. Iya, katang Kang Deden Cipteng, ketang. Soraya, sudah diplaykan. Pokoknya terima kasih yang udah request langgam. Buat yang belum kirimin Ranti WhatsApp, masih nanti tungguin di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Ini Wargi Dahlia, tahu gak sih harga kedelai sekarang udah tembus 11.100 per kilonya Wargi Dahlia. Ini sampai perajin tahu tempe aja mulai merugi dan ancam mogok produksi. Aduh, itu padahal kan makanan kesukaannya Ranti dan pastinya juga Wargi Dahlia juga pada suka sama yang namanya tahu dan tempe Wargi Dahlia ya. Jadi kenaikan harga kedelai impor terus menekan perajin tahu dan tempe di Jawa Barat, Wargi Dahlia. Hingga Juni 2026 ini, harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.000 sampai Rp10.400 per kilogramnya. Bahkan ada yang mencapai Rp11.100 per kilogramnya, Wargi Dahlia. Kondisi ini membuat keuntungan perajin menurun, bahkan sebagian mengalami kerugian. Ya Allah. Ini Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jabar, Bapak Muhammad Zamal Udin mengatakan kenaikan harga sudah terjadi secara bertahap sejak sebelum Ramadan. Lonjakan harga bahan baku tersebut turun meningkat biaya produksi tahu dan tempe sekitar 30-40% dalam 2 bulan terakhir, Wargi Dahlia. Bahkan para perajin mengaku khawatir jika harga kedelai terus naik, mereka bahkan mempertimbangkan aksi mogok produksi apabila harga kedelai impor menembus 12.000 per kilogramnya. Saat ini pihak paguyuban telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga yang semakin memberatkan pelaku usaha, Wargi Dahlia. Aduh, apakah ini ada kaitannya dengan nilai rupiah kita yang melemahkah, Wargi Dahlia? Atau memang karena ya kedelainya aja yang lagi mahal begitu, tapi ada karunianya. Kalau misalnya harga tahu tempenya dinaikkan juga, kita-kitanya juga yang protes. Nanti teh aduh makin naik segalanya. Tapi ini kalau misalnya gede naikkan juga, memang bahan bakunya yang makin mahal harganya. Ini asa sardikianya. Tapi kalau misalnya Ranti pun ada di posisinya mereka, ada kemungkinan sih ikut-ikutan mogok kerja juga sih, Wargi Dahlia. Karena yang memang bukan lagi bukan lagi mengalami kerugian begitu ya. Lama-lama juga bisa bangkrut ini mah, Wargi Dahlia, kalau misalnya harga ya bahan bakunya melonjak naik tapi harga penjualannya tetap stabil begitu, Wargi Dahlia. Tapi kita doain deh, semoga saja ini harga kedelainya bisa turun lagi, bisa stabil lagi, supaya tidak merugi ini untuk para perajin tahu dan tempe, Wargi Dahlia. Dan juga kita para penikmat tahu dan tempenya juga tidak mendapatkan kenaikan harga juga, Wargi Dahlia ya. Kalau misalnya Wargi Dahlia, menurut Wargi Dahlia bagaimana nih? Apakah memang kedelainya ini mungkin gitu ya, ada sebagian dari Wargi Dahlia ini yang kerjanya juga sebagai petani kedelai, apakah memang sedang susah kah, tergantung iklim cuaca kah, atau bagaimana bestie, atau bagaimana ini teh? Teneni, terima kasih sudah pantengin dari kawasan Pasco yang lagi hadir di gelaran Begadang Dahlia. Ya ujuk-ujuk Kang RD, ay kamu ujuk-ujuk gerani kah cenanya ke aku teh? Nanti dulu ya, nanti dulu, aku jangan dulu nikah, aku masih belum masih belum yakin sama diri aku sendiri, pang-pang nama. Aduh jangan dulu deh, jangan dulu kalau aku mah. Konveksi Nagrek juga lagi nyimak, semangat begadangnya, semangat Besti. Pokoknya mau buat Konveksi Nagrek salam satu jarum ya. Ada juga ini sama Kang Roheng di Lengkong yang sudah hadir, pengen langgam dong sambil begadang, langgamnya dari Mansur S, cinta sampai di sini. Boleh ditunggu ya Kang Roheng, nanti nanti playkan. Ibu Cendani di Cimahi juga sudah hadir, ikutan begadang boleh atuh. Ada Kang Acep Kamaludin yang sudah hadir juga di gelaran Begadang Dahlia dari kawasan Balai Endah Mulyasari, digoyangnya buat Teh Ranti sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Sama buat Neneng Jebret, Teh Sri Majalaya, Teh Novi Rianti, Carmilla, Mama Neis, sama buat semuanya Wargi Dahlia. Ternuhun. Selamat malam juga ini sama AA Apple, anak buah Bos Aris yang sudah hadir di Apilin Day Cerko Abi. Emang gak hati ya di antas KDA, dedeyen. Kang Asep, Yoman Gatsu juga terima kasih sudah pantengin, langgamnya pengen tenda biru, digoyangkan Besti. Pokoknya emang menemani Taranti sampai tuntas, siap. Ada juga ini sama, siapa nih gak ada namanya? Kang Rajo kayaknya nih, Kang Rajo atau Kang Rajo Rias. Ini teh hadir Taranti, cenah. Punten teteh beda request lenggam, boleh bawa. Tuh sanggup. Dennis,
aduh boleh atuh. Kamu gak bekerja, kamu sip apa? Nah udah bisa mengirimkan chat-chat ini teh, aduh. Begadang Dahlia, semangat bagi Teranti, sarang Mr. Tang atau Kang Aren, cenain teh, langgamnya pengen pantun janda. Digayangnya buat seluruh security sedunia kan, spesialnya buat Arca 03 dan Padang Golf 11 Arca Manik aja. Hatur nuhun. Ada Mang Iwan dari Astana Anyar yang sudah hadir selalu di Warkop Astana Anyarnya. Siap. Kang Alfa Rizky Bordir di Cimahi juga sudah hadir. Teranti pengen langgamnya termonitor. Tadi udah di play langgamnya ya. Digayangnya buat Teranti anu makin gelis dan spesialnya buat para pejuang rupiah aja. Hatur nuhun. Rajote Bos Aris. Atau udah gak ada namanya di sini teh, atuh Bos Aris ya. Atuh udah tidak ada namanya, iya. Ini cuman hadir teh Ranti, terus candi save nomor nate. Jadi itu saha kata aku teh ya. Ada juga Raja at Ries, gitu. Oh ternyata Bos Aris ya, maaf. Ya maaf, aku belum tahu ya, maaf. Gitu, terima kasih loh ya Bos Aris dan juga Kang Apple sudah pada selalu pantengin Begadang Dahlianya. Ih aku jadi malu deh. Aduh aku jadi malu deh. Tuh sanggup. Pada Kang Mulyadi Nazril juga selamat bergabung di gelaran Begadang Dahlia. Kang Galing juga selamat bergabung. Ya terima kasih. Ini kamu jangan-jangan cuman like-like aja, komen-komen juga kalau mau request nanggam juga boleh banget. Yang mau telepon sabar dulu wargi Dahlia, soalnya ini durasinya kayaknya kurang pas kalau misalnya kita angkat telepon. Jadi nanti buat yang pengen telepon cobain di interval ketiga, di awal interval ya. Nanti mengucapin selamat malam juga buat wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari ini, yang lagi pada dagang semangat terus, semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada di perjalanan hati-hati, jangan kebut-kebutan, utamakan keselamatan daripada kecepatan wargi Dahlia ya. Yang lagi pada di konveksi Sabandung Raya dan sekitarnya juga semangat terus, salam satu jarum, semoga lelah kamu jadi lelah, amin. Yang lagi di pembensin-pembensin juga selamat malam. Yang lagi pada ngaronda juga selamat malam. Selamat menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan kampung halamannya. Tidak ada maling-maling kurang asyam ya yang sampai masuk gitu. Terus juga pokoknya emang buat yang lagi pada di rumah yang belum bisa bobo, masih ditemenin sama Ranti sampai jam 3 subuhnya. Prung, go go go, go yang.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dah liat.

0: subuh nanti warga Dahlia ya. Barusan ada langgamnya Dera FU. Jangan hianati aku kalau misalnya kamu udah pilih aku sebagai pasangan kamu. Ya udah, percaya sama pilihan kamu, yakin sampai cuman maut yang memisahkan. Jangan sampai nih kalau misalnya kamu udah milih aku, kamunya malah masih punya ciwi-ciwi atau pasangan-pasangan yang lain di luar sana. Ya aduh. Jangan atuh sayangnya, kalau udah dipilih aku ya udah aku aja. Cukup jadiin aku satu-satunya, jangan jadiin aku salah satunya. Jadi curhat gitu Teh Ranti. Lain eta mah keur nyaritakeun lagu bestie. Ya bukan curhat, itu mah nyaritain lagunya Dara FU nya. Sekarang udah waktunya untuk angkat telepon lagi warga Dahlia. Boleh banget nih yang tadi di intro pertama ataupun kedua belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, dicoba sekarang di telepon Rantinya. Untuk dua penelpon di 73028 atau di 73111710, mau lewat WhatsApp juga boleh di 0811222101. Kita bakal angkat penelpon pertamanya. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Rumah koko-koko. Goyang.
0: Digoyang balik sama siapa ini?
1: Sampurasun.
0: Rampes. Nah, aku lupa Mang Nana bukan sini. Kang Oni. Kang Oni Nasgarnya, iya mah. Aduh, setelah sekian lama abad purnama tidak pernah menelpon dan tidak ada kabar, kemana aja Mang Oni ya? Kenapa baru menelpon ya? Ini juga nelpon kayaknya gara-gara Kang Arnold sama Kang Deden Cipteng menelpon tapi lagi di sana, jadi kabawaken dek nelpon Ranti gitu sih karena mah. Dan mohon awah teh teuing teu apa nelpon atuh henteunanya.
1: Iya, malem juga panteng terus.
0: Teu sanggup. Itu si bungsu ayah didinya Kang Oni.
1: Ayah, dek nao kasih bungsu atuh.
0: Ah, juga serin doa. Atuh eta tara disebut waya cerbiasa lagi sama si bungsu. Ini sudah sekian lama ya tidak disebutkan. Aduh.
1: Tadi atuh longo.
0: Iya, atuh nanti kalau ada yang mengantar ya. Sekarang mah sudah belum ada yang nganterin lagi. Aku sudah diculik kadinya nasa saranganan mah.
1: Paling gak diculik.
0: Jangan dong ya. Kang Oni gimana kabarnya, sehat Kang Oni?
1: Alhamdulillah. Non kumaha sehat.
0: Alhamdulillah menilawas tilawas ya. Ya ampun, teu sanggup. Si kurang tes, iya gak kegona apal atau hente Kang Oninya.
1: Tuh.

0: lagi resep ah.
1: Aduh, tiap malam juga panteng terus.
0: Yeay. Luar biasa. Rika selengkap apa tuh malam hari ini Kang Ani?
1: Kabut biru ah.
0: Kabut biru mangga digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Aduh, paririmon.
0: Sok, gede-gede. Tos selami cerah ieu teh nya. Aduh.
1: Aduh. Ieu anu kasabet we nya.
0: Heeh, sok mangga. Anu
1: Arno, Deden Tipeng, Bah Iwan, terus. Tah adanya.
0: Eh, sadeui atuh ieu.
1: Pokoknya mah dikumpulkan buat semua wargi Dahlia.
0: Ya, cari cara aman nih wargi Dahlianya langsung. Pokoknya buat semuanya wargi Dahlia ya. Jalan aman ya mah. Ya sanggup. Ya Kang Oni, kabut birunya mau yang versi Elvis Sukaisi atau yang koplo version dari Mirnawati?
1: Terserah non aja lah, koplo cenah.
0: Yang koplo ya boleh mangga. Digoyang-goyang digocin.
1: Bocinya makanya si bungsu nu lagi siaran lah.
0: Siap, atur nuhun Kang Oni panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgap-langgap tuh mah kukus. Oh ya.
0: Digayang balik dong. Dia lanjut satu penelpon lagi wargi Dahlia di belakang Kang Oni Nashgar. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Pasti aku berubah.
0: Ini Razup, ini seru banget kia. Ini Razup dan sanggup cantik. Kemana wae ya namun ini ujuk-ujuk ditung-tung.
2: Dirimu kemana wae kemarin sakit?
0: Aku teh kemarin teh ya demam lemah kerasa butuh kasih sayang, butuh pelukan. Tersanggup.
2: Kali-kali
0: kamu teh daya, kamu tidak melihat ya story-story aku. Aku teh ker di klinik. Yuk, aku teh sesoranganan ngingkik ka kliniknya meni awan nu nganter. Awan nu
2: terus sanggup.
0: Halo, aku meni asa nyeredet meni lebaynya. Cantik kamu gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah cantik.
0: Alhamdulillah. Cik ini jenang, nebe guga bobo, iya teh.
2: Ya, kawe, iya menebe guga bobo, kan iya si dede milu bobo, emel guga.
0: Alah. Meni pengen dikenalin sama si dedenya, Oh beda ya, jangan sudah bahaya ya, aduh.
2: Bahaya,
0: benar. Ayo nama ngagogoh lah ya.
2: Ayo siap dan
0: terung.

0: request langgam apa Cikan malam hari ini?
1: Aku teh pengen Vivian Valen.
0: No mana?
1: Itu tuh Gerimis mengundang.
0: Mengundang apa?
1: Mengundang kamu.
0: Ala.
1: Ala
0: tuh sanggup. Hawe deh aku teh cenanya genangan air diundang setelah gerimis ya. Sok atuh digoyang-goyang buat siapa cantik?
1: Tetehnya sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak rezekina, banyak jodohnya, kenangan terus, sehat terus.
0: Siap,
1: jaga kesehatan,
0: amin.
1: Eta inti namanya. Banyak minum, banyak makan, biar jauh dari penyakit.
0: Banyak uang atau iya nya, bener Eta.

Eli juga sudah hadir dari kosan pada larang. Selalu pantung baru bangun babak cerana gelis teh. Pengen lenggamnya bukit berbunga. Digayangnya buat semuanya warga Dali yang ada di grup tercinta. Digocinya buat Ning Ranti yang baik hati. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Hatur nuhun teh Eli. Ini buat warga Dali yang belum kemin Ranti. Requestan lenggamnya gara dikirimkan bestie ya. Gara dikirimkannya ke 0811-222-1015. Frengah. Go, go, go. Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Tunggu apa mananya? Saat acara Begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya

terima kasih kembali sudah selalu pantengin Radio Dahlia. Ya, ada Tenova juga yang sudah hadir. Cantik pengen digoyangnya buat Kang Danu, Kang RB, Mas Tanto, Kang Renang Segar, Nenek Putri, Kang Iosnya juga buat Teh Eli, Teh Ati, Umi Lila, Maji Ehas, semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Lenggamnya pengen kerinduan. Siap. Selamat malam, selamat kenal. Dan nanti saya Cat Bon, mintalan jamnya dinding kaca. Digayangnya buat Abah Iwan dan semuanya wargi Dahlia, digocinya buat Teh Ranti yang cantik dan ceria. Atur nuhun. Tadi mah tipe karena bestinya. Masih kena AJP, aku sanggup. Ada kakek Pujangga Agus Cipo juga yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Ngopi cara Teh Ranti, aduh aku tuh punya lambung saya. Semua orang punya lambung Teh Ranti, maksudnya aku ada GERD jadi aku gak bisa ngopi. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia udah pada selalu ceria mah, udah bikin aku juga makin cenghar. Pokoknya nama terlupon. Mama Anjani juga sudah hadir. Langgamnya pengen bulan bintang. Dikum aja Kanggo yang masih begadang. Sing sarehat gajinya buat yang rantian dan gelis di orok berem. Au, AJP meren em.

ini malah lagi dangdutan ya. Kalau kotak langgam pop ya, bisanya nanti di jam 10 pagi atau gak di jam 6 sorenya. Selamat malam juga buat Kang Iwan dari Elsana Anyar yang sudah hadir. Kang Sandi juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada dari Mas Bro di Maroko Ciamplas, Bandung Barat. Rikas Nenggemi terlalu mencintaimu. Udah di play langgamnya bestinya. Digocinnya buat istri.

Rekang Doni Rijal juga selalu hadir. Pengen langgamnya Duda Araban. Tadi udah di-play Duda Arabannya. Buat semuanya warga Dahlia, gocinya buat Teranti. Sukses selalu dan juga doa terbaik. Hatur nuhun. Ada Kang Ciwan dari Sayang Sayati juga hadir. Selamat malam nih Ranti, pengen langgamnya Cinta Tak Bertuan. Tadi juga Cinta Tak Bertuannya udah Ranti playkan. Terima kasih sudah pantengin. Di goyangnya buat Abah Iwan, Kang Arnab, Mas Anto, Mang Ion, Teh Lipa Delarang, Umi Lila, Teh Isar, Pak Wawan Ngamprah, Aki Ber, spesialnya buat Teh Ranti. Barengan sama Abah Embunya di Lembang, semoga sehat selalu. Amin, atur nuhun. Ciao dari kawasan Karapitan juga selalu panteng Dalianya. Gocinya buat wargi Dalia dan juga Teh Ranti. Terima kasih, Bestio. Kembali Ranti mau ngasih informasi lagi buat wargi Dalia nih ya. Sebelum kita bakalan closingan wargi Dalia ya. Masih ada kurang lebih 20 menitan lagi wargi Dalianya. Ini viral aksi gerombolan geng motor blokir jalan Soekarno-Hatta Bandung wargi Dalia. Yang pastinya pasti meresahkan masyarakat sekitar maupun yang sedang melintas ke jalan Soekarno-Hatta wargi Dalia. Aksi sekelompok geng motor kembali menjadi sorotan setelah sebuah video yang memperlihatkan mereka memblokir jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung viral di media sosial. Nah, peristiwa ini dilaporkan terjadi pada hari Minggu kemarin wargi Dalia tanggal 7 Juni 2026 sekitar jam 3 pagi wargi Dalia, tepatnya di depan kantor BNN Jawa Barat. Dalam rekaman yang beredar terlihat sejumlah pengendara motor tanpa identitas atau tanpa plat nomor memenuhi badan jalan hingga menghambat lalu lalang di kendaraan yang melintas di sekitaran jalan tersebut. Nah, aksi tersebut dinilai sangat meresahkan karena tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya terutama pada jam-jam rawan menjelang dini hari. Makanya nih wargi Dahlia, Ranti tuh gak pernah bosen ngingetin wargi Dahlia kalau misalnya yang pulangnya malam kayak Ranti gitu ya. Hati-hati selalu buat wargi Dahlia yang suka ngelewat jalanan-jalanan yang sekiranya rawan atau sepi yang memang harus melalui jalan tersebut sebelum nyampe ke rumah wargi Dahlia. Hati-hati sebisa mungkin ya kalau misalnya ada kendaraan barengan, lebih baiknya barengan wargi Dahlia ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi wargi Dahlia ya. Pokoknya mah hati-hati dimanapun berada, sehat-sehat juga buat wargi Dahlia. Begitu kita bakalan ketemu dulu sama langgam spesial sebelum nantinya nanti bakal pamit wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Perumah, go go go, goyang.

Gak kerasa Warga Dahlia udah di penghujung acara aja. Terima kasih buat Warga Dahlia semuanya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam tadi sampai jam 3 subuhnya. Warga Dahlia yang udah pada kirimin WhatsApp, hatur nuhun. Kang Dery dari Kiara Condong, terima kasih sudah pantengin. Terus juga buat semuanya Warga Dahlia, TLI, Tenova, Kakek Pujangga dan semuanya, terima kasih yang udah telepon Ranti juga. Hatur nuhun Warga Dahlia yang tadi udah sempat masuk di live TikToknya Radio Dahlia juga, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada WhatsAppnya Warga Dahlia yang belum sempat Ranti bacain, ataupun requestan langgamnya Warga Dahlia yang belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu Warga Dahlia. Ketemuan lagi sama Ranti besok di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Ranti bakal nemenin Warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia. Habis ini jangan kemana-mana Warga Dahlia ya, ada Priangan yang bakal nemenin Warga Dahlia selama 1 jam dengan langgam-langgam Sundanya, dilanjut dengan Hikmah Fajar. Nantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Rabu 10 Juni 2026 Warga Dahlia. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah. Sampai jumpa besok, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go go go, goyang.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Tongkama mananya? Saat pas acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pergi dah dia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Terima kasih untuk kebersamaan wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia FM, selalu mendengarkan, selalu mengikuti acara Obsesi Pagi setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, jadwal siaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga untuk bersiap bersama-sama di 0811-222-1015 untuk kita berinteraksi, pertanyaan dan lainnya nanti di tema-tema yang akan kita bahas melalui acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Dennis, Bang Apul dan juga tentu menghantarkan Bapak Ustaz Andi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin toyib.
0: Apa mau diserukan seperti kemarin lagi kita kehabisan waktu ke pertanyaan? Banyak. Ada saran nih dari Bang Abu juga, kalau pertanyaan jangan terlalu, kalau satu orang mungkin dua kita batasi ya. Jangan satu per dua, tiga pertanyaan agak sekempet yang lain.
1: Jadi ya betul, jadi satu orang hanya dibatasi maksimal dua pertanyaan.
0: Dua lah kurang lebihnya gitu. Jadi jangan diborong supaya yang lain kesempatan. Itu masukan dari wargi Dahlia juga untuk kita, untuk Bang Apu terutama ya. Oh iya.
1: Alhamdulillah. Ustaz, ya. Luar biasa.
0: Kita menerima masukan dan iya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni yang sudah bergabung juga nih Ustaz. Ini ada Bu Lilis, Teh Anne dan juga Teh Mary dan Teh Aida di Gunung Halurongga. Ibu Suryati Nung juga terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Dan ini juga sudah ada Mama Ria, terima kasih Mama Ria, Bu Tati Empoy, alhamdulillah. Ibu Siti Nurmalia, Ibu Sa'diah, Ibu Dedi Katapang, Teh Andini sudah sibuk dengan aktivitasnya tapi selalu panteng Dahlia FM. Kemudian juga Ibu Muti di Karapitan, Ibu Etiwike, Kang Danu dan juga Abi Gunung Sembung sama Bunda yang pagi hari ini juga sudah siap-siap meskipun hanya menang-menang tipis dengan Zambia. Dengan Zambia ini kalau urusan bola ya. Pak Solihin juga kita sapa ya, mudah-mudahan sudah bangun juga ya. Ada di kawasan Batu Jajar. Ya, Batu Jajar. Lewi Gajah. Ibu Lia di Karapitan dan Ibu Kahyati, terima kasih.
1: Betul.
0: Sudah seger ya ini perjalanan jauh begitu. Wow.
1: Luar biasa sekali. Kami juga ingin sampaikan salam silaturahim untuk semua wargi Dahlia di manapun wargi berada tentunya. Untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, ya mudah-mudahan pada sehat, ada dalam rahmat Allah Jalla Jalalu. Kemudian juga untuk jamaah alumni jamaah umrah, ya alumni jamaah umrah, ada umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Rabiul Akhir, jamaah umrah Syakban. Juga tidak lupa untuk jamaah calon tamu Allah yang insya Allah diberangkatkan di tanggal 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan pada sehat, sudah pada merarancok ya. Amin. Insya Allah kita bersilaturahim dan bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Untuk pimpinan dan para jamaah majelis taklim, ada majelis taklim Fathul Khair, At-Tawabin, Fathul Mubin, Nurul Ikhlas, majelis taklim Al-Hikmah yang ada di Nangka Suni, majelis taklim Al-Mubarakah, kemudian majelis taklim Ar-Rahmah di Sukaati, majelis taklim Nurul Huda di Kiliningan, kemudian juga majelis taklim Al-Huda yang ada di Jalan Tanjung Sari Tengah Antapani
0: dengan Ibu Warinda.
1: Dengan Teh Jawarinda di sana ya. Mudah-mudahan semua jamaah, semua wargi Dahlia, ayahanda, ibunda ada dalam rahmat Allah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya saleh dan salihah, rezekinya melimpah ruah dan barokah, bahagia, selamat, sukses fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih juga untuk Ibu Hajah Mira dan Kang Haji Cece yang sudah bangun pagi hari ini, Wildan di Cibaduyut dan Kang Dedi Ayam Potong yang ada di Cibeber, Ibu Kokom di Cuastra sama Abah Ade ini. Betul. Mama Ocha juga terima kasih, Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana dan Ayah Tahyudin, Tahyudin ya, di kawasan Purut, Ranca Bali Ciwidey. Lalu juga untuk Kang siapa lagi nih, Kang Danu sudah bangun juga. Ada Kang Lukman yang ada di Cikadu. Lalu ada Bapak sama Mama Ilah, Bapak Ajit yang ada di kawasan Cikangkareng Cianjur Selatan juga nih, pagi bergerakan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Mama Janur Adil juga.
0: Mama Janur Adil udah ke Bandung belum sama Pak Salim ya?
1: Pak Salim
0: driver beliau.
1: Mudah-mudahan diberikan ketenangan, kesabaran, ketabahan oleh Allah ya. Kemudian Teh Mira, Kang Haji Cece, Nenek Indah, Abadang Rom di Citalahap, Ibu Haja Imas Juwariah yang ada di Balai Endah ya. Kang Haji Wahyu tuh di Cikalong Hilir. Cikalong Wetan.
0: Cikalong Wetan.
1: Ya. Badai yang itu dari Kalapa cenah gitu.
0: Kurang kali. Pak Nandang yang ada di seputaran Bojongmas juga terima kasih pagi hari ini. Lama kita tidak ketemu dengan Pak Miftah juga ya. Ikut beliau ya ikut ya.
1: Insyaallah Haji Miftah ini.
0: Kita hari ini akan berbicara tentang
1: cara membersihkan dosa.
0: Seperti baju, seperti rumah, seperti lainnya itu ke kita tuh selalu harus ada maintenance atau pemeliharaan, ya. Ada apalagi untuk merawat ya.
1: Betul, karena hati itu, dosa itu biasanya nempelnya di hati. Hati itu ibarat sebuah cermin, kata Imam Al-Ghazali, kalau tidak dibersihkan itu akan mengkarat di dalam hati kita sehingga susah untuk dibersihkan. Kalau hati sudah dipenuhi dengan noda-noda dosa, tentunya doa kita akan terjeda ya. Pengkabulan akan terhalangi, kemudahan akan terbentengi dengan noda-noda dosa yang ada dalam hati. Nah, insyaallah kita akan sampaikan bagaimana cara membersihkan dosa-dosa kita, Bang Haji Apul.
0: Siap. Untuk Teh Noi yang ada di Cikurutuk, terima kasih Bu Ice Kurnia. Ibu Ice Kurnia betul ya di ya. Pagi hari ini juga ada Pak Agus Mulyana. Terima kasih Pak Agus, kemarin mohon maaf belum sempat ada waktu kita untuk menjawab pertanyaan, mudah-mudahan bisa dilanjut hari ini. Juga ada Pak Agus PIV ini. Abah ganteng yang ada di kawasan Jalan Mung, Orang Atawabin bersama Ibu Iti kemarin ketemu saat abang pulang. Uni di Karapitan, di Patul Khair, dan juga untuk Mamah Lilis yang ada di Jalan Mung. Ustaz, kita pagi hari ini akan berbicara di hari yang ke-23 di bulan Zulhijjah, hari Rabu ini, tentang cara membersihkan dosa. Bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan sebentar.

0: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayahanda, ibunda, ikhwati fiddin, a'azzakumullah, wargi dahliya rahmani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Berapapun jumlah kenikmatan yang Allah berikan, sehebat apapun manusia, sesanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, untuk coba menghitung-hitung kenikmatan Allah, la tuhsuha, maka kenikmatan itu tidak akan pernah dapat kita hitung. Maka bagi kita adalah bukan menghitung-hitung kenikmatan Allah, bukan menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah kita rasakan, tapi muncullah pertanyaan dalam benak dan batin kita, seberapa jauh rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja ini tazkiratu bin nafsi untuk kami dan untuk wargi dahliya dimanapun wargi berada. Rawatlah kenikmatan dari Allah dengan cara mensyukuri kenikmatan tersebut, mendaya gunakan kenikmatan itu sesuai dengan porsi dan kegunaan dan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Toyib, semakin toyib. Wargi dahliya, cara membersihkan dosa. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, setiap kita yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Terlepas besar atau kecilnya dosa, sering atau jarangnya melakukan dosa, namun intinya manusia tempatnya dosa, tempatnya lupa, tempatnya kesalahan, juga tempatnya akal hati nurani untuk bertobat serta menyesali dari setiap perbuatan dosa. Hukum awal manusia secara fitrah, manusia kata orang Sunda, tungkul tempat keluluputan, tanggah tempat kelelepatan. Sajam janji samenit robah, janji berang, isuk rajen teka pake. Sifat manusia tempat kesalahan, tempat lupa, dan tempat melaksanakan perbuatan dosa. Sehingga saat diri kita melakukan perbuatan dosa dan merasa betapa banyaknya dosa-dosa kita, janganlah khawatir apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Bagi kami yang di studio, bagi ayahanda, ibunda, wargi dahliya yang mendengarkan acara ini, bila kita menyadari dan mengakui betapa banyak rekam jejak kehidupan kita dengan rekaman jejak penuh dengan noda-noda dosa, penuh dengan bintik-bintik kesalahan dan kekhilafan, bahkan terkadang kita menangis merasa dosa dan kesalahan kita menumpuk, bahkan akan menutupi langit dan bumi ini. saking besarnya dosa dan kesalahan kita. Ingat wargi Dahlia, ingat ayahanda ibunda, besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan, jarang atau seringnya dosa yang kita perbuat, sadar maupun tidak sadar akan dosa yang kita lakukan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah untuk berusaha menyesali, bertobat dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah tabarakallahu ta'ala. Perhatikanlah wargi, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan ayahanda ibunda, perhatikanlah wahai diri yang penuh dengan noda-noda dosa dan kesalahan, yang merasa berputus asa dari rahmat Allah, dengarkanlah apa firman Allah dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, hamba-hamba yang telah melakukan perbuatan dosa terhadap diri sendiri. Ini seruan Allah bagi setiap insan, setiap anak cucu Adam yang memiliki dosa dan kesalahan. Lihat bagaimana Allah memperlakukan seorang pendosa. Allah mengawali dengan kalimat, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu menunjukkan bahwa Allah betapa sayang kepada hamba-hambanya. Itu menunjukkan Allah masih memberikan peluang kesempatan bagi pendosa. Untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa berbuat zalim terhadap diri sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa kalian dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, Bung. Rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Apa buktinya, Pak? Buktinya sampai saat ini kita masih bisa hidup. Hari ini Allah masih bisa beri kesempatan napas kita. Allah masih memberikan kesempatan pada kita. Mata bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa bekerja, kaki masih bisa melangkah. Itu salah satu di antara bukti bahwa Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bila kita merenung ayahanda ibunda, banyak dosa ya daripada amal soleh yang kita lakukan. Banyak dosa. Kalau kita berpikir ke sana, layakkah kita masuk ke dalam surga? Nabi Adam saja alaihi wassalam melaksanakan atau berada di dalam sorga, terusir keluar dari sorga gara-gara apa? Hanya melanggar satu larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang memakan buah, buah yang terlarang. Nabi Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu hanya satu kesalahan Adam, maka Adam diusir dari sorga, keluar dari sorga. Itu dengan satu dosa bisa keluar dari sorga. Sementara kita yang mungkin kita sadari, yang kita meyakini bahwa terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan ketimbang amal soleh. Subhanallah wargi Dahlia, hal yang terkecil saja terkadang kita menangis apabila kehilangan uang 100, 200, 300, 1, 2, 3 juta. menangis luar biasa. Pernahkah kita menangis ketika kita meninggalkan sholat? Pernahkah kita menangis ketika kita tidak berzakat? Pernahkah kita menangis ketika kita tidak melakukan ibadah puasa Ramadan? Dibandingkan dengan ketika harta kita hilang, nangis. Ketika kendaraan hilang, lapor polisi. Nangis, sedih, gelisah, khawatir. Pertanyaannya, itu urusan dunia. Bagaimana kalau urusan akhirat? Kita meninggalkan sholat, apakah ada rasa khawatir? Tidak mengeluarkan zakat, pernahkah kita lapor ke polisi? Ini salah satu bukti kecil bahwa terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmatku luas. Berapapun dosa yang kau lakukan, sehebat apapun perbuatan maksiat yang kau kerjakan, sebesar langit maupun bumi ditutupi dengan dosa-dosamu, kata Allah. Kalau kamu kembali kepadaku untuk bertobat, kembali menyesali, mengakui dosa itu dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu, maka la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lihat janji Allah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampuni seluruh, lihat, semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ini bentuk kasih sayang Allah luar biasa ya Hana Ibu Nawargidahi. Seolah-olah punten, Allah menantang para pendosa dan kesalahan. Hei para pendosa yang senantiasa berbuat maksiat, sini kembali kepadaku. Kembali kepadaku, kembali ke jalan yang diridhoi olehku, ke sini. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Aku akan ampuni berapa banyak dosa yang kau lakukan, sebesar apapun kesalahan yang kau perbuat, bahkan sampai menutupi langit dan bumi sekalipun, dosa-dosamu akan aku ampuni. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah akan hapuskan, ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kurang apa lagi Allah menebarkan rahmat kepada kita. Kita sebagai pendosa yang melakukan maksiat, terkadang kita tertawa ketika melaksanakan maksiat, atau bahkan lebih ngeri lagi, terkadang kita jalan santai di atas muka bumi ini, padahal setiap hari, setiap jam, setiap detik dosa dan kesalahan kita kita lakukan. Ada orang yang menjinahi ibunya 32 kali, ada setiap hari itu. Tapi Allah masih membukakan pintu taubat. Siapa yang berzina dengan ibunya seolah-olah berzina dengan ibunya 32 kali, yaitu orang pelaku riba. Allah masih buka pintu taubat, tinggalkan riba, kembali kepadaku, kata Allah. Yang senantiasa munjung ke gunung, munjung ke sagara, munjung ke orai, munjung ke buta hejo, kembali kepada Allah, kata Allah. Kembali kepadaku, tinggalkan, tinggalkan. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, musyrik kepada Allah Jalla Jalal. Yang senantiasa pergi ke dukun, minta pelet, minta panglaris, kata Allah, kembali, kembali kepadaku, kembali kepadaku. Tinggalkan itu perbuatan syaitan. Kembali kepadaku, bertaubat kepadaku, akan aku ampuni segala dosa dan kesalahan. Apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobat. Allah akan menerima ampunan. Allah akan memberikan dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Nah, innallaha innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka wargi dahliya yukhatu fiddin a'azzakumullah, cara menghapuskan dosa yang pertama adalah bertobat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, ya kita ini wargi dahliya, pasti berbuat dosa dan kesalahan. pasti melakukan maksiat, pasti melakukan perbuatan kesalahan. Dan sebaik-baiknya wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, at-tawabun, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis kursi, betapa hebatnya dan sayangnya Allah kepada kita. Dengarkan wargi dahliyah, ayahanda ibunda. Ini dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua melakukan dosa pada malam dan siang hari. Akui ya, Bang Apul, saya, ayahanda ibunda di rumah dan dimanapun wargi berada, akui. Setiap malam dan setiap siang, siang, malam, pagi, sore, kita selalu melakukan maksiat. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian semua melakukan dosa pada malam hari dan siang hari. Padahal aku maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ini bukti ya, Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Pertanyaannya, maukah kita kembali kepada Allah? Maukah kita kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Wargi dahliyah, banyaknya dosa yang kita lakukan itu bukan akan mempengaruhi kehidupan kita. Tidak, terkadang tidak. Banyak dosa malah sukses bisnisnya. Banyak dosa hese katangkap ku KPK. Banyak melakukan maksiat MBG, wargi dahliyah baru sekarang ketangkap miliaran setiap hari yang ia makan. Gitu kan? Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kamu akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah sayang kepada kita, bukti Allah mencintai kita, bukti Allah seolah-olah mengatakan, wahai hambaku yang berbuat dosa, kalau kamu tidak bertobat kepadaku, aku akan siapkan siksaan yang berat, dan siksaan itu ada di dalam neraka, dan aku pastikan kamu tidak akan mampu dan kuat untuk menahan siksaan dari api neraka. Baka teing Allah te dedenya ka urang. Tinggal urang na kersah henteu uih deui ka Allah, kersah teu urang tobat, kersah teu urang nyuhunkeun dihapunten ka Allah. Tinggal daekna, tinggal kahayangna, dasaranana mah disiapkeun ku Allah. Kesempatan mah masih kena dipastikeun ku Allah ka urang. Tinggal kadaek, tinggal kahayang, tinggal kesemangatan anak diri orang, keur uih deui ka Allah, tobat tina dosa sareng kalepatan. Itu cara pertama bertobat. Cara yang kedua adalah beramal soleh. Di dalam surat Hud ayat 114, innahu hasanati yudhibna sayyah, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Wa asbi'i sayyatil hasanata tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iringi, ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik, yaitu amal soleh. Setelah bertobat kepada Allah, iringi tobat itu dengan amal soleh. Wargi dahliyah, iringi ku sholat, tidak cukup istighfar, iringi dengan sholat. Tidak cukup istighfar, iringi dengan zakat. Tidak cukup istighfar, iringi dengan sholat, iringi dengan puasa, iringi dengan baca Quran, iringi dengan amal-amal kebajikan yang lainnya, yang akan bisa menggugurkan dan menghancurkan dosa dan kesalahan kita. Ku amal soleh, banyak amal soleh, ya, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Allah cara akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Allah mengirimkan musibah kepada kita. Sakitkah? Ya. Hancurnya bisnis, hilangnya uang-uang haram dengan cara tiba-tiba, itu merupakan salah satu di antara cara Allah. Banjir, kebakaran, gunung meletus, tsunami, longsor, yang menimpa diri kita, menimpa harta kita, menimpa rumah kita dan sebagainya, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita secara instan. Karena Allah memandang ada dosa yang susah untuk dihapuskan dengan amal soleh, susah dihapuskan dengan bertobat, kecuali dengan Allah berikan ujian-ujian. Maka berhusnuzonlah ketika ujian datang kepada kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, baik berupa rasa sakit, lelah, khawatir, takut, sedih, gangguan, kegelisahan, sampai pada duri yang melukainya, melainkan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, terima kasih Jajak Allah Ustaz. Pagi hari ini di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, baru saja kita bahas dan kita akan bertaubat untuk membersihkan diri, cara membersihkan dosa-dosa kita yang semakin melekat.
0: Betul sekali Bang Ajakul. Kita jeda dulu ya Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia untuk melaksanakan salat subuh. Insyaallah setelah salat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia Efek.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, alhamdulillah. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Terima kasih bagi Dahlia yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dan juga terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah bersiap untuk juga menyaksikan, untuk melihat langsung ataupun menyimpan dari tayangan Facebook Radio Dahlia di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Sudah ada Abi Gunung Sembung nembe holti masjid. Abi alhamdulillah menang nyambinya tu orang mari. Mozambik teh atuh dahar hari deung bi eta teh. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Nani Sartika, lalu juga Ibu Nani sore yang terima kasih juga untuk Ibu Kokom. Abangnya melihat belum sempat membuka ya Teh Delis juga karena ngintip-ngintip pertanyaan ya Uni ya. Kalau Uni, kalau Uni ini sudah siap juga dengan pertanyaan. Oh tidak, tenang saja kata Uni. Juga terima kasih untuk yang sudah gabung. Ini ada siapa lagi? Ini namanya siapa? Ibu Nok Rohana juga terima kasih. Wah Uci, alhamdulillah. Silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Entin di Kebun Gedang, Ibu Eha terima kasih. Teh Nani, Ibu Nani Sartika terima kasih. Jadi ini tehnya kalau belum disebutnya teh naik lagi naik. Jadi perlu gitu. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lelah di perjalanan kita teh ya.
1: Melengoy.
0: Oh, cuacanya memang luar biasa Ustaz.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa cuaca yang kurang begitu nyaman kalau kita berada di luar ruangan, tapi bagaimanapun secerah sehujan apapun adalah anugerah yang harus kita syukuri.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Allah Subhanahu wa taala. Itu
1: ya silakan sekali Bang Ajapul, ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita kembali di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir doa kita, semoga menjadi salah satu nilai ibadah di mata Allah.
0: Amin.
1: Dan Allah menghantarkan pahala untuk kita yang disertai dengan keridhaan Allah, sehingga doa-doa kita, hajat keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, untuk pengajian Hikmah Fajar Dahlia FM juga Obsesi Pagi, insyaallah kita akan laksanakan di Ahad kedua, di Ahad ketiga, di Ahad ketiga bukan di Ahad kedua ya, berkaitan dengan ada masalah-masalah yang sedang kita selesaikan terlebih dahulu. Karena pengajian kita, pengajian Hikmah Fajar Obsesi Pagi Dahlia akan dilaksanakan di kediaman kita ya, di rumah kita insyaallah. Nanti kita akan sharekan tempatnya di dalam grup Hikmah Fajar Obsesi Pagi, sehingga pengajian kita insyaallah dilaksanakan di rumah kami. Pelaksanaannya insyaallah di Ahad ketiga wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan wargi bisa berkenan hadir silaturahim dan bertolabul ilmi insyaallah. Pengajian kita di At-Tawwabin insyaallah, karena kemarin ada sedikit keperluan
0: aktivitas
1: yang harus kami kerjakan, lakukan di Tangerang. Insyaallah pengajian di Majelis Taklim At-Tawwabin di hari Sabtu sekarang wargi Dahlia ya, di Sabtu sekarang kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan masalah fikih ya, fikih ibadah. Insyaallah kami mengundang semua wargi Dahlia terutama di Majelis Taklim di Fatul Khair, Fatul Mubin, Al Nurul Ikhlas, ya Al Hikmah atau Wabin, mudah-mudahan bisa berkenan hadir bersama-sama bersilaturahim di hari Sabtu nanti. Sabtu sekarang pada pukul 5 setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan dengan pengajian rutinan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Wargi Dahlia, bagi wargi yang telah mendaftarkan diri wargi untuk menjadi tamu Allah, calon tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah acara manasik kita akan kita mulai di pertengahan bulan Juni wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan informasi-informasi selanjutnya akan kami tindak lanjuti, akan kami berikan dan disampaikan di dalam grup kita ya. Mudah-mudahan dapat disimak. Kemudian bagi wargi yang ingin menyimak kajian ilmu agama, wargi dapat kunjungi TikTok kita, TikTok
0: Ustadz Abdurrahman. Video-video pendek,
1: Ustadz. Betul, video-video pendek, wargi bisa mengunjunginya, dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dan restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Harapan, keinginan, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan perhatian, kasih sayangnya kepada mereka, yang insya Allah akan mendamah pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan dirindukan oleh Rasulullah bersama-sama dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ustaz, ini kita langsung ke pertanyaan. Coba kita lihat yang berkaitan dengan judul kita adalah cara membersihkan dosa-dosa kita yang setiap hari ibarat debu, bahkan mungkin seperti tanah lumpur yang menempel. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Sebentar, tadi sudah Bang Apul, ini loncat-loncat terus Ustaz ya. Mohon maaf sebentar. Dari siapa nih yang sudah bergabung pagi ini? Abang Buka ternyata kirim salam sebentar ya.
1: Iya.
0: Karena bukan acara request lah. Ibu Lia di Karapitan, terima kasih juga untuk Buka Hayati. Ada siapa lagi yang sudah masuk berikut sebentar? Ibu Tati Empoy, alhamdulillah sudah bergabung juga. Ibu Heni, alhamdulillah Bu Heni yang ada di Palasari. Dan ini, oh bukan, ini juga sebentar Ustaz. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini. Silakan di 0811-222-1015. Ini sudah ada, sebentar. Oke. Ada Oca di Karapit, di mana nih, di Mama Oca ya. Terima kasih. Dan ini langsung kita ke Pak Agus dulu yang sudah bergabung juga. Oh, Pak Agus. Tapi juga ada dari siapa ini? Pak Agus Mulyana yang ada di kawasan Cimahi.
2: Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan tapi di luar tema ya. Dari Pak Agus Mulyana yang ada di Cimahi Utara. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, yip, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini pertanyaan ditaruskan dina perkawis ngadoa.
1: Mohon.
0: Ngadoa bahasa Sundanya, ngadoa. Dina sujud terakhir, ngadoa di sujud terakhir tiasa ku bahasa Sunda, Ustaz.
1: Baik.
0: Ini ditaruskan iya di salat mana nih? Salat sunat apa kalau salat wajib nih Ustaz? Antara perbedaannya. Baik, salat wajib boleh enggak kita di sujud terakhir untuk berdoa dengan permintaan kita?
1: Baik, insya Allah Bang Haji Apul. Jazakallah khair untuk Bapak Agus Mulyana di Cimahi Selatan ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa di dalam sujud di saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hukum awal dari keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mulai dari takbiratul ihram dalam sholat sampai dengan salam itu adalah momentum dan waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menegaskan bahwa ada empat gerakan, wargi Dahlia, ada empat gerakan di dalam sholat, yang mana dalam empat gerakan ini adalah waktu yang tepat dan afdal untuk menyampaikan hajat, keinginan, permohonan, permintaan kepada Allah Jalla Jalalu. Pertama, ketika saat berdiri, terutama saat membacakan suratul Fatihah wargi Dahlia. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah saat ruku dan sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak Agus, juga wargi Dahli semuanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah hadis yang sahih, dekatnya seorang hamba dengan khaliknya, Dekatnya diri kita dengan Allah Azza wa Jal adalah ketika rukuk dan sujud. Maka pada saat itu perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah ketika tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir sebelum salam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Agus ini, Wargi Dahlia, maka sujud dalam gerakan sholat adalah waktu yang tepat bagi kita melaksanakan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwa dekatnya seorang hamba dengan khaliknya saat ruku dan sujud, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Lalu, apakah boleh sujud terakhir memohon pertolongan, permintaan kepada Allah? Sebetulnya Wargi Dahlia, sebetulnya nih ya, tidak ada keterangan yang jelas atau keterangan yang sahih harus berdoa di sujud terakhir. Ya, itu tidak ada keterangan. Yang ada itu dari sujud awal saat sholat sampai sujud terakhir mau mengakhiri sholat, itu adalah waktu dan momentum yang tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat fardu berjamaah, tentunya ruang waktu kita terbatas. Karena ketika kita menjadi seorang makmum, harus mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Sehingga kita tidak leluasa dalam melaksanakan permohonan doa ketika ruku maupun sujud di awal sholat sampai akhir sholat. Karena kita harus mengikuti gerakan dari imam itu sendiri. Nah, kalau mau leluasa Pak Agus, kita boleh melaksanakan permohonan melalui sujud ketika sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah duha, kita kan munfarid sendiri. Sholat sunnah tahajud, kita sendiri, tidak berjamaah gitu kan. Nah, di situ adalah ruang dan waktu yang luas bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sujud sampai akhir sujud. Bahkan ini diperkuat oleh penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ketika hambaku melaksanakan ibadah sholat, kata Allah, Allah simpan dosa dan kesalahan kita di antara pundak dan punggung kita. Ketika sholat itu Wargi Dahlia, dosa dan kesalahan kita oleh Allah disimpan di pundak dan di punggung kita. Lalu saat ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa dan kesalahan kita pada waktu itu. Artinya ketika ruku dan sujud, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Jalla Jalalu. Maka tumaninahlah ketika ruku dan sujud, jangan tergesa-gesa. Sampai-sampai Nabi mengatakan ada seorang yang melaksanakan sholat 60 tahun tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ruku dan sujudnya tidak tumaninah, tidak tenang. Kenapa harus tenang? Karena pada waktu itu momentum ruku dan sujud, dosa-dosa kita berjatuhan Wargi Dahlia. Nah, kalau ketika sujud kita melaksanakan sholat sunnah dari awal sujud sampai akhir sujud, maka pilihlah doa-doa sujud yang sesuai dengan hajat keinginan kita. Minimal kita mohon ampun kepada Allah. Minimal kita mohon ampun kepada Allah. Ya, dengan bacaan subhanakallah wa bihamdik la subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli subhanakallah wa bihamdika allahummaghfirli, itu doa memohon kepada Allah, doa sujud yang dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon ampunan kepada Allah. Pak, saya mah banyak hajat keinginan dan cita-cita kita. Para ulama mengatakan ketika kita banyak keinginan, Wargi Dahlia, ketika kita banyak keinginan nih, ingin A, ingin B, ingin C, sampai ingin Z, cek paripaus. Nah, maka pilihlah sesuatu hal yang inti daripada permohonan dan permintaan kita, yaitu memohon diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, jadi waktu ruku dan sujud dianjurkan tidak memakai bahasa lain kecuali doa yang dianjurkan, doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, "Shallu kama ra'aitu minni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana salatnya aku. Rasulullah mengajarkan ketika rukuk dan sujud memohon ampun kepada Allah dengan doa subhanakallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfir di sini adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Agus, kami sarankan ketika sujud tidak memakai bahasa selain bahasa Arab doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu
0: ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan untuk yang ada ingin sampaikan pertanyaannya di 0811-222-1015. Sekarang dari 0934 saja Ustaz namanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semakin
1: toyib.
0: Izin bertanya, apakah cara taubat dengan sholat taubatan nasuha setiap hari? Jazakallah atas jawabannya.
1: Baik.
0: Ini kita untuk membersihkan diri tadi sholat taubat Ustaz.
1: Baik. Jazakillah khair, jazakumullah khair untuk 0934. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan cara taubat wargi Dahlia, para ulama sepakat bahwa setiap sholat itu adalah taubat. Setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat duha kah, sholat tahajud kah, mutlak, sukrul wudu gitu kan, hajat, semua sholat itu adalah taubat. Artinya apa? Setiap sholat fardu maupun sunnah yang ditunaikan, yang dijalankan oleh kita, sesungguhnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Bukankah ketika takbiratul ihram Allahu akbar kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'ata bilal masyriqi wal maghrib. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah aku, diriku dengan dosa dan kesalahan sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Bukankah itu memohon ampun kepada Allah? Ketika kita ruku dan sujud, subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli, itu bukankah memohon ampun kepada Allah? Ketika duduk iftirash, Allahumma gfirli, doanya bukankah itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika tasyahud akhir kita mengatakan doa setelah innaka hamidu majid, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bukankah itu adalah taubat, doa memohon ampunan kepada Allah? Jadi intinya wargi Dahlia, bertobat itu bukan melalui sholat taubat saja, tapi semua yang sholat yang kita tunaikan, baik wajib fardu ataupun sholat sunnah, sesungguhnya di sana mengandung masalah permohonan ampun seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun sholat sunnah, ini sholat sunnah taubat, ini ada perselisihan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan memperbolehkan sholat sunnah taubat dengan melaksanakan sholat dua rakaat. Ada yang mengatakan bahwa perintah sholat taubat itu hadisnya lemah. Itu wargi Dahlia ya. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang harus menjadi pegangan kita saat kita mau melaksanakan sholat wajib maupun fardu, jadikanlah sebagai sarana bagi kita untuk memohon ampun terhadap dosa dan kesalahan kita. Sholat taubat berupa sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya kita lakukan setiap hari, berarti itu menunjukkan setiap hari kita memohon ampun sebagaimana dosa dan kesalahan pun terkadang kita lakukan setiap hari. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Tapi ada pernyataan. Kajian Neng Sari Jadi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Facebook live enggak? Soalnya di aku enggak ada live obsesinya. Ada live Den ya? Live dari untuk Denny. Mudah-mudahan bisa ditemukan di akunnya untuk Kajian Neng Sari Jadi, akun Radio Dahlia. Sekarang ke pertanyaan yang sudah bergabung berikut ini ya, Bu Entin di Kebon Gedang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badai tumaros upami dina tasyahud akhir naon wae anu kedah di dawam bilih seueur janten kelamian teuing Pak Ustadz Bang. Hatur nuhun. Tadi sudah sebagian baik, ini ya.
1: Betul.
0: Kalau sunat sunat boleh enggak Ustadz?
1: Boleh.
0: Tapi
1: panjang
0: kalau wajib
1: juga boleh.
0: Oh kalau nah itu ya.
1: Betul. Makanya disampaikan
0: ada perbandingan tadi. Ada nih perbandingannya tegasnya. Kalau kita sholat wajib ini tidak ada yang harus kita. Ini kan harus sempurna ya.
1: Betul sekali.
0: Coba
1: insyaallah. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Hajantin di Kebon Gedang Bang ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat.
0: Ini pertanyaan
1: sehat,
0: Abang bang. Juga Ustaz kadang-kadang bingung ada masukan lari sana kanan kiri itu gede. Jadi kalau sunat boleh kita di sujud terakhir yang berlama-lama dengan permintaan seperti Pak Agus tadi ngebahasa Sunda atau
1: betul.
0: Bagaimana?
1: Ya, baik. Wargi dahliya ikhwatul fiddin azakumullah, Ibu Hajantin di Kebon Gedang, tasyahud akhir doanya apa saja? Gitu kan? Baik, tadi disampaikan dari pertanyaan Pak Agus Mulyana bahwa wargi dahliya ketika melaksanakan sholat wajib di mana saat kita bermakmum kepada imam, maka ruang waktu kita itu terbatas karena harus mengikuti gerakan imam. Imam
0: apapun
1: takbir,
0: imam,
1: kita
0: ikuti.
1: Imam. Ikuti imam, ikuti imam. Sehingga terkadang hajat kita terbatasi karena harus mengikuti gerakan imam. Imam salam, kita pun harus salam. Imam takbir dan ruku, kita pun takbir dan ruku, gitu kan? Ketika melaksanakan sholat wajib maupun sholat wajib yang sifatnya berjamaah. Tetapi, ada catatan penting wargi dahliya. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat wajib bermakmum, minimal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal ketika tasyahud akhir sebelum salam minimal memohon perlindungan kepada Allah dengan 4 hal minimal itu. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adabil qabri, kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur, amin adabil wa min fitnatil mahyaya wal mamati, kami mohon perlindungan dari fitnah ketika hidup, ketika mati, ya, ketika hidup, ketika saat kematian telah datang kepada kita. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan al-masih dajjal. Minimal kata Nabi 4 hal itu, Ibu Hajantin juga wargi dahliya. Di dalam sholat fardu karena harus mengikuti imam minimal itu. Kalau ada ruang waktu yang luas atau saat kita melaksanakan sholat sunnah berlama-lama pada saat tasyahud akhir karena waktu tasyahud akhir salah satu waktu yang tepat untuk berdoa sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua waktu yang tepat untuk berdoa, satu menjelang subuh, yang kedua pada tasyahud akhir. Ini hadisnya Sahih Imam Muslim dari Gadahlia. Nah, ketika sholat sunnah ada waktu yang panjang bagi kita memohon dan berdoa kepada Allah di tasyahud akhir sebelum salam. Ketika kita selesai membaca sholawat, ya, innaka hamidu majid, tambahkan doa yang tadi kami katakan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil masih dajjal. Satu. Yang kedua, boleh Ibu Hajantin juga wargi dahliya menambahkan doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian juga boleh kita berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Boleh mendoakan orang tua, robbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh memohon husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Atau langsung minta ampun kepada Allah, Allahumma ighfirli. Pendek kata, ketika ada ruang waktu yang luas saat tasawuf akhir boleh berdoa sesuai dengan hajat keinginan kita, tapi doanya doa yang disesuaikan dengan hajat kita yang tertera langsung dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya yang telah kami sampaikan tadi, gitu Ibu Hajantin ya. Wallahu ta'ala
0: ya, terima kasih. Mama Lilis juga bertanya nih, Facebook kita live kalau tidak salah tuh sudah dipersiapkan
1: ya,
0: dan juga
1: betul.
0: Termasuk juga Teh Haja Neng tadi. Terima kasih untuk Pak Haji Mumu, Wajah Iom juga sudah bergabung pagi ini. Ini ada pertanyaan dari yang sudah bergabung berikut ini, panjang sekali barang. Bunda Susan di Lembang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau nanyakan, Bunda punya anak cowok, terus sekarang punya pacar, belum apa-apa dan minta mas kawin motor, malah nyuruh nyicil motor buat mas sama 1 tahun harus bukti motor buat mas kawin, dan sekarang sudah nyuruh nyicil lemari kursi katanya buat seserahan, malah berani ke bunda, ke calon mertua berani nyewa nyuruh nyicil lemari kursi motor, padahal keadaan bunda orang kecil. Gimana menurut Pak Ustadz? Tunggu sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal selama 4 tahun anak bunda enggak pernah apel ke rumah cewek, malah cewek yang apel ke rumah cowok, Pak Ustadz pertama. Baik, ujung-ujungnya berani ke bunda juga nyuruh nyicil motor lemari kursi buat bawaan nikah calon minantu.
1: Tante calon minantu lu ngomong gitu.
0: Subhanallah.
1: Sakitu riap awewe-nya eta duh.
0: Allahu akbar.
1: Mending jadi menantu calon minantu nenek indah.
0: Subhanallah.
1: Atau ke mama dapat juga punya bujang itu tadi.
0: Allahu akbar. Baik, untuk Bunda Susan di Lembang ya.
1: Di Lembang.
0: Di Lembang.
1: Tata, ini juga boga tuh, bukan anak lelaki.
0: Subhanallah.
1: Lain reaksi seserian kami ya teh. Lain awewe gitu-gitu ayo nanya ngapel ke lalaki barang pensana lo ba itu teh moal balik.
0: Subhanallah. Baik, untuk Bunda Susan di Lembang ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, ayahanda, ibunda, ikhwatu fiddin, azakumullah. Yuk kita lihat bagaimana kriteria untuk mencari jodoh sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Pertama, nikahilah perempuan

0: dan harus kita tinggalkan. Sebelum menikah saja sudah mengatur sedemikian rupa, dikhawatirkan nanti ketika menikah khawatir dia akan menjadi raja dan menguasai rumah tangga, sehingga suaminya berada di bawah telapak kaki istrinya. Ini berbahaya. Nanti posisinya terbalik, istri jadi suami, suami jadi istri. Ini berbahaya. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, arizalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin laki-laki itu pemimpin untuk kaum hawa, untuk kaum perempuan. Apalagi sudah sekarang kan sudah ada bukti-buktinya, yang biasanya main itu laki-laki ke perempuan, ini perempuan ke laki-laki, berarti dia sudah menurunkan martabat, marwah dan kehormatan seorang perempuan. Perempuan itu mahal. Saking mahalnya harus pakai hijab, kalau keluar harus ada mahram gitu kan. Itu kalau mau nikah harus pakai mahar. Itu saking mahalnya perempuan. Ini nurunkan harga diri datang kepada laki-laki dengan memelas, dengan meminta A dan B, mengatur segala macam. Itu boleh jadi pertanda yang kurang baik. Maka saran kami, lebih baik mohon izin kepada Allah, pertolongan kepada Allah, untuk ini bukan calon yang terbaik.
1: Rek buka toko.
0: Ini pilih nyaingan Linggar Jaya.
1: Linggar Jaya, iya, barang elektronik kau.
0: Karena nyicil, ini nyicil segala macam, harus A, harus B, harus C, khawatir
1: akan terjadi keburukan. Tukang kredit mudahnya.
0: Ya, Bunda Susan dia lebih baik, Mama Susan lebih baik ditinggalkan saja ciri perempuan seperti itu, karena ini sudah menyalahi syariat yang ditentukan oleh agama, sebagaimana dicontohkan, disampaikan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Ya, insya Allah. Sorry, Bu Haja Neng, tidak pakai bujang hijinya, itu sarjana.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
1: Alhamdulillah, kita lanjut lagi pertanyaan berikut, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Nani Soraya dan Bunda Puspa ini di grup ya, Hikmah Fajar. Hikmah Fajar Obsesi Pagi. Enggak ada pengajian Teh Bentang besok ya?
0: Enggak ada
1: pengajian. Beliau berdua ini lagi sibuk-sibuknya loh lagi berdahlia. Ya.
0: Aduh, subhanallah.
1: Mohon mudah-mudahan kasih doa kesehatan terutama Ustaz Andi ini beredar terus kita ber.
0: Subhanallah.
1: Ini dari siapa lagi? Nah, pemutar di mana ini? Cicahem.
0: Ya.
1: Salam buat Bunda Susan Coret dari calon mentor.
0: Kok bawa?
1: Siapa? Kayak dipeluk jeng tutut. Ini ada Sifani, terima kasih juga dari Ibu siapa? Ibu ini nih, ini loncat-loncat yang masuk semua, Ustaz ya.
0: Subhanallah.
1: Sebentar. Ibu Elin di Soreang, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustadz, pamitiasa hasil ceramah Pak Ustadz tiasa dibukukeun supados tiasa diaos ulang, terutami doa-doa menurut Rasulullah. Ibu tiasa menser, Ibu Elin di Soreang.
0: Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya, ya. Kita harus syuting ini.
0: Iya. Untuk Ibu Hajah Elin di Soreang ya, jazakillah khair atas masukannya. Insya Allah nanti mungkin ada tim kami yang akan coba membukukan ya, sebetulnya subhanallah. Ya itulah, mudah-mudahan saja kedepannya bisa ya. Tapi kami sudah memiliki buku Wargi Dahlia ya.
1: Dulu tuh sempat ya Ustaz ya.
0: Ya betul, kita mau mencetak dua buku Wargi Dahlia. Pertama buku Zikir Pagi dan Petang. Ya, buku Zikir Pagi dan Petang itu yang kami susun ya, buku saku, buku kecil, bisa diamalkan. Yang kedua adalah sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan Quran dan hadis-hadis yang sahih, termasuk doa-doa di sana ada. Insyaallah ya, insyaallah nanti akan kami cetak ulang, itu akan kami cetak ulang sehingga bisa dimanfaatkan, diberikan dan diamalkan oleh seluruh Wargi Dahlia. Mudah-mudahan nanti ya, kalau mau didaftarkan saja berapa orang, 10-20 ribu, mangga urang dicetak ulang lagi, mudah-mudahan diberikan kemudahan.
1: Terima kasih memberikan inspirasi
0: untuk Mamahin. Jazakillah khair.
1: Nanti juga kita jadi menginspirasi juga untuk kita bikin sports video doa dari Ustaz Andi. Insya nanti bisa disimpan di ini supaya gampang menghafalkannya. Betul, Ustaz ya. Langsung kita ke pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari jangan sebut. Oh, dari Ajis di Bogor.
0: Ya,
1: Ajis Bogor. Untuk gagap bagaimana tuh? Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Pak Ustaz.

0: ada per, bukan perempuan yang tadi lah. Yang tepung ngelikan mobil cik tading jadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Bogor ini izin bertanya Pak Ustadz. Kan ada keterangan yang menyebutkan celakalah kalian orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan kepada sholatnya. Pertanyaannya, kalau sholat misal duhur dilaksanakan jam 2, apakah itu termasuk orang-orang yang melalaikan sholat, sedangkan jam tersebut masih dalam waktu sholat duhur, dalam zona zuhur, dan apakah dia itu berdosa atau gimana? Nah, baik. Ini juga ini termasuk yang ini judul kita tadi, cara membersihkan dosa termasuk tuh.
1: Betul, siap Bang Hajapu.
0: Tanpa alasan, tanpa ini intinya. Ini udah bangun lihat HP dulu. Ngana gendeh setengah jam itu.
1: Masya Allah. Baik, untuk Kang Ajis dari Bogor ya, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk jamaah kami yang ada di Bogor Bang, yang ikut umroh kita di daerah Dermaga ya.
0: Bogor Dermaga.
1: Dermaga ya.
0: Karena aku punya teman di Fakultas Kehutanan dulu
1: oh,
0: tuh ya.
1: Oh iya betul.
0: Abang bantu untuk riset di kehutanan waktu kita ke Kalimantan.
1: Gitu. Oh iya, di sana ada Rio, ada Bogi ya juga.
0: Udah jauh. Dulu mah masih kayak Lembang, sekarang mau udah kotanya di sana.
1: Subhanallah ya. Baik, tentang masalah celaka orang yang sholat itu adalah surat Al-Maun. Fawai al-ma'un ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin ayat keempat Bang.
0: Ayat keempat ya.
1: Al-ma'un ayat keempat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang celaka ketika melaksanakan salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang senantiasa lalai dalam salatnya. Lalai dalam sholatnya. Nah, perkataan lalai ini Kang Ajis juga warga gani ya.
0: Lalai itu yang gak sholat gitu.
1: Yang dia sholat tapi lalai. Lalai dalam apa? Menurut ulama ada dua lalainya. Satu, lalai dari waktunya. Yang kedua, lalai dari fungsinya. Ya, pertama, celaka orang yang lalai dalam sholatnya dalam waktunya. Artinya apabila sudah masuk waktu sholat zuhur misalkan ngong adzan zuhur, kita mas dalam keadaan sedang tenang, sedang santai, lalu kita mengundur-ngundur waktu, nanti saja deh jam setengah dua, nanti saja jam dua dan masih kene ada waktu. Nah itu termasuk kategori lalai dalam waktu sholat. Padahal dia memiliki waktu yang luang, bisa sholat tepat waktu. As-sholatu alal waktiha. Jadi kalau kita mengundur-ngundur waktu sholat padahal kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu, maka termasuk kategori melalaikan sholat dalam kriteria waktu. Walaupun ada dalam ruang lingkup waktu sholat itu, duhur masih ada, tapi sebetulnya kita bisa melaksanakan sholat zuhur di awal waktu, tapi karena kita santai, lagi megang HP, lagi nyantai istilahnya, tidak bukan sibuk wargi dahlia, maka termasuk lalai dalam melaksanakan sholat ketika melihat dalam kategori waktu. Yang kedua, lalai dari fungsi. Fungsi dari sholat itu inna sholata anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu fungsi sholat. Kalau dia melaksanakan sholat tapi kekeh melaksanakan maksiat, tetap melaksanakan perbuatan dosa, maka termasuk orang yang lalai dalam fungsi dalam gelakan ibadah sholat.
0: Jadi yang gini ya,
1: fungsinya.
0: Fungsinya itu.
1: Betul. Jadi
0: udah kan baik, dah kita kan ngebantu. Padahal ngeribakan. Sholat ya sholat.
1: Sholat-sholat tapi melakukan riba. Sholat-sholat tapi berzina. Sholat-sholat tapi ngomongin orang. Sholat-sholat tapi berbohong.
0: Lalai itu.
1: Lalai dalam fungsi
0: di
1: sholat.
0: Di ayat Al-Ma'un.
1: Al-Ma'un ayat keempat dan ayat kelima. Lalai dalam waktu juga lalai dalam fungsi. Gitu Kang Ajis ya.
0: Kang Ajis, Bogor.
1: Bogor.
0: Terima kasih. Dermaga.
1: Dermaga.
0: Dulu itu Dermaga, Bang juga salah tulis pernah. Makanya
1: Dermaga ya.
0: Dermaga. Baik, si Fani, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Supaya sholat khusyuk.
1: Baik. Untuk
0: sok pikiran
1: si Fani ya. Khusyuk.
0: Sama dengan yang nanya di sini.
1: Baik, lagi
0: dah. Ini teh tadi teh pengen ke situ tadi teh jam segininya. Tapi baru sholat itu teh.
1: jadi malawur gitu ya.
0: Oh, tulisan yang itu belum selesai kemarin tuh belum diedit. Aduh.
1: Allah. Jadi enggak ganggu karena sholat. Enggak
0: ganggu ya. Karena sholat setan naudzubillah.
1: Naudzubillah.
0: Baik. Natullah.
1: Allahu Akbar. Allah untuk Allah. Stefani ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, pertanyaan beliau ini mewakili banyak pertanyaan yang mungkin ada dalam benak hati Wargi Dahlia semuanya, termasuk kami di studio. Bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk? Kita lihat dulu arti khusyuk. Khusyuk di sini bukan berarti lalai, lupa pokoknya mah poho kanuna naon, bukan begitu ya. Khusyuk yang dimaksud adalah dia mengetahui, memaknai setiap gerakan dan bacaan salat itu. Saya ulang lagi, yang disebutkan khusyuk itu adalah memaknai ya gerakan dan bacaan salat. Dia tahu makna gerakan sholat, dia tahu mengetahui makna bacaan sholat yang ia baca. Wargi Dahlia, sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu gerakan bukan tanpa makna. Semua memiliki makna-makna tersendiri.
0: Setan gak bedol, Ustaz.
1: Nah, ini Wargi Dahlia. Setan
0: itu
1: selalu.
0: Itu tadi udah dua atau udah tiga ini.
1: Sering terjadi ya.
0: Sering terjadi.
1: Betul, itu. Betul itu. Jangankan Wargi Dahlia.
0: Itu setan ya, setan.
1: Itu syaitan. Itu syaitan, kanzab yang mengganggu orang yang sedang sholat. Namanya kanzab. Nah,
0: kanzab.
1: Kanzab. Pertama tadi maknai dulu bahwa setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Maka gerakan sholat kita harus tahu makna takbiratul ihram, makna sedekap. Makna sedekap itu Wargi Dahlia, Ibu Stefani, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tangan kiri, telapak tangan kiri ditutup oleh punggung tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Ini artinya adalah yang kiri itu identik dengan keburukan, dengan dosa. Kemudian ditutup dengan telapak tangan kanan. Artinya lihat apa? Lihat di Facebook. Lihat di Facebook. Artinya memaknai Allahu Akbar, ini dosa saya harus ditutupi dengan kebaikan saya. Sholat ini harus menjadi cara dan sarana kami untuk menghancurkan, menggugurkan dosa dan kesalahan. Tangan kiri ditutup dengan tangan kanan. Wa asbihi sayyatil hasanata tamhuha, iringi keburukanmu dengan kebaikanmu, tutup keburukan kita dengan kebaikan kita. Ketika ruku dan sujud itu waktu dekat kita dengan Allah, maka di waktu itulah tumaninalah ketika ruku dan sujud, karena waktu momentum tepat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga memaknai dari setiap perpindahan, dari gerakan sholat, dari takbir ke ruku, dari ruku ke itidal, dari itidal ke sujud, sujud ke ibtiros sama dengan salam, maknai oleh kita. Kemudian fahami apa yang kita baca, minimalnya tahu artinya dan maksudnya saja. Itu akan mengikat otak kita, pikiran kita dengan hati kita satu frekuensi, sehingga tidak akan berpikir kemana-mana. Dan itu membutuhkan proses yang panjang. Jangan sampai saya mah mau ngakan dulu sholat dulu dan saya belum bisa melaksanakan sholat khusyuk. Jangan Wargi Dahlia.
0: Makanya perlu kita diskusi, mengaji. Betul. Dengan para guru-guru kita, ustaz kita.
1: Sekali. Ustaz, betul. Ya. Makanya terus aja sholat terus berusaha dan berjuang, karena yang akan dinilai oleh Allah itu berjuangnya Wargi Dahlia.
0: Oh.
1: Dari sholat zuhur, belum khusyuk, nanti asar, coba terus dengan belajar, itu ya akan menjadi sebuah nilai plus dari Allah, berjuang untuk mendapatkan kehusuan. Gitu Stefani ya, Allahu Ta'ala.
0: Terima kasih.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Terima kasih Wargi Dahlia pagi ini yang sudah banyak mengirimkan WhatsApp. Ini Kang Cepi sama Alpi juga berangkat ke sekolah tuh. Oh, selalu kedengar saat ini.
1: Dengar kita ya.
0: Cucu dan anaknya Abi Haji Gunung Sembung. Dan juga terima kasih juga untuk yang sudah Tendes, Mama Febi, Tadewi Mikocok, Yani Suryani, Mama Lidis yang kelihatan di layar. Dan ini Bu Puspa bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Jika di masa mudanya dulu banyak kemudahan dalam mendapatkan finansial, tetapi disadari banyak melakukan dosa, dan ketika keuangannya tergoncang baru mendekatkan diri pada Allah dan menyadarinya. Ada dua pertanyaan nih. Apakah ujian tersebut merupakan teguran dari Allah? Dan kedua, apakah tanda-tanda jika Allah sudah mengampuni dosa-dosanya? Jazakillahu khair.
1: Baik. Jazakallah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, masa muda, banyak finansial, sukses.
0: Mm-mm. Tapi
1: haram. Tapi jauh dari Allah Subhanahu wa
0: taala. Haram tabrak wae.
1: Ditabrak wargi Dahlia ya. Kemudian qadar Allah diberi guncangan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia kembali bertobat kepada Allah.
0: Tahu si haram tapi kurang lebih anggalah kayaknya gitu. Diterjemahkan sorangan
1: biasanya. Nah, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui jalan yang sangat menyakitkan. Ya, dengan adanya guncangan, dengan adanya tertipu oleh orang gitu kan. Itu adalah cara terbaik oleh Allah mendatangkan musibah kepada orang itu agar dia kembali kepada Allah dan dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidaklah seorang muslim dia timpa musibah baik berupa rasa lelah, sakit, khawatir, takut, sedih, gangguan, kegelisahan sampai pada duri yang tertusuk ya, yang melukai dirinya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada seorang bandar judi wargi Dahlia, uangnya itu miliaran. Tapi qadarullah, atas izin Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah berikan anugerah kepadanya. Dia mengatakan, "Saya bersyukur alhamdulillah saya hijrah, saya bertobat kepada Allah, tapi di sisi lain uang haram masih ada di sekitar saya." Apa yang terjadi?
0: Apa yang terjadi?
1: Dia didatangkan oleh Allah orang-orang yang menipu dia sehingga hartanya habis. Apakah dia bersedih? Dia tidak, malah dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hijrahku oleh Allah didukung dengan didatangkan orang-orang untuk mengambil harta haram dari diriku. Nah, itu wargi Dahlia, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Teguran Allah pahit rasanya, tapi akan manis di ujungnya. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni, orang-orang yang zalim akan dijauhkan dari kita. Apakah ini tanda Allah mengampuni dosa? Insya Allah, kalau kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjauhi hal-hal yang haram yang dulu pernah kita tunaikan, yang dulu pernah kita lakukan, insya Allah itu bukti bahwa Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala bisa.
0: Ya, Allah, Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan yang jauh datangnya dari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Apul tanyakan. Ke Bang Apul wae. Jangan enggak Ustaz dari Pak Solihin.
1: Pak Solihin.
0: Lewi gajah.
1: Apa kabar?
0: Baik. Ketika kita sholat tapi kita lupa kurang satu rakaat, apakah harus diulang dari awal?
1: Baik. Baik.
0: Ya jazakallah Ustaz.
1: Baik, untuk Ustaz Solihin, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Baik wargi Dahlia ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Kalau ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Solihin, misalkan kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, kemudian ternyata begitu selesai salam, kita ingat, oh saya baru 3 rakaat. Tinggal 1 rakaat lagi. Maka kata ulama, ada yang berpendapat, laksanakanlah kembali sholat zuhur hanya 1 rakaat dengan niat menambahkan yang satu, yang tertinggal 1 rakaat tadi. Lalu diiringi dengan sujud sahwi wargi Dahlia. Nah, itu adalah salah satu ketentuan atau pendapat ulama yang demikian. Jadi kalau misalkan sholat zuhur 4 baru 3. Nah, ingatnya itu ketika salam. Begitu salam, atau ada yang mengingatkan, kamu itu sholat zuhur 3 rakaat loh. Nah, sebelum kita beraktivitas lain, kemudian kita laksanakan sholat 1 rakaat dengan tujuan untuk menggenapi sholat zuhur yang tertinggal 1 rakaat. Setelah itu kita melaksanakan sujud sahwi. Gitu Ustaz ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Pak Solihin, Pak Haji Mumu, terima kasih Nina Warsim juga. Lalu juga ada pertanyaan dari sebentar. Teh Hajadelis ya, ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pertaruhan amalan apa yang paling bagus menghapus dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari? Dosa anu teka raos. Hatur nuhun dari Teh Hajadelis dan Dapa yang pagi hari ini juga sudah mendengarkan dari tadi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Nah itu.
3: Semakin toib.
1: Baik. Teja Delis dan Dafa juga ikhwatu fiddin azakumullah. amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Wargi Dahlia, dosa-dosa kecil yang tidak terasa itu dengan cara beramal soleh. Beramal soleh, intinya beramal soleh. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Hud, surat ke-11 ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan segala kesalahan kita. Nah itu amal soleh. Nah, amalan apa yang mengerucut lagi? Amalan apa yang bisa menggugurkan dosa? Wargi Dahlia, untuk menggugurkan dosa yang kecil. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali dia membaca kalimat itu, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan, menggugurkan dosa 10, dosa dan kesalahan digugurkan dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang ringan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih dengan penuh keyakinan, maka dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah jalla jalaluhu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dia pergi dari medan perang. Oh, kemudian juga yang keempat, barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maka Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya walaupun dosa dan kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Yang kelima, barang siapa yang berwudu sesuai dengan contoh dariku, kata Nabi, maka Allah akan menggugurkan dosa dan kesalahannya walaupun dosa dan kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Itu lima saja Teh Delis ya, mudah-mudahan dapat diamalkan oleh kita semua. Wallahu ta'ala.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Banyak sekali pertanyaan yang belum sempat, mohon maaf keterbatasan waktu kita Wargi Dahlia, dan insya Allah besok pagi kita lanjut lagi pertanyaan, bisa disimpan, kirim lagi besok.
1: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Teh Angi dan juga untuk Mama Febi dan juga Teh Endes. Ibu Pangandaran itu siapa Ustaz?
1: Bulia, itu ya? Yang ada di Karapita,
0: Bu Siti di Pangandaran. Kita akhiri, kita tutup dengan doa untuk sesi pagi-pagi hari ini. Baik. Jangan lupa hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 ada Ustaz Amir Abdurrahman.
1: Baik, mari kita lihat, kita berdoa dulu kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan menjadi amalan soleh dan ilmu yang bermanfaat sehingga Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah taubat kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bimbinglah kami untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadamu ya Rabbal Alamin. Tetapkanlah hati kami agar istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Jadikanlah kami senantiasa berada dalam rahmat dan ampunanmu ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
0: Amin.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih untuk semua Wargi Dahlia, mohon maaf atas tidak sempatnya waktu untuk kita terus bersama pagi hari ini. Ada Denis dan Bang Apul di studio, Erlan juga sudah siap dengan kopi dangdutnya. Tentu saja dari acara Obsesi Pagi, Ustadz Andi Abdurrahman juga menyampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

0: Alegría.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Prung ah, go go go goyang. Pagi Dahlia, selamat pagi. Pagi-pagi ditemenin sama Erlan Magatru ya. Dari sini tentunya dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung untuk Kopi Dangdut Dahlia edisi 10 Juni 2026. Merapat yuk. Prung ah, go go go goyang.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya saya jangan lupa dong di awur-awur ya. Di sini sama Erland ditungguin di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama ya. Atau pengen lewat seluler cina saya bisa banget dong di 022-73028 dan juga di 022-7311-710. Pagi-pagi sambil nemenin sarapan jangan lupa juga ngopi ya di sini. Diserdita kuat dulu kopinya Zeyeng di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erland Maga terus sampai jam 8 pagi. Moal ayah pitunduhan, wani diriungkan, perung go go go.

Seyeng, pagi-pagi udah dibikin siok, cenah kunaon Seyeng. Aku menih siok mendengar berita, caranya pagi-pagi udah ada yang naik aja nih. Apa tuh yang naik aja? Si Oja lagi naik kenteng, bukan Seyeng. Bensin-bensin naik bensin, cenahnya jadi dari Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai dari 10 Juni 2026. Dari hari ini, ya jadi Pertamax sudah naik, sayang, dari harganya itu Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Wow! Mana resepnya banyak yang naik ya sayang, semua serba naik kecuali gaji. Ayo pagi, terima kasih nih warga Delia sudah pantengin dan juga sudah WhatsApp-nya di 0811-222-1015 ya. Yang lagi bergabung juga di live TikTok, terima kasih. Ada sama Mama Fiandi juga, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Ada Aris Madesa juga digoyang sayang, siap dong. Teh Irma, selamat pagi. Ada Teh Devi dari kawasan Ciwidey. Lagi sarapan nih barengan sama Mami, cina gitu sayang. Walah, luar biasa. Waduh, Mama Fiandi teh lagi ulang tahun hari ini, Mama. Di ulang tahun kan ku, iya ku bensin naiknya Mama Fiandi. Ya pokoknya Mama, Mama Fiandi di Tasikmalaya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, sukses. Ya ada juga pastinya rezekinya ngalir terus ya Mama Fiandi. HBD Mama Fiandi Tasikmalaya digoyang sayang. Ada Hikai CWD juga digoyang ya. Ada Sanjaya juga, selamat pagi. Ada juga ada Amora lagi pantengin Radio Dahlia juga katanya. Oke. Okay. Ada Tias Cimut juga, hai. Ada Cibiru, selamat pagi Kurnaon Besti. Ada Dery juga, selamat pagi digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Sama Mama Ibu juga, halo. Dari sore yang pokoknya selalu pantengin terus Radio Dahlia. Asik. Mr. Ius juga hai. Ada Roheng di Lengkong. Ada Teh Siti Ajija di Malaysia lagi streaming juga Erlan katanya. Oke. Okay. Berikutnya ada sama Kang Ujang Pecah Jamali Cianjur. Ada Duo Angi di Cipanas Cianjur juga, selamat pagi ya. Digoyang buat semua warga Dahlia sama buat Gusnong. Ada juga sama siapa nih Bunda Ois Cibai Nojo Naon Seyeng. Biasa merenya wayah kiaman nojo ngadodoho program ubar sebel caranya si bunda tehnya. Atau nonya di Cibaduyut sudah pantengin nih gocin katanya buat keluarga tercinta aja. Tayang. Ada Ato Jope, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan di Radio Dahlia FM. Dan juga ada Bungsu Cikaputihan. Ada Ponti Gerebage, Nani Memori Cicahem digoyang Zeyeng. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Isar lagi apa Seyeng? Jangan lupa ya sarapan Seyeng. Biar bisa semangat menghadapi kenyataan ini ya Teh Isar Ibu. Kang Asep Dapoto juga halo. Ada Teh Kartika Majalaya, Teh Angi Sugi Cimahi, ada Teh Ella Hayati Geger Kalong. Umi Yunus selamat pagi. Hadir juga nih di Goyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Kang Heri Pasco juga halo. Mama Lili selamat pagi di Ciwidey. Teh Denok Baraja, Rini Otik Ranca Eke, Roy Panyirapan Soreang dan juga ada sama Rahmat Puntang. Pantengin Erlan terus ya yang cenah siapa tuh ya. Ada Hilman Jaya Terpal Cikonewa juga di Goyang. Bunsal selamat pagi. Ada Teh Nuri, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pantengin Kopi Dangdut Dahlia ya. Ada juga berikutnya sama siapa nih, Tencum Ica Majalaya. Ada Bapak Amas Wijaya Lumbung Dua Dalam di Goyang Erlan, siapa tuh ya? Sok atau mangga. Kita bergoyang lagi di sini Zeyeng. Jangan kemana-mana, yang pengen teleponan boleh habis ini ya. Goyang lagi aja di sini di program Ubar Sebel Tamis Sebel Teh Acenanya. Tayang. Prung go go go. Goyang.

0: Pagi-pagi lagi berkicau dari NJF Riko. Contohnya di Pasir Bogor, hatur nuhun sudah pantengin ya NJF ya. Pokoknya mah cenanya digoyang, wehnya di breakbeatkeun ya Pasir Bogor NJF Riko. Ada mie ayam Aldo Tanjung Duren. Selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan ya, mantap. Pokoknya mah semangat, pokoknya hari ini yang lagi siap-siap mau jualan atau juga siap-siap caranya mau cari rejeki Zeyeng, mudah-mudahan rejeki lancar ya, ngalir semua keran terbuka, keran rejeki dari mana, dari segala penjuru ya Zeyeng ya. Ada Teh Rin-Rin, selamat pagi. Dan juga buat Ashar, ini teh senanya Ashar digoyang buat Lala Islahudin. Ya lagi pada pantengin juga katanya. Oke, Kang Gugun Gunawan juga hadir. Udah gitu juga sama siapa ini teh ya? Ada Babah Alwi juga dari Cianjur Selatan, Sukapura, Cikempol. Lagi pantengin Erlan juga. Asik. Cianjur Selatan pokoknya mandi goyang terusnya Zeyeng. Ada Teh Irma cenanya, heeh meni ieu cenah Erlan teh pantengin Erlan teh meni resep ya meni siga gula amis cenah. Mana aya gula asin, Oce? Oh, meni asa palawar asin ditinyuh ajeng kopi. Teh Cugar dari Geger Kalong, selamat pagi. Teh ada juga Esa di Jalan Kaca Piring. Mama Fiandi juga hello dari Tasikmalaya ya. Mama Alifa juga hadir. Ya cenah sayang, abi mah ayawe di rumah ya. Ada pekerjaan teh di rumah sambil kita jaga anak-anak tetap bisa berpenghasilan. Oh gitu, mantap ya. Itu pekerjaan yang diinginkan semua orang sayang, bekerja tapi di rumah ya. Semangat ya Mama Alifa dan juga yang lainnya yang lagi pada kerja pagi-pagi sekarang udah pak-puk-puk cenanya sayang. Yaudah semangat dong ya. Semangat biarpun gak ada yang nyemangatin. Eh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mpo Oneng Katapang, Mpo Oneng hadir. Mbak Uci Jalan Suci dan juga ada siapa, siapa nih? Ada Sita di Jati Handap digoyang katanya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Pangalengan oke sana mau arbirek atau selalu terus pantengin Radio Dahlia ya Teh Reni. Ada Zena di Kopo dan juga Ciawi. Ada A.A. Mumutea. Ada Kirana juga di Garut. Selamat pagi. Ilah Jamilah juga digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Siap. Ya udah deh kita teleponan dulu sayang. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Ini bisa anwai ya mas si Besti on air nate. Nya. Sakadang kuya. Sakadang kuya jeung sakadang bangkong. Tok tok tok tok. Anu mantap ya gelehean. Iya, eta nuju di mana ieu?
1: Jemputan jelema ieu.
0: Biasana ieu sok on air teh belok-belok ke SPBU.
1: Belok heula itulah pura-pura
0: ge. Heeh, kumaha? Kumaha eta ngantri teh ana bensin naik cenah.
1: Alhamdulillah
0: lagi
1: ngantri pisan,
0: mata
1: BTA
0: nggak nyingkur heula. Waduh, sok atunya ngantri. Kadang pasti salah antrian. Ieu mah ngantri bensin, ai besti mah. Ngantri randa ieu. Ngantri ya besti mah ngantri raskin, heeh. Kita nggak koyang lah Kang Danu.
1: Ayo, siap,
0: siap ya, cikan. 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut,
0: hey. Nggak goyang buat siapa Zeyeng?
1: Kawannya sehat selalu, banyak rezeki, banyak jodoh dan banyak duit nak.
0: Amin.
1: Karunya istirahat majeng kabogoh nasi loba.
0: Eh ya Allah ya Allah. Terus buat siapa lagi cerah?
1: Bayi Mandiung Bandung Munayang Teh Mama Bayu Teh Oon Teh Majaran Mama Apep Tangan Taluk Pan Pasar Barat Korja Tokyo Nagopin Ori Nagor Teh Isar Ponti Umi Yuna Ustad Ami Asep Angkot Di Atap Mang Mang Nana Mang Wawati Juga Lo Jume Tua Ale Mang Wawuci Arna Nenek Putri Bunda Tiara Esi Lago Juri Roki Man Tato
0: Aduh
1: Uji Man Tati Bok Peri Paso Ain Suki Nenek Jemret Amang Kir Jale Mang Lipa Dalaran Dua Aini Jauh Rambut Jati Munju Pepen Kopek Yaki Manu Mama Jo Naka Ali Nada Dolar Bu Enjoy Unadi Nama Mali Nama Mali Lili
0: Alah Kali Jadoi Gocin buat siapa Gocin? Oke, Sayeng. Siap Sayeng, semangat kerjanya ya Sayeng. Ya udah. Betul, jangan lupa Zereben alias sarapan ya Sayeng. Sok atau ah terima kasih gorowokeun ya panteng radio. Langsung aja dikeun kodamna keluar heeh. Di belakangnya sama siapa lagi, Zeng? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh, ayo aki-aki tujuh mulut. Kang Arnold, nojo naon, Kang Arnold.
2: Iya, bener juga daul.
0: Nojo gak daul, guanya. Bari iya mikiran si Ayang,
2: Ayang Beb.
0: Tapi Ayang Bebna mikiran kamu juga enggak?
2: Enggak. Karunya.
0: Aduh, deuh teuing. Kan wes sing kona ada alo mamaha.
2: Kuning. Kang Arnold. ini
0: Ji. Akan nggak seboga cenah. Akan kawin ngeluan atau ngeluan eta kontak jodohnya di Radio Dahlia.
2: Cenah. Cenah payu.
0: Besi gue, besi tepayu. Susukan kan air jodoh mah jorok. Oh iya, jadinya susuganan.
2: Jodoh mah.
0: Kudu ikhtiar, iya usaha jangan jodoh teh. Aku teh
2: ikhtiar kemana mana.
0: Dah jodoh teh moal ujug-ujug ke truk pantau atuh.
2: Dah aku mah anak gadisnya harus nunggu atuh.
0: Anak gadis harus nunggu ya. Sadar yo. Iya orang enggak goyang heulanya Kang Anol.
2: Siap.
0: Di Cibaduyut 1 2 3 go.
2: Digoyang kopi dangdut dut dut dut dut dut. Hey
0: hey, nggak bogo buat siapa aja Zeyeng.
2: Bogonya buat Ayla Cipayu, cacau banyak pikir banyak jobna.
0: Amin.
2: Oke, Eni Jamil, maafin dede, maafin Bayu Aldana Senado, Teh Isaribun, Danu Iman, Teratna, Gita Garut, Teririn, Tereni, Teli, Mama Aji, Muna Imut, Muna Alen, Mama Ika, Mama Koroki, Teh Sugi, Kang Ayana, Teh Cino Koci. Kang Dian Cipteng, Teh Jamu, Teh Tata Kauo, Maco, Muyuna, Tayo Rinotik, Mas Lukman, Mas Tanto, Kang Syuherma, Kang Syatena, Kang Syuhana, Kang Tatang Syuherman, Teh Mas Najalaya, Kang Syuherma, Kang Syuherma,
0: Gocin anda, Gocin?
2: Gocin nama, Kang Aelan, dan Penang Buruk.
0: Oh, tayang. Jangan lupa direkuat dulu kopinya, Sayeng. Biar tidak boloho, direkuat dulu kopinya ya.
2: Awal saya blokin ah.
0: Jadi saya blokin, alah. Asa iya saya blokin ke apa pelakan. Sama nanti kaburuan imah batur, kan ada besi di bu, iya. Besi di bubura.
2: Saya blokin abis mah.
0: Ah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yaudah tuh, cekan gara-gara ah, panteng radio.
2: Patik dahli ya, enak-enak lah, gak bidali, go, go, go, go, go.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Yeay, liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
2: Hore! Asik.
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Ratusan orang tua murid mendatangi

pelonggaran sistem penerimaan murid baru. Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai berbagai hambatan teknis dalam proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK. Hambatan yang dikeluhkan sangat beragam, mulai dari proses verifikasi akun yang tidak kunjung selesai hingga ketidaksesuaian perhitungan skor pada jalur prestasi. Kepala BGN yang baru, Nanik SD yang menghentikan sementara penambahan dapur baru program MBG setelah muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat BGN. Kini, dirinya memprioritaskan evaluasi menyeluruh program dengan fokus pada efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, dan transparansi keuangan. Sementara sekitar 27.000 dapur yang sudah beroperasi akan ditinjau kembali.

2026. Pameran ini menjadi salah satu upaya menghadirkan Persib dari sudut pandang yang berbeda lewat karya seni, arsip sejarah, fotografi, mural, hingga berbagai ekspresi visual yang lahir dari hubungan emosional